lain daripada yang lain.

Moi nung moi, lain dari yang lain. Asyik FM, rakan pendengar untuk balik. Yeh yah teh bertemankan kandik pembuka tirai pagi-pagi Khamis Isdo dan kenembut-kenembut rakan pendengar Asyik FM untuk jam. Ya, 8 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat yeh yah, selamat pagi kenembut rakan pendengar yang bersengwang pai juga bertemankan radio kandik untuk balik yeh yah teh. Ya, bersama rakan-rakan yang masih ataupun pai bertemankan radio Asyik FM. Hidupun terima kasih rakan setugas daripada siaran Salam FM bersama DJ Amri. Sebentar atik, anak-anak pun suat konti dan kandik welah ke udara untuk jam seterusnya siaran Salam FM. Sebentar atik, kandik welah Asyik FM lah. Jam 8 hingga 12 pagi is. Ilepon balik yeh yada kerai segmen Gah Jo Asyik dan sebentar do akal jam 9 eseng mong gah daripada dialek Temer ke udara. Selepas nak haji akan eseng mong gah daripada dialek Jakun 11 ano yeh ya. Dan jangan lupa nailing ag akal eseng mong rakan setugas dari dialek Semai dan soj sekali rakan dari dialek Temuan ya. Pagi-pagi ke udara kan dek bersama nyam kenembek Gah Jo Asyik. Asyik FM moi numoi lain dari yang lain maksud. Jadi kenembek yang berseng mong. Ilepon bertemankan Yek Linda dialek Temer dan moklah akan bersama rakan setugas tapi rakan setugas yang nacal akal get lah nak tiba dalam kesesakan lalu lintas pukdo kan. Jadi semua kenembek yang untuk nak bekerja, selamat bekerja, hati-hati di jalan raya, masih lagi di jalan anda semua yang sedang memandu, nak selamat memandu, semoga nyamlai ma destinasi nyam tuju nak dengan selamat ya. Jadi kenembek-kenembek yang memandu, diharapkan nyam juga memandu majret loi ma destinasi naklah malu-malu urusannya biar ya balik teh, harapkan segalanya dipermudahkan urusannya ya. Kenembek-kenembek he yang tik lagi ke udara. Soy el fuego que... Okey, jadi untuk kenembek Gah Jo Asyik ke udara untuk Yahya balik teh, semua yang bersengmong diharapkan juga dengan keadaan mai sihat sejahtera. Kalau rasa pejat-pejat geloh ke kan musim bad bird. Di Bandar Kuala Lumpur dia memang bird lah he. Kalau bird nak bird tok aluk lah. Walaupun nak kenembek yang untuk nak rasa tok sihat, pejat geloh, kelhol, suwad kan jani-jani edo untuk nak ikut ri lah nata nak jani. Mandang bird pun mok jani. Untuk nak jani dia malok-malok yang nak beradis. Nak berkabar. Dia cetik jejak tak tak dan acana berkabut and ulah enak. Jadi naklah elopon jaga diri, jaga kesihatan semua. Yang paling penting layan Asyik FM moinung moi ke udara. Dan juga rakan-rakan pendengar, jaga diri untuna musim-musim jani doh ya. Dan untuna hejek kalau rasa tak sihat nak jangan pula gatal-gatal nak keluar kan. Nanti berjangkit pula masing-masing orang yang moi lagi ha. Okey, jadi rakan-rakan pendengar Asyik FM, ilopon jok maning, iteruskan hiburan balik yah yah teh, eseng mong maning. Bila ecal pasal kesihatan tu, eseng mong hejek lah lagu kesihatan balik yah yah teh. Okey, dari suara hitam jelmol, jaga kesihatan. Asyik FM, moi-moi.

0: Asyik FM, moi nung moi. Ha, lagu Kota Raya ya. Sebentar Ate Ultimate dan juga Hujan Eseng Mong Asyik FM, moi nung moi. Rakan setugas Ate pembuka tirai di Eri dan rakan setugas bersama DJ Azmi.
1: Ya, Azmi Mat akan menemani Niap untuk segmen Gah Juga Asyik Kira Biasa. Ya, rakan menemani Niap untuk 4 jam berikut 8 hingga 12 kali di Syakara.
0: Ya, jadi mak kenembut yang berseng mong juga Asyik FM, moi nung moi tengah cecah pagi-pagi tengah untuk nak sarapan pagi. Selamat bersarapan pagi. Dan yang tu nak sengmong-sengmong siaran Asyik FM untuk balik gih yado, Cik Chan nak cak menjerit lah. Kalau cak agak bertulak-tulak nak tu nak epey nak ene kemen-kemen lah.
1: Kena epey ene betul-betul. Kan kadang-kadang tulak amis nak kadang tak sedar. Padahal tulang nak yang boleh yang dia nak mengganggu lah punya
0: Selera. Tulang doh. Tak kisahlah tulang rakyat nak ebu. Tapi dia ajo nak. Kalau nasok nana, ya marap hari ni nak nagel and geloh enak. Memanglah tok apehen. Tapi bila nagel nak tok selesa lah.
1: Kan. Okey, jadi untuk Yahti kira biasalah akan dia nak hiburkan pendengar Asyik FM di mana saja anda berada dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang terkini yang sahih hanya di RTM. Yeah. Okey.
0: Jadi kenembut yang bersengmong jam 8.24 minit pagi ke udara. Dan Atik jugalah rakan setugas daripada siaran Salam Raja Berkonti.
1: Salam FM Berkonti bersiaran Nami Yahte lah sini. Catat siaran jam 8 ya.
0: Ini pun nak kenembut Asyik FM yang berhibur. Yahya balik yang memandu juga. Selamat memandu. Hati-hati malu saja newek nyop. Yahya balik doh. Cip ke kadang-kadang mok yang kod kesempatan untuk bercuti awal
1: bercuti awal. Padahal minggu depan hari raya tapi awal cuti ya. Dan lagi pun minggu doh akan bermula cuti sekolah dah.
0: Ya, kemudian Kelantan.
1: Hujung minggu doh sakal cuti sekolah dah ke Kelantan dah. Isdo adalah hari terakhir persekolahan terutamanya kalau negeri Pantai Timur dan juga negeri-negeri yang cuti. Hari Jumaat Isdo adalah hari terakhir persekolahan.
0: Ya, untuk kawan-kawan pendengar yang bersengmong untuk balik Yahteh yang memandu dalam perjalanan, rancang perjalanan anda untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, terutamanya rakan-rakan di Pantai Timur. Do kalau bab raya haji, bila time raya haji do memang meriah.
1: Paling meriah adalah hari raya haji, hari raya Aidil Adha do paling meriah. Sambutan negeri-negeri Pantai Timur. Jadi mungkin dijangkakan kebanjiran kenderaan menghala ke Pantai Timur sempena musim perayaan. Jadi harapkan pertama rancang perjalanan dan kedua pastikan kenderaan dalam keadaan mimik dan dokumen semua lengkap dan kalau bolehlah dia nak memandulah dengan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
0: Jadi apapun rancang perjalanan anda untuk kawan-kawan yang jauh yang nak pulang beraya nanti, mungkin Isdoh je pigik-pigik lah mak.
1: Mak dah rasa Isdoh sakal menaya nak lepas paruh lah utamanya sebab mau cuti sekolah. Jadi mak yang memang awal lah. Okey, jadi terus layan Asyik FM sehingga jam 12 pre Isdoh bersama Iyar dengan lagu terus Jet Lot
0: Asyik FM.
1: Hey, Ali KS.
0: Yeah.
1: Moin, moin.

0: Okey, di air titik-titik ke batu.
1: Ya, oh, nak ketuk, nak ketuk, ketuk, nak ketuk.
0: Titik.
1: Ah, macam nak ketuk, nak ketuk. Okey, 8.47 minit. Yang udara kini ber. Dan jangan lupa, selepas tu akan SM Monggah lah. Dari Dialek Temer akan KTR ke member ha, yang mesti ngomong nak.
0: Ya, kita tak lupa. Kita akan tunggu Linda baca berita.
1: Gitulah ha, jam 9 pagi kan mesti ngomong abang baca.
0: Taklah Linda nak baca.
1: Okey, jadi mok ni berita lah anu sebenarnya. Berita lagi, sebelum mesti ngomong berita jam 9, anu mok ni info gah jek-jek lah em kongsikan semua rakan pendengar Rush FM. Ya, yang bersengmong dan mok ni berlaku juga pai-pai do nar baba. Mau tertimbus ya narek and tebing ketika melombong emas. Nado berlaku anak do. Jeli.
0: Di Kelate lah.
1: Ya. Tengah anak emtu nak mendulang emas. And ano kawasan anak sungai ladang sawit jeribong layek tek dan kejadian 8.20 minit layek. Nak laporkan terselamat daripada insiden berkenaan. Oh, maknanya Benado untuk nak selamat lah.
0: Sebaik selamat. Ya.
1: Selamat. Tapi kalau enek dan anu nacal bomba nak terima panggilan kecemasan, nak maklumkan mangsa tertimbus tek lah sebelum 9 anggota di kawasan Jeli nak bergegas ke lokasi kejadian lah, menjalani operasi nek kek dan menyelamat. Yeah. Jadi operasi yang berdepan dengan kesukaran iaitu jentera bomba untuk dapat namojlah kawasan ladang nak kerana untuk nak nong pun sempit, mencabar dan juga terpaksalah guna kenderaan pacuan empat roda grek Toyota Hilux melokasi kejadian ya. Jadi kalau ene en anu narmangsa tertimbus en tempat yang ical atek lah setinggi untuk nak nar kilo nar meter lah di kawasan anu anak sungai dan baba lingkungan 30-an doh. Oh, disahkan meninggal dunia di lokasi. Oh.

0: ke anak emas nak kadang-kadang tak sedar kan, perkara yang di luar jangkaan berlaku.
1: Dan tu nak yang maut ni sama akhirlah. Nanti nak terselamat.
0: Okey, doakan semoga dimudahkan segala urusan. Okey, jadi saya mau nak lagu neng sebelum saya mau gah tepat jam 9 ya. Asia FM, mana moy?
1: Mana moy?
0: Sama dengan lagu tu, Sinar Gemerlapan. Acha, SPD, mana moy?

0: Okey, anak ini menayap dari area bersama dengan
1: lagu Alira. Alira. Ha. Dengan lagu tajuk Amir ya. Okey, sebentar Ate.
0: Amir ataupun ibu lah ya. Ibu je.
1: Okey. Lagu ibu walaupun hari ibu sudah pun berlepas, sudah pun terlepas. Sebenarnya hari-hari adalah
0: hari-hari adalah hari ibu sebenarnya.
1: Ya. Jadi apapun untuk yang mentuna kepada yang menyambut hari ibu hatoplah. Selamat hari ibu semua dan juga untuk kawan-kawan di sekolah ataupun guru-guru di sekolah menyambut mentuna hari guru isatop kalau enak yang sekolah sambutlah mak yang sambut hari guru ya yang bermula isatop sekolah hari Ahad. Ahad pula isatop hari Rabu.
0: Okey, naklah hari ibu, hari guru nak di adalah berkaitan sebenarnya.
1: Sebab betul.
0: Saya tahu ini ano TikTok lah. Cikgu lah ni, cikgu ni, guru lah. Nak mengajar murid-murid nanti selain daripada cikgu, guru lah. Sebenarnya ibu kita adalah guru juga.
1: Betul.
0: Jadi ucapkan selamat hari guru juga kepada ibu kita.
1: Ya, ibu kedua lah ataupun bapa kedua.
0: Sebab dia adalah orang yang pertama. Pertama dia melahirkan kita lah. Yang kedua dia yang pertama yang mengajar kita segala-galanya.
1: Betul.
0: Mengajar kita bercakap, mengajar kita minum susu.
1: Betul, mengajar makan.
0: Mengajar kita makan. Dia berjalan. Semua maknanya dia pun salah seorang guru jugalah.
1: Ya.
0: Di rumah ya. Kalau di sekolah tu cikgu lah.
1: Ya.
0: Kalau di rumah dia pun cikgu juga. Dia pun guru juga.
1: Balik sekolah nak cek anak kerja sekolah anak. Macam-macam tugas sebagai seorang ibu lah.
0: Itulah okay, dia. Ibu tugas ibu nak. Daripada daripada dia nak awak pagi ya. Celik mata head terus.
1: Betul.
0: So, nak kerja sehingga layak kas. Sehingga S-lock balik.
1: Ya.
0: Jadi naklah pengorbanan seorang ibu ni nak.
1: Ya, untuk semua yang sedang mendengarkan siaran Asyik FM ya.
0: Okey, ataupun hari mulakan ya punya TikTok lah live kita pagi ini.
1: Betul.
0: Bolehlah share-share dengan kita topik kita pagi ini, pengalaman anda semasa di sekolah ya.
1: Betul, pengalaman.
0: Sebenarnya hari guru dululah, mok pengalaman di sekolah. Kau sekolah dulu budak baik ke, budak duduk belakang ke?
1: Yang tu tak pasti.
0: Kelas depan ke ataupun jadi pengawas ke? Bolehlah sama-sama
1: macam-macam
0: kita.
1: Macam-macam pengalaman nyoblah.
0: Ataupun ataupun kalau adalah seorang guru kat dalam ni pun lagi bagus.
1: Betul.
0: Kalau ada seorang guru boleh ceritalah pengalaman. Terutamanya kalau yang bertugas di pendalaman lah ya. Kalau ada guru yang bertugas di pendalaman, kita nak tahu juga dia punya pengalaman bertugas
1: betul
0: di sana.
1: Betul. Pengalaman
0: boleh ya, boleh sembang dengan kita ya.
1: Tu nak di pendalaman tu ajar-ajar pengalaman nak. Sebab yalah kalau di Kelantan kan cikgu-cikgu yang berada di sekolah pos-pos kan mudah melalui jalan-jalan yang itu nak bukan senang pengorbanan seorang guru nak.
0: Itulah dia pengorbanan seorang guru, tapi yang penting hari ni kita happy-happy je.
1: Okey.
0: Kita happy-happy je. Lagu ni pun lagu happy tadinya. Amy Mastura, Manang Mall.
1: Asyik FM. Gede-gede.

Moi, no more. Late, dead, but young night. Dead, but young night.

0: Okey, siap ya. Nombor lain daripada yang lain. Selamat pagi, hati. 9.37 minit. Yeah. Ya, aku Dara bersama Ye dan juga DJ Linda.
1: Ya, dengan lagu daripada suara Tatak Legend.
0: Ya, Legend Hitam. Kita.
1: Rinduku tiada
0: bertema. Abang Legend kita sedang laku keras sebenarnya sekarang
1: ni. Betul.
0: Di mana-mana saja sedang buat show.
1: Betul.
0: Sedang panas sekarang, sedang panas.
1: Ya, mengimbau kembalilah untuk nak lagu-lagu yang pernah lagu-lagu yang menjadi macam meletuplah pada zaman itu.
0: Lagu yang berhantu lah kalau zaman 90-an berhantu lah lagu tu.
1: Lagu tu memang berhantu lah.
0: Kalau saya memang muzik intro dah pun jelek like dah.
1: Kan? Kalau Ebek malam-malam mesti akan ngecal. Ano Hitam Jelma lagu Rinduku Tiada Berteman.
0: Mesti lagu nak hit. Itulah dia. Lagu-lagu pada zaman 90-an memang dia nak kekal Singapura. Boleh sengmong lagi Singapura. Dan boleh hayati lagi.
1: Anu ge anu gah lah ya.
0: Okay, gah.
1: Mak kenemba yang bersengmong. Yeah. Ge info juga. Anu kalau ene enjerantut selepas hampir 13 tahun menanti, iaitu Muhammad Ramadan Abdul Hamid, tersenyum lebar selepas permohonan mendapat bekalan elektrik untuk kediaman diluluskan. Anadok umtuna hasil kerja pertemuan empat mata Muhammad Ramadan 30 tahun dengan Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bila Shah Paipaido dan juga menerusi video yang dimuat naik di TikTok Muhammad Ramadan iaitu bersama leh Ella Nur Afika Malik 32 tahun dan Kuis Emnak Muhammad Afiq Den yang berumur 5 tahun nane berdiri ya nak kuap sambil nak kuap papan yang tertera ayat ampun tuanku mohon berhenti sekejap sebelum menahan kenderaan yang naoj oleh Al Sultan Abdullah. Jadi nado antara ikhtiarlah daripada Muhammad Ramadan berhasil apabila kenderaan yang berhenti hingga berpeluang bertemu dan mengadu masalah secara teruslah dengan Al Sultan Abdullah. Naklah yang kalau NN anu sebenarnya anu Sultan mencemar duli menghadiri program 3 hari 2 malam merasmikan nekebe masjid lah in kampung anu Sen Oi e tapi emtuna kebetulan lah lalu emtuna rezeki anu Ramadan doa te dapat bertemu
0: jadi,
1: dengan Sultan.
0: Jadi kepada Encik Ramadan kita yang dia nak tertunailah hajat untuk mendapatkan sambungan elektrik lah. Walaupun Hoj mencuba lebih kurang 13 tahun ya.
1: Ya, tak dapat hasil.
0: Tapi dengan berkat usaha berjumpa dengan tuanku sendiri, dalam sehari dapat diselesaikan.
1: Diselesaikan. Itu nak isdoh nak mohon, isakal Hoj nak dapat dah.
0: Tapi naklah kadang-kadang toilet salah pihak mana-mana lah sebab benda tu kadang-kadang melibatkan janji
1: proses
0: kan kadang-kadang moklah yang dia nak seperti perkara yang perlu kita sebelum mohon nak macam-macam lah kadang TMB nak mohon macam-macam jadi mungkin tu nak masalah antara salah satu sebab mungkin kerana birokrasi janji cakap ya.
1: Ya, jadi nak lantara untuk nak rezeki lah sebenarnya penduduk dan anak dapat menikmati selepas dia elektrik.
0: Okey, ni lagi kongsi tentang puduh ni wabak sedang melanda seluruh bukan saja negara-negara tapi seluruh dunia lah ni wabak tu. Wabak tu dipercayai hampir sama dengan penyakit yang sebelum tu lah COVID tu.
1: Okey.
0: Tapi wabak tu sedang melanda dia nak nado bukan wabak elok. Wabak tu ni penyakit lah. Wabak Ebola tu. Ebola. Ni dia nak elok ni penyakit yang akan melanda negara itu. Bukan negara saja tapi
1: dunialah.
0: Akan menjadi seperti dia anak tu. Penyakit COVID tu, ada wabak Ebola tu sedang melanda. Mungkin akan menjadi wabak seluruh dunia lah. Jadi hati-hati. Itu ni pesanan dari WHO tu.
1: Okey, jadi nak lantar info neglek semua.
0: Wabak pile macam tu.
1: Jadi hati-hati jaga kebersihan.
0: Jaga kebersihan, jaga diri.
1: Ya.
0: dan sentiasa mematuhi sebarang dengan peraturan dan juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Okey.
0: Moy nang moy, abis ribu dengan lagu dua Adventure, Amira.
1: Gari-gari. Coba kena Amira nak.
0: Yeah.
1: Amira lo do, Amira Sengsang.
0: Tak ada Amira lo, tapi kena Amira.
1: Okey, ajak saya moy dengan siapa? Moy.

0: Okey, lagu dari Hajar, Aku Haswih tadi.
1: Aku Haswih. Lagu hiburan dari dialek Temia ya. Sebentar ate eseng mong. Jadi kalau cerita kan tok lemat lagi and ano untuk kawan-kawan yang akan beraya raya haji. Anu juga get info ataupun gahla lebih 2 juta kenderaan dijangka guna rangkaian plus bermula Jumaat. Tapi sebenarnya Khamis nak mula pagi-pagi hoj emak ya.
0: Isdoh lah.
1: Isdoh mungkin pagi-pagi
0: isakal.
1: Ya, lah akal mak kerja habislah semua tuna. Bukan semua lah, separuh lah.
0: Separuh lah.
1: Separuh-separuh yang memang lagi-lagi di kawasan Pantai Timur, Pahang, Kelantan, Terengganu. Memang meriah lah.
0: Agak sesak lah kan.
1: Agak sesak. Tol
0: Gombak nak akan menjadi dia nak...
1: Betul.
0: Elok dia
1: nak. Beraya lah Tol Gombak nak jadi.
0: Entol nak neng sebelum memang kampung.
1: Ya. Nong pun akan mula sesak. Dan dijangka juga lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena musim cuti berganda. Sebab
0: cuti
1: raya
0: berganda,
1: raya haji lagi, cuti lagi.
0: Raya berturut-turut nak. Cuti lah. Cuti bersambung-sambung cuti nak. Maknanya naklah kelebihan negara itu. Cuti perayaan semua sambut ya. Cuma naklah nasihatkan supaya malu yang memang kampung nak berhati-hatilah.
1: Berhati-hati.
0: Jangan seronok sangat sampai lupa dia nak sampai awal. Benda-benda yang naklah keselamatan diri.
1: Betul.
0: Nak, jaga keselamatan masing-masing terutamanya yang memandu. Jarak jeruk tu. Kadang-kadang mengantuk. Mengantuk lepas nak keraan pun kadang-kadang tak berapa main, tak berapa cantik kan.
1: Lagi satu, bila singgah dekat R&R ke ataupun stesen minyak ke, jangan lupa untuk nak keluarga. Kadang-kadang lawai tandas tertinggal. Kes Renak dah banyak kali berlaku.
0: Mok kami ataupun tertinggal kawan.
1: Ya. Apa kejadiannya?
0: Dekat. Nanti kita cerita. Tertinggal kawan. Ada lah kan. Nanti kita cerita kat kita PM tepi.
1: PM tepi. Alamak. Okey. Kejadian tu macam mana?
0: Nanti ya. Okey, jadi mula rakan-rakan yang di atas lah mak kampung nak dijangkakan keraan hampir 2 juta. 2 juta nak jadi nak. Kemungkinan mak kata yang tersadai nak. Kemungkinan mak lah. Cuma nak atas lah rancang perjalanan lebih awal. Pastikan ehob laluan yang betul. Dan juga pastikan punya touch and go, punya e-wallet ke untuk bayar tol nak mencukupi lah. Jangan sampai depan tol barulah terkial-kial nak cari kad nak top up lah kan. Aduh, kadang boleh menyebabkan kesesakan dia. Kalau boleh sedia, siap sedialah dengan punya anu nak elok kad nak dengan mok duit lah keluar. Jangan kosong.
1: Lagi satu, lagi satu gih acara lah. Mok kena bersedia melalui dari segi duit cash. Mana tahu tempat tu tak ada lain. Cash bukan, pun kena standby.
0: Bukan semua tempat yang terima QR, bukan semua tempat kena terima debit card. Jadi cash nak kena mok dia, wang tunai nak kena mok dia poket. Jangan kosong, jangan harapkan semata-mata mok duit tapi yang keluar QR lah.
1: Ya, yeah, online lah.
0: Dia mok kad lah, tak boleh. Kadang-kadang pendalaman tu kadang-kadang tak benda nak hoi lagi
1: tak
0: pun
1: ada,
0: dengan masalah komunikasi
1: lain,
0: kan. Jadi lah kalau boleh sentiasa bersedia lah dengan sebarang kemungkinan yang berlaku.
1: Betul.
0: Sepanjang perjalanan yang akal. Okey. Yang penting terus setia bersama Kandi SFM Monomoy. Berhubung dengan lagu Duneng, lagu daripada
1: Datuk Sri Siti Nurhaliza.
0: Demi kasih saya.
1: Aisyik FM.

Okey, aku suka kamu bersama dengan Kebelang Sheldon lah, eh. Dari tepat jam 11.00 kan, saya mohon gah dalek Jakun akan kudara tepat jam 11. Jadi berhibur dengan lagu Na Lagu Duneng sebelum kembali bersama dengan Kandi selepas saja berita tepat jam 11. Ya, aduh, sama dengan lagi Sini Roy Bahanum Nani Manamu Aisyah FM Gerguru.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun disampaikan oleh Zainab Akin. Pejabat Media dan Komunikasi Keluarga di Raja Johor atau Royal Press Office mengesan adanya akaun TikTok palsu yang memfitnah dan juga menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun menggunakan nama Sultan Ibrahim Ismail yang dipercaya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menyebarkan kandungan berunsur penghinaan kepada Seri Paduka Baginda. Royal Press Office menegaskan tindakan ia adalah penghinaan serius dan juga berniat jahat kepada institusi diraja, selain mengesat pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas kepada individu yang bertanggungjawab. Malaysia tengah nonggoi hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi nganut dakwaan 5 rakyat negara yang ditahan kerana cuba masuk Mekah dengan biadab permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Maginahu, pihaknya tengah dapat maklumat yang lanjut. Terdahulu sebelum sebuah portal berita Arab Saudi Maginahu, 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara. Keniat didapati masuk ke Mekah dengan biadab permit haji melalui kawasan berbukit dengan lembah. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dibuat dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dengan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar lepas kerja bajak siap dan desa oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang pun ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan dihagi kepada pesawah secara berperingkat mula Selasa lepas. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan untuk menyokong sasaran menyediakan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bewah Rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dengan Kerajaan Tempatan Ngakomeng Maginahu, skim menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran ya. Juga ada peluas termasuklah projek perumahan mampu milik bewah Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri dengan swasta. Tambahnya kementerian menghagi fokus untuk memastikan golongan muda, mahasiswa, graduan dan juga pekerja gig di kawasan bandar dan juga luar bandar ada akses kepada pembiayaan dan juga pemilikan rumah mampu milik dengan lebih terkesan dengan kenaikan harga yang cangkes daripada kos bahan mentah yang makin naik. Bermula 1 hari bulan 7, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaruan lesen niaga sampai paling tinggi 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo, langkah ia untuk mengurangkan beban urusan untuk pembaharui tahunan yang selalu menghagi tekanan kepada peniaga, khususnya menjelang hujung tahun. Badan bukan kerajaan dan juga agensi swasta diminta untuk memainkan peranan lebih aktif dalam menghagi sokongan kepada orang betina dan menjadi mangsa jenayah khususnya daripada aspek pelindungan, pemulihan dan juga kesedaran keselamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dengan Masyarakat, Lim Huying Maginahu, kementerian tengah muat bermacam program advokasi berkaitan dengan keselamatan orang betina untuk meningkatkan tahap kesedaran di kalangan masyarakat, khususnya orang betina. Malaysia berpotensi besar untuk beralih kepada tenaga buli baharu RE menerusi penerokaan tenaga geoterma, cangkes nyumpak lebih 100 lokasi taburan air panas di seluruh negara. Pakar geologi Profesor Madya Dr. Muhammad Hariri Arifin Maginahu, dapatan ia hasil kajiannya yang menunjukkan taburan kawasan air panas yang luas di negara. Tapi penggunaannya dari kalangan masyarakat masih lagi terhad kepada sektor pelancongan dan juga aktiviti rekreasi dan juga domestik ringan. Sumber haba bumi berpotensi diteroka untuk memutarkan turbin untuk menjana kuasa elektrik yang lebih bersih dan juga mampan.
Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus setiap hari sempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat. Untuk Lebuh Raya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sampai 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam penyataan bagi Nahu, peningkatan ketara aliran trafik ya cangkes pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak untuk perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula pada 4 sampai 7 Jun. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadualkan berdepan Myanmar 8 malam dalam acara regu berpasukan lepas cemerlang mengalahkan India 3-0 hari ini malam. Perlawanan yang dicengoh penting untuk menentukan juara kumpulan B, sementara yang dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadualkan berjumpa dengan Vietnam, manakala Korea Selatan akan tentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Sangkatan berita jagoan dari ASFM, berita yang tidak untuk Eleanor Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Okey, rindu bersama dengan Emelina atau yang mengakhiri lah punya tugas untuk sebelah ya.
1: Betul.
0: Saya menggah juga asyik. Okey, rindu bersama dengan Emelina atau yang mengakhiri lah punya tugas untuk sebelah ya.
1: Betul.
0: Saya menggah juga asyik untuk sebelah ya. Hari Khamis itu 21 Mei 2000.

Perhatian, perhatian, jangan.

Ya, halo, halo, hai, Buar Dajis, good afternoon, salam sejahtera dan salam 18 ku kaum masyarakat Mahir yang sedang mendengar Chef M Moy Numoy lain daripada yang lain. Jadi, Dajis ada engkit bersama Ruin pula kali ni, Reza, katik segmen Mahir Asyik yang pastinya yang akan bersiaran 4 jam ke udara. Cuma pukul 12, Dajis ada, loy lah nu pukul 4.2 gini dah. Jadi kata segmen ada seperti biasalah yang akan berhibur dengan hiburan-hiburan semasa, sambil Lin akan kongsikan juga gah-gah dan juga cerita mengenai apa yang terjadi ke negara akhir semua ni. Jadi rakan-rakan pendengar, terima kasih yang sentiasa ataupun setia bersama Ruji HFM menerusi frekuensi radio 89.3 FM, 91.1 FM, 93.1 FM, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7, 105.1 dan juga boleh ketik je melalui RTM Click dan juga My Free View. Jadi mahu pun kita boleh juga kingeng ataupun kongsikan ucapan melalui katil page FBHFM dan juga telefon WhatsApp 013-315-1600 dan juga boleh kita komen ke TikTok live yang dapat ingui ada ni. Jadi boleh kita kongsikan ucapan, mungkin mengucapkan ataupun cerita yang menarik untuk dikongsikan bersama. Jadi untuk pembuka tirai atau pembuka panggung hit ku Dajis Adeh jom hibur dengan lagu nyanyian Pusaka Band Memori Sepi HFM Moy Numoy.

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain, pandai nak getik lagu je Baby Shima, Bang Jamal. Jadi Ain mengucapkan terima kasih buat yang Kek setia bersama Rujik selalunya. Tak kira sedang Kek bekerja ke pejabat ataupun tengah Kek kereta no jalan raya je kan. Ataupun mungkin mengarah-arah pendengar yang tengah Kek belajar untuk peperiksaan yang akan berlangsung. Dan juga mungkin rakan-rakan yang mungkin sedang meniaga, menjaga peringatan Kek kepada Kek ataupun sibuk dengan apa saja aktiviti harian. Semoga segala urusan Kek dipermudahkan dan juga hati Kek sentiasa tenang menjalani hari-hari. Jadi terima kasih kerana terus memilih Jik sebagai teman setia menemani setiap detik anda. Baik, untuk yang sedang bekerja, teruskan semangat Kek walaupun ialah kadang-kadang ada masanya hi rasa letih, rasa tuan lalu lah hi ui. Tapi ingat, setiap usaha yang hi ui aji pasti mengia hasil lah. Jadi untuk yang tengah memandu pula, hati-hatilah kunong aji, pandu dengan selamat dan semoga perjalanan Kek ji lancarlah sampai ke destinasi. Jadi mong juga buat pelajar-pelajar ataupun sains-sains sekolah yang masih menghadap buku ataupun assignment je kan. Akulah putus asa. Slow-slow pun tok ma. Yang penting terus kita melangkah. Jadi untuk para frontliner pula yang punya rider, peniaga kecil, pekerja shift malam, hooper semua mong yang sedang berjuang mencari rezeki, okay, memang luar biasa. Ini memang salut. Dan untuk Kek yang mungkin sedang kelalu hari-hari yang berat ngeromai je yang nyeh, je doakan semoga semuanya dipermudahkan. Kadang-kadang hidup adik memanglah rasa letih, rasa penat. Tapi percayalah, Kek dah kira yang terbaik. Jadi mama pun terus bersama kami kerana joy lagi lagu-lagu terbaik dan juga hiburan-hiburan yang menarik. Dan juga mong juga info-info yang menarik akan dikongsikan Kek semua. Jadi joy berhibur no dengan lagu Ju Nyanyian Akazanah Tok Unding. Asyik FM, Moy Nu Moy.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain bersama Reza ke udara pukul 12.30 minit Ida Jis. Jadi pastinya aku kata segmen ada yang akan kongsikan juga gah-gah semasa dan juga berita-berita yang menarik untuk untuk hiburan bersama. Jadi mengenai ku Instagram berita RTM, pihak sekolah disaran meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutama keluar bandar bagi memastikan pelajar mendapat akses pendidikan yang lebih berkualiti. Jadi Ngerok Ketua Bahagian Transformasi Pusat Jalinan Komuniti Universiti Malaya, Prof. Madya Datuk Muhammad Nazri Abdul Rahman Ki Sureh, langkah aji penting bagi memastikan pelajar tak ketinggalan menggunakan teknologi dalam arus pendidikan moden. Jadi aji ilai, sebenarnya teknologi digital ada yang membantu secara meluas untuk contohnya kenun-kenun head school yang bersekolah yang mungkin sedang melanjutkan pelajaran. Jadi sebenarnya teknologi digital ada satu perkara yang bor. Tapi ingat, dalam pada ibenor aja pun among juga kekurangan, tapi semuanya atas diri sendiri ataupun diri lihir sendiri cara untuk menggunakan digital aja di tempat yang betul di waktu yang betul. Jadi gunakanlah kemudahan ada ataupun teknologi yang romaji maju ada sebagai hip punya cara untuk hibur jaya. Tak kisahlah mungkin cara UI kejap sekolah ke kan, mungkin he hot tips yang bor. Boleh talih sekarang ni dah semuanya di hujung jari. Buka talih Google kemar ke kan, boleh pergi terus neng cara-cara tip. Contohnya kalau kelas matematik haruh kira contoh 1 tambah 1 boleh kan, kadang mengumai tak terlebih pani. Tapi ajilah ilai, digital ini sebenarnya membantu dari segi bukan saja daripada pendidikan tapi malah boleh dikatakan kesemua bidang ataupun sektor kata dunia ada dapat dibantu oleh digital ada. Terutamanya dengan mungkin sains-sains sekolah hari sekarang ialah sains-sains unan dia selalu hineng joy dengan penggunaan digital. Jadi sebenarnya penggunaan digital tak salah, tapi ne kena digunakan di tempat yang betul. Jadi jam pun telah menunjukkan 12.33 minit dajis genet dah pukul 1 petang ataupun 1 tengah hari. Dan akan orang lalu anurakan setugas Eda Vicky untuk dialek berita kata dialek semai. Jadi jom terus si Wibur nak dengan lagu Jogopulan Celdol, Aku Suka Kamu. HFM, Moinu Moinu.

perhatian, perhatian, jangan suka.

0: segala lagi. Anda sekarang berada di Zone RCFM. Terima kasih.
1: Moino

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain pukul 12, 50 minit dajis. Jadi pukul 1 Ganet Door, eh, nak kena kelaluan rakan setugas in Vicky untuk berita utama kata Dalex Mai. Jadi Pai Nenek getik lagu Ju Ramlan Timos, Gradeng Gradong, menghiburkan hei kudajis adik. Jadi Omar pun terima kasih rakan-rakan Ju TikTok yang naik kecapan Kak Runa tak sabar anak balik dari asrama daripada Pipua, pusat latihan pusat intelek pelajar orang asli. Jadi Haji Laila, kadang-kadang adalah masa sebenarnya hei luangkan masa bersama keluarga. Kadang-kadang kan kena-kena hei kikap cuti yang ceruk kan, tambah-tambah pula minggu depan pun mong sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan berlangsung. Jadi gunakanlah waktu cuti ada dengan perkara-perkara yang berfaedah. Luangkanlah masa dengan orang-orang yang tersayang. Jadi jom terus reward dengan lagu Ju JGP Band, Hit Bergengsak. Last Aji akan terus dicip no berita utama kata Dalek Semai. Chef M, Moi Num Moi.

0: bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Moi.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

0: Oino Moi. Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Salam sejahtera, gah semayadu peloyar wiki lah cium. Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah, dia ditegaskan perpaduan MyGov dia tak harus bisalah tafsir sebagai usaha bermusuhan dua kaum kila mana negara ada. Baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa in, dia bersatu dan akan menjadikan negara lebih aman, stabil serta mayraya saling dihormati. Katanya peruntusan sempena Aidiladha 26, Sultan Sarafuddin dia turut menyeru semua kaum ruh agama untuk terus wisui katih suasana dia aman damai serta menghormati sensitiviti antara nanak sama kila. Baginda turut mengingatkan bahawa perpecahan boleh melemahkan mayraya, rubi buka ruang kepada pihak kila untuk debikot kesempatan. Kementerian Ekonomi dah sedang berteliti pendekatan yang lebih adil, RU menyeluruh katil menentukan kelayakan bantuan serta subsidi mayraya. Dia akan bikot kira pendapatan dia boleh guna bersih, RU komitmen sebenar isi DEK berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40, RU T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir Debiap, konsep in dia biperhut, dia berasaskan perbanjaan asas kehidupan wajar PAKW. Dia membolehkan penilaian lebih tepat DBU terhadap keadaan sebenar masa sebuah isi dia. Ini dia biar perbincangan je. Dia juga bikot kira realiti krisis global semasa. Dia boleh bernambah tekanan kos ada sinoi maraya sekiranya dia berlarutan. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasakan menerusi pendekatan iktijat itiahad contemporary seiring grup perubahan semasa. Termasuk kata aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Demikian menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Pengalaman mendepani pandemik COVID-19 dan sebelum ada membuktikan kepentingan ijtihad. RU memastikan setiap keputusan hukum RU fatwa akan diputuskan dengan pantas serta tepat dibijak pada realiti semasa. Deraya 45 Deg, kawasan perumahan Prima Lubuk Jong, Pasir Mas, lebih kesan DBU sambungan haram Bekalan Tiu. Menurut Air Kelantan, Syam Berhad, AKSP, kegiatan ini lebih kesan menerusi operasi pencegahan. Ru pemantauan diberjalankan bagi memastikan penggunaan Bekalan Tiu ia ajih sah serta dipatuhi peraturan yang ditetapkan. Pemantauan Ru pengkuasaan dia akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi meminimumkan isu tiu dia tak berhasil kepada AKSP. Numom pemandu lori ais debitahan ia Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Kedah masa sebuah stesen minyak Malaginda High Sungai Petani kerana dipercayai debit isi diesel mahu memberi stesen minyak untuk tujuan penyelundupan. KPDN Kedah kata kenyataan memaklumkan keral tempatan dia berusia 61 tahun aje. Debit tahan hasil risikan nuitipan selama nar minggu. Serbuan sekitar jam 11 pegelap, dia turut bibelah nanak tong IBC berkapasiti 1,000 liter berisi cecair diesel debit syaki diesel. Sesetan awal didapati bahan in debit peroleh ju 4 stesen minyak sekitar Sungai Petani, nilai rampasan keseluruhan RM38,005. Numom Kral dia dikenali sebagai Bagok, dia mong rekod jenayah Rudadah didakwa Mahkamah Seksyen Langkawi Kedah pada awal pegelap anek. Bagok atau Nimu sebenar, ia Haji Zuhaimi Saad, 47 tahun, dia didakwa dibijur Seksyen 39C Kurungan Nanak Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1992. Ia dia tak mewakili peguam mengaku tak bersalah atas kesalahan in. Hakim Mirza Muhammad menetapkan 25 Jun sebagai sebutan semula kes. 6 kral di bidak telas tertimbus katih runtuhan tebik ataupun tik garaj kawasan sungai Denyon Maladang Sawit Jerimbung Jeli Sungon. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jeli Yajih Izwan Cik Ibrahim debiap pihak menerima panggilan kecemasan pada jam 8.20 minit imengot. Sebelum operasi debikak kek, rum menyelamat dijalankan. Mangsa lebih pandai sebagai Muhammad Ali Akbar, 38 tahun. Ru Muhammad Nur Ilyas Suhai Syam, 32 tahun. Bisakan meninggal dunia melokasi kejadian akibat tertimbus stik di tinggi naik Narmita. Sementara ini, nomor penunggang motosikal debidat telah tersepit makrob sebuah jengkaut katih Kemalangan. Masusur debihol Leburaya Persekutuan menghala Mas Simpang 4 Kilang Gula Jua Arah Shah Alam pada tengah Imongon Anek. Dolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ya Ajih Ahmad Muklis Mukhtar, debiap i pihak menerima panggilan kecemasan pada jam 12.06 tengah Imongon. Motosikal debi hui yang mangsa dipercayai melanggar jengkaut juara Iknok. Mangsa bisakan meninggal dunia melalui kejadian sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Peranan amik denyenyam pada era moden didapati semakin mencabar. Telas perlu mengimbangi tuntutan kerjaya, tanggungjawab keluarga ataupun peringat katikan kos harisi Noida Mihud. Timbalan Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Ya Ajih Juai Ria Zulkifli, debia faktor ekonomi serta penjagaan kenon dan menjadi cabaran utama golongan ambil denyenyam ketika masa nunan. Menurut Ilai, sokongan gensir, kemudahan waktu kerja fleksibel serta penyediaan taska matpat kerja amat diperlukan bagi membantu wanita dan pekerjaya. Ilai turut menegaskan ambil debor, rusihat, rusjahtera dan akan biprios peringat berbahagia serta masyarakat depositif. Sekian gah semaya dah disiarkan Ju Asia FM, gah dipersunting ya Nur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Chef M, Moi No Moi, pukul 1.14 minit idui, aku kata segmen Mai Hi Asyik. Terima kasih no rakan setukas in Vicky ke udara. Aku kata berita utama, dialect semai nak. Jadi yang akan kongsikan juga ramalan cuaca berkenaan dengan Adui Ade. Pastinya info yang bermaklumat untuk kes semua ya. Jadi mengenai ramalan cuaca, cuaca Dui untuk kawasan Semenanjung berpus menyeluruh ke kawasan pedalaman seperti Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur dan juga Johor. Dan juga dijangka berlakunya berpus juga ke beberapa tempat ke kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tapi ku Putrajaya dan Melaka dijangkakan tok mani untuk Dui Ade. Jadi ku Sabah pula berpus dijangka ke beberapa tempat pedalaman Pantai Barat dan juga Sandakan. Jadi mani juga akan berlaku ke beberapa tempat ku Tawau, Kudat tapi dijangka tok mani ku Labuan. Jadi ku Sarawak pula berpus akan berlaku ke beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikit, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi cuaca Kubilah Mengot pula dijangka berpus akan berlaku ke beberapa tempat kawasan pedalaman Perlis, Pahang, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Dan juga mani akan dijangka berlaku ke beberapa tempat kawasan pedalaman seperti Perak. Tapi dijangka tok mani ke kawasan Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan ke Sabah pula akan mani ke beberapa tempat sepertinya Labuan dan juga Sandakan. Tapi dijangka tok mani ke kawasan Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat. Dan ke Sarawak pula dijangka akan berlakunya mani ke beberapa tempat sepertinya Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikit, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri dan juga Limbang. Jadi Haji Lailai, sekadar perkongsian sepintas lalu berkenaan dengan ramalan cuaca hit untuk belah Dui dan juga belah Mengot, Ganekdo. Jadi untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin ngeromaji mong aktiviti yang engkik kahui untuk petang adih ataupun Dui adih, hinggalah Nung Mengot, pastikan kek rancang sebetulnya dan sentiasalah ngeromaji update dengan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi dah semestinya Ganendok yang akan kongsikan juga beberapa cerita dan juga info yang menarik untuk maklumat hit bersama. Tapi sebelum aja, jom hibur-hibur dengan lagu jo nyanyian UKIS, Bila Diri Disayangi. Chef M, Moi No Moi.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain, pukul 1.28 minit, Dajis, pastinya bersama Ruin Reza, aku kata segmen, Mai Hi Asyik. Jadi korang tu adik yang akan kongsikan juga memberi cerita dan juga kisah yang berlaku membebankan luar negara. Jadi cerita dia berlaku ke Quito, Ecuador, di mana polis Ecuador berjaya yang terhan nik warga Thailand yang disyaki terlibat dalam kegiatan penyelupan haram 12 ekor spesies iguana yang jarang dijumpa menurut kenyataan Kementerian Tenaga dan juga Alam Sekitar pada Rabu. Jadi iguana laut Galapagos adik merupakan spesies endemik yang hanya dijumpa Kepulauan Galapagos, sebuah kawasan khazanah alam dan pusat pancangan terkenal Ecuador yang terletak kira-kira 1,000 km dari pesisir pantai Lautan Pasifik. Jadi Ajida Ilai sebagai masyarakat yang prihatin, ia boleh memainkan peranan dengan tidak dibeli ataupun tak dibeli haiwan eksotik daripada sumber yang meragukan ataupun sumber yang tak sahih, dan juga tak sokong perdagangan haram dan segera melaporkan aktiviti yang mencurigakan Haji menurut pihak yang berkuasa. Saya Haji, penting juga untuk hididik mas keliling hit tentang kepentingan menjaga habitat semula jadi haiwan. Jadi setiap spesies ataupun setiap binatang Haji mempunyai ngeromai peranan ilir sendiri dalam memastikan keseimbangan alam terus terpelihara. Jadi ingatlah, apabila spesies ataupun binatang hit terancam, kesannya bukan hanya binatang Haji talih tapi juga semua kehidupan manusia dan juga generasi yang akan datang. Haji dan Ilai, sama-sama kena menjadi masyarakat yang lebih bertanggungjawab, kena lebih sayang, lebih binatang-binatang dan juga hidupan liar, dan juga kalau bolehlah bantu hentikan penyelupan haiwan haram adik demi menjaga khazanah alam yang sangat berharga adik. Jadi Haji Lailai sepintas lalu cerita ataupun perkongsian yang berlaku keluar negara ke Ecuador jinak. Jadi jok sambung he punya hiburan untuk dua adik dengan lagu junyanyan UMB band Imah Suka yang kata dialek Jahud. Chef M, Moy No Moy.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain semuanya. Reza pukul 1.42, Dajis ada. Jadi, Pai Nenek Higetik lagu Junyanyan Fizz Allen Curang. Sebelum Haji, Pai Higetik juga lagu Junyanyan SBK Band Ihon DJ Maha. Jadi lagu Fasil ni curang, aku curang lah ya, memang pasangan Haji ha. Pastikan Encik jujur dan juga Encik setia lah bersama pasangan Encik. Jadi ketika ada yang akan kongsikan juga cerita mengenai sukan. Jadi Haji ni melibatkan Ketua Jati Selangor FC, Ki Panggon, Ki Optimis. Skuad Gergasi Merah mampu bangkit kata aksi timbal balik final kejohanan Kelab ASEAN ACC 2025 hinggalah 2026 meskipun tewas 0-1 Nubur Iram United pada perlawanan pertama mengawal Ido. Jadi Roy Lainez Selangor mampu amirkan aksi positif terutamanya pada babak kedua selain berjaya mencipta beberapa peluang jaringan berbahaya ketika berdepan antara pasukan terbaik Asia Tenggara Haji. Jadi sebagai rakyat Malaysia, hidupkan yang terbaik untuk pasukan Selangor FC yang akan menentang Abu Riram FC yang dijadualkan akan berlangsung pada hari Selasa minggu depan 27 Mei 2026 dan akan berlangsung ke gelanggang Abu Riram United Thailand. Jadi Haji Laila sekadar perkongsian dan juga sekitar selalu berkenaan dengan cerita sukan yang berlaku ke negara ini. Jadi yang akan bacakan juga memberi ucapan dan juga selamat Juhi punya pendengar melalui TikTok Rider Aimeng ni. Hai DJ, hai juga. Dan juga ada juga Malam Afternoon DJ Reza. Ya juga, happy afternoon. Selamat berehat, mungkin yang sedang berehat, mungkin selamat memandu kepada yang mungkin sedang memandu and kita je pelapahat. Aku laju-laju yang pastinya engkit mematuhi peraturan dan juga undang-undang jalan raya. Jadi telah ada Joy juga cerita yang akan kongsikan mungkin semua melibatkan lebuh raya. Tapi sebelum Haji, Joy layan nak lagu Joy punya legend Dato' M. Kilau, Cik Mek Molek, Asyik FM, Moi Numoi. No,

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain bersama Ruin Reza pukul 1.53 minit 2. Aku kata segmen My Hair Aisyah. Jadi, Pai Nenek getik lagu Jua Hitam, jaga kesihatan. Jadi mungkin rakan-rakan pendengar semua kadang-kadang dia sibuk dengan kerja, dengan belajar ataupun macam-macam lah urusan sampai hisip lah untuk jaga kesihatan sendiri. Tapi sebenarnya untuk cara untuk menjaga kesihatan dia bukannya semestinya kena jadi atlet ataupun ahli sukan ataupun kena hicip gym ni kali sehari ke, bukan. Sebenarnya dia kena mulakan dengan perkara-perkara yang kajak nak sepertinya hingut teo secukupnya, kurangkan benda-benda yang cet, hidak cukup. Dan juga cuba luangkan masa gap untuk bersenam walaupun sekadar icip juga kali. Jadi mental pun kena dijaga juga. Kadang-kadang bro hineng macam bor kan. Tapi sebenarnya he punya fikiran tu punya keluar je memang dah penat, dah hilatih. Jadi sekali-sekala rehatkan diri, getik lagu yang menenangkan, luangkan masa dengan keluarga atau buat perkara yang mungkin gemar. Jadi bila badan sihat dan fikiran tenang, barulah boleh you kerja dengan bor, cari rezeki pun dengan bor, dan menikmati hidup dengan lebih baik. Jadi yang paling penting, jangan tunggu hinyik lah barulah haji sibuk dia berubah. Tapi sebenarnya kalau boleh, daripada benda haji terjadi, biarlah dia cegah awal-awal, dia jaga kesihatan dia bor-bor. Nak-nak pula Buiman yang gemar and pasti joy rakan-rakan pendengar yang mungkin gemar cap pedas kan. Tapi sebenarnya cap pedas ni satu benda yang kurang bor, kerana ia boleh menjejaskan sistem penghadaman dan juga meningkatkan risiko radang perut, ulcer dan juga buasir. Jadi seeloknya kikotlah secara sederhana bagi mendapat manfaat daripada benda-benda pedas seperti cili dan sebagainya. Kerana ramai je menurut fakta cili segar ada mengandungi kandungan antioksidan dan juga vitamin yang boleh bantu meningkatkan metabolisme badan. Jadi cili juga ataupun lada ada juga mengandungi capsaicin, bahan aktif dalam cili yang bertanggungjawab memberikan rasa pedas. Namun kenalah ikut cili secara secara berpadu-padu dan tidak berlebihan, kerana ramai je boleh kira kesan yang top bor untuk kesihatan kita, terutamanya kata sistem penghadaman. Jadi ajilah ilis sekadar nasihat dan juga perkongsian hits, bukan sekadar in tapi semua rakan-rakan pendengar yang mungkin gemar cap pedas ataupun mungkin gemar benda-benda cet dan juga benda-benda yang segera-segera dia kan. Jadi kalau boleh helak, helak lah kan. Tak selalu pun tok ma, jadi dia punya kesihatan ni terjamin. Jadi telah sadir Joe Hibibono dengan lagu Jojo Nyanyian Miss Nara, Hak Hawe. Syekh FM, Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain pandai nak getik lagu Jo Jam Josie Band, Leh Ma Iga Hair. Dan sekarang ada jam menunjukkan 2.23 minit duit. Kejap lagi ataupun ngenek dah, ia akan masuk ke kata segmen Kazanah Seni Asyik pukul 2.30 minit duit. Jadi kesempatan anda yang akan kongsikan juga anak cerita berkenaan dengan Royal Press Office kesan akaun TikTok palsu guna AI kihina yang Dipertuan Agong. Jadi pejabat media dan komunikasi keluarga Diraja Johor ataupun Royal Press Office mahu tindakan tegas diambil terhadap pihak yang menghasilkan akaun TikTok palsu bagi memfinah serta menghina yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Menurut hantaran ku Facebook Ajin, Royal Press Office maklumkan akaun berkenaan memakai nama Sultan Ibrahim Ismail dan dikesan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menyebarkan kandungan berunsur penghinaan terhadap Sri Paduka Baginda. Jadi Ajila Ilyas sekarang ada teknologi AI atau kecerdasan buatan semakin berkembang dan juga joy kibantu kehidupan hei. Tapi dalam pada kemudian Haji juga kena sentiasa berwaspada dengan penggunaannya. Jangan terlalu ramai je mudah percaya dengan semua maklumat sampai menjadi satu perkara yang kurang bor untuk hei semua. Jadi saya Naji juga kena jaga privasi diri ketika menggunakan aplikasi digital. Elakkan hei berkongsi ataupun maklumat peribadi secara berlebihan. Dan kalau boleh, gunalah teknologi ada dengan bijak serta bertanggungjawab. Jadi AI sepatutnya menjadi alat untuk membantu manusia dan bukanlah kiganti nilai kemanusiaan Haji, seperti pemikiran waras, etika dan rasa bertanggungjawab. Jadi Haji lain-lain sekadar perkongsian hei kudu ya ade. Dan mama pun hei akan hicip Kazanah Seni Asyik Extra dan pastinya telah ada Johi berhibur dengan lagu Survival 2.0 Agu Acekoh Mai. Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, Aisyah FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain pukul 2, 41 minit 2, hey, dah menghampiri pukul 3 petang. Yang pastinya, nak kerok kelaluan genek dah. No, rakan setugas in Rio yang akan menyampaikan berita kukatir dari temuan. Jadi, nenek pun payah getik lagu jo nyanyian Yuk Dapur. Jadi, sebagai ngeramai ji anak-anak muda, akulah hisip. Sewang-sewang mana ataupun lagu warisan-warisan hit. Kerana ngeramai je tanpa yang lama tiadalah yang baru kan. Aje lai-lai sekadar nasihat dia bersama-sama. Jadi dengan 2 pukul 3 yang akan laluan berita dari temuan dan telas Aji. Dia akan sambung lagi dekat segmen Mahir Asyik yang pastinya yang akan putarkan lagu-lagu hiburan-hiburan semasa dan juga gah-gah semasa. Jadi jom mendengar Aisyah FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.

Perhatian, perhatian. Jangan

0: Diulangi sekali lagi, anda sekarang berada di zone RCFM. Terima kasih.
1: Moin, moin.

Kementerian Ekonomi tengah manang pendekatan lebih adil juga menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan juga subsidi rakyat. Dan akan ambil kiap pendapatan boleh guna bersih. Juga komitmen sebenar isi rumah berbanding cuma bergantung pada klasifikasi tradisional B40, M40 juga T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir khabar, konsep itu dibangkit berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang disain nilai lebih tepat dibuat dengan keadaan sebenar sebuah isi rumah. Dan khabar perbincangan itu juga, amin kiat realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos sara hidup rakyat sekiatnya berlarutan. Kerajaan menyasarkan untuk melatih 2,000 penjaga profesional warga emas untuk memperkukuh ekosistem penjagaan golongan itu dekat negara NIN. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri khabar, bidang penjagaan kena diiktiraf sebagai profesion bermaruah juga berkemahiran tinggi bukan lagi dianggap kerjanya formal. Dan juga khabar, Kementerian tengah bangkitkan standard penjagaan kebangsaan untuk warga emas juga wang kurang upaya untuk pastikan penjagaan lebih selamat juga beretika.

Usaha kerajaan menunggukan inisiatif skim Simen Rahmah membuktikan keberkesanan kerjasama sektor awam juga swasta dalam menangani cabaran pemilikan rumah juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehda, Ho Hon Seng khabar pihak dan menghargai usaha kerajaan menunggukan inisiatif itu secara proaktif. Masa kos bahan binaan meningkat, juga tekanan ekonomi global menjejaskan rantaian bekalan. Dalam satu kenyataan, dia menggesa Ali Reda memanfaatkan inisiatif itu secara bertanggungjawab juga patuh garis panduan yang ditetapkan. Ini selaras objektif persatuan untuk menyokong pembangunan rumah mampu milik untuk manfaat pembeli rumah juga industri.

Purata 5 tan barangan sehari dihantar jemaah haji Malaysia ke tanah air menjelang kemuncak ibadah haji wukuf dekat Arafah. Antara barangan yang paling banyak dihantar, kurma dengan kacang, selain cenderamata termasuk jubah, juga pelbagai barangan untuk keluarga dekat tanah air. Penolong pengurus operasi haji Muhammad Rashidi Loman khabar, setakat Genin, lebih 133 tan barangan dah dihantar ke Malaysia sejak bermula musim haji 18 April main. 5 syarikat Korea dah dilantik Lembaga Tabung Haji TH untuk mengendalikan perkhidmatan penghantaran bagasi juga barang jemaah haji musim nin termasuk pos Malaysia Berhad. Dia jangkakan jumlah penghantaran barang jemaah haji meningkat kepada 400 tan berbanding kiat-kiat 300 tan tahun main susulan pertambahan permintaan terutama menjelang kemuncak ibadah wukuf dekat Arafah. Hamp sebarang unsur jenayah dikesan dalam kejadian swing pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor dijumpa maut lepas dipercaya jatuh dari sebuah bangunan dekat Seksyen 14 Shah Alam. Ketua Polis Selangor Datuk Sazli Kaha mengesahkan perkara itu juga khabar insiden itu bersifat kemalangan. Mangsa berpangkat ASP itu dipercaya jatuh dari tingkat 8 sebuah bangunan. Di khabar setakat NIN, siasatan masih dijalankan bawah mati mengejut, SDR juga proses bedah siasat dah selesai dijalankan. Jenazah Allahyarham juga dah selesai dikebumikan di kampung halaman Dian dekat Kuantan, Pahang hari malam. Soeng Mui maut manakala anak jantan Dian berumur 6 tahun parah lepas motor dirempuh lori dekat kilometer 64 Jalan Ibam, Rompin, Pahang. Mangsa Nurmala Siti yang cedera parah meninggal dunia pada 7.45 gelap masa menikmat rawatan dekat unit kecemasan Hospital Muazzam Shah. Ketua Polis Daerah Rompin Supertene Sharif Shai Sharif Mondoy khabar, anak Dian Chiao Ket Darren dihantar ke Hospital Samak untuk rawatan lanjut. Siasatan mendapati luri dalam perjalanan dari arah Selendang, Rompin menghala ke Muazzam Shah dipercaya mengalami masalah menyebabkan kenderaan itu hilang kawalan lepas tu masuk laluan bertentangan sebelum merempuh motor dinaik dua berenang itu. Pemandu lori berumur 40 tahun yang mengalami sebarang kecederaan. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Akhir sekali cubaan memindahkan 101 iku kambing secara haram dekat Bido dipatahkan dengan Ops Korban Tegas 2026 pagi ente. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV Perak Dr. Saifulizam Abdul Kadir khabar, rampasan dibuat lepas sepasukan anggota penguat kuasa menahan sebuah kenderaan pada 3.30 pagi di kehentian sebelah ladang Bikam arah selatan. Pemeriksaan mendapati pemandu kenderaan itu gagal mengemukakan sebarang dokumen pemindahan yang sah. Sekian berita temuan dari Aisyah FM. Berita disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Yeah.

fagate un

Ya, Aisyah FM, Moi Nu Moi, pukul 3:17 doi. Bersama Doin Reza ke udara, kata segmen nak Mai Hei Aisyah. Terima kasih juga Nur rakan penyampaian, rakan-rakan setugas in, DJ Rio, atas penyampaian berita kata dialek temuan. Pastinya, hey, berbaki lebih kurang 45 minit lagi untuk kata segmen ada. Dan dia akan terus bercerita dan juga berkongsi nukik semua yang berkaitan dengan info-info yang menarik dan juga gah-gah semasa. Jadi ada yang menggah satu gah yang baru, seramai 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima anugerah penghormatan cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini, membabitkan 7 jabatan dan juga agensi Kukrop Kementerian Komunikasi. Jadi Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi IAJ seramai 234 mai ataupun 234 warga kerja daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi untuk tahun ini. Jadi pengiktirafan Ade bukan sekadar menjadi kebanggaan buat diri sendiri, malah turut membanggakan keluarga, kawan sekerja dan juga organisasi tempat Nkik berkhidmat. Jadi semoga anugerah yang kita terima Ade menjadi pembakar semangat lah untuk terus memberikan yang terbaik pada masa yang akan datang. Jadi kepada yang mungkin belum berpeluang menerima penghargaan kali Ade, jangan putus semangat. Setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas tetap mempunyai nilai yang entoi dan pasti akan dihargai pada waktunya nanti. Jadi Mama pun joi sambung hiburan dek dengan sebuah lagu Pai Syahari feat Sarah Dania, Terpisah Jua Kita Akhirnya. Teruskan layan Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Mai Hei Asyik.

Ada pula yang akan kongsikan juga info berkenaan dengan Traffic Plus, di mana awas kemalangan kilometer 195.8 arah selatan, Jusipang 4 ke Aikro, lorong tengah, lorong kanan terhalang trafik perlahan. Jadi, terasa saja mahu juga status terkini, lorong Kenguil kini dah dibuka. Hanya lorong Kecemasan masih ditutup, trafik sesak 7 km. Ada kisah berkenaan dengan laporan melibatkan sebuah lori kemalangan ke arah utara, laluan Senak No Sipang Renggam. Dan telah saja pula mahu juga status terkini berkenaan dengan kemalangan ku NKVE kilometer 276 arah utara, Johor Jalan Duta hinggalah ke Bukit Lanjan. Tapi sekarang ada lorong Kungil Ji dah dibuka, tapi hanya lorong Kecemasan yang masih ditutup, tapi trafik masih lagi dalam keadaan yang perlahan. Jadi mungkin semua perlulah kirancang macam ni, mungkin dengan lebih awal dan sentiasa meramai di update dan juga kemas kini info-info semasa ko Plus Line Twitter. Jadi mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih setia bersama Ruji HFM Moi No Moi, lain daripada yang lain, tak kisah melalui Flexi Radio ataupun melalui TikTok Live. Jadi jok hibur-hibur lagi sekali, jok lagu nyanyian 015 gara-gara online HFM Moi No Moi.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain pukul 3.40 minit doi. Yang pastinya kita bersama Ruin Ariza ke udara kata segmen Amai Hi Asyik. Jadi yang akan kongsikan juga untuk ramalan cuaca ke belah dua ada. Jadi menghineng ke kawasan Semenanjung, berpes menyeluruh ke kawasan Pedaman Perlis. Berpes akan berlaku juga kebanyakan tempat ke Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Johor. Dan juga berpes akan berlaku juga kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tapi dijangka ke Putrajaya dan juga Melaka, dijangka Tok Mani. Jadi ke Sabah, berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat. Sepertinya pendalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Mani akan berlaku ke beberapa tempat seperti Tawau dan juga Kudat. Tapi ke Labuan dijangka Tok Mani untuk dua hari. Jadi ke Sarawak pula akan berlakunya berpes ke beberapa tempat sepertinya Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi mengenai yang ramalan cuaca ke belah mengot pula, berpes ke beberapa tempat ke kawasan pedalaman Perlis, Pahang dan juga kawasan pedalaman ke Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi Mani juga akan berlaku ke beberapa tempat ke kawasan pedalaman Perak. Tapi ke Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dijangka tak akan mani untuk mengot adik. Jadi ke kawasan Sabah pula, hujan ke beberapa tempat sepertinya Labuan, pedalaman dan juga Sandakan. Tapi ke Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat dijangka tok mani untuk mengot adik. Jadi ke Sarawak pula, mani ke beberapa tempat sepertinya Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi rakan-rakan pendengar semua, mungkin doi adih kek mong aktiviti yang kek kuoi, contohnya mungkin ku beriadah ataupun sebagainya. Yang pentingnya kita kena selalu update dan juga kineng ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam dan Paji. Kita boleh kineng secara terperinci lah berkenai ngeromai ji ramalan cuaca yang akan berlaku kudui dan juga menguat adik. Mungkin ku belah duit adik, mungkin ke mong aktiviti riadah macam contoh. Mungkin kena-kena litau ke ku main bola kan duit adik, ataupun ni takro ke ataupun jogging ke. Pastikan ke kineng no ramalan cuaca. Kalau tak kineng tu bahaya juga aji kan. Kena kineng no ramalan cuaca dan pastikan cuaca dalam keadaan bor, barulah boleh ihul kan. Ataupun mungkin duit adik juga mong antara aktiviti berjalan-jalan, bersiar-siar ngeromai aji kan. Mungkin duit ada juga mai pitak-pitak, mai amek, mai pitak, mai amok, kekek barang, beli barang-barang basah, barang-barang kering. Kineng nak cuaca je harap kan. Jadi telah sedih akan diberhibur dengan lagu Raya Ceria, Miza Omar, HFM, Moy Numoy. No

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Perhatian, perhatian. Jangan

Bruno Ruiz.

Ya, Chef M, moi no moi. Jadi aji lai-lai lagu jo nyanyian Tarok Awak Anu. Jadi kesempatan Din, Din pun bacakan ucapan jo Abang Din. Hey, saya dapat untuk Ezara di Perak, saya tetap sayang awak. Wah, macam-macam kenal dengan lagu Awak Anu je ni. Jadi mama pun tanpa hi sedar, hi dah sampai di hujung segmen My Hit Asyik untuk hari ini. Terima kasih no rakan-rakan pendengar yang setia rujuk Asyik FM Moi No Moi. Jumula Iwisaran Loy lah no saat ade. Jadi mama pun in ucapkan selamat berehat kepada yang sedang berehat dan juga selamat memandu kepada yang sedang memandu. And kita je pelat-pelat layar aku je laju. Patuhilah undang-undang. Jiwa cermat asalkan selamat. Ha. Jadi Ain harapkan lagu-lagu dan juga segala maklumat, info ataupun cerita yang Ain kongsikan Nukik Semua menjadi satu benda yang bermanfaat dan kebaikan Nukik Semua. Jadi Ain Reza, Ain undur diri no. Terima kasih kerana bersama Ruash FM Moi No Moi. Lain daripada yang lain, yang bor kiti baju nyenang, yang kurang bor kiti baju Ain. Bye-bye Abor Hano Jo Hibur-Hibur. Lagu yang terakhir dikati segmen ada Ingin Berdua BSD Band Ashi FM Moi No Moi.

0: info dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Ibrah Cakun Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perlindungan jika kita berasa ragu-ragu. Keraguan adalah suatu fenomena hak lazim dihadapi oleh semua orang. Ianya datang dan hilang tanpa diduga, namun dalam masa setengah kes, perasaan itu payah untuk dilenyapkan dan berpanjangan sehingga kerap mempengaruhi diri. Bahayanya bila ia bohong hanya menyukarkan keadaan seseorang menilai dan membuat keputusan terhadap sesuatu perkara, malah pada satu tahap mengakibatkan hati empat tenteram. Ditinjau lebih jauh, ia juga disifatkan sebagai bisikan dan suara halus syaitan. Syaitan berusaha sedaya upaya mengganggu setiap orang dengan menitipkan perkara hak bukan-bukan supaya timbul kecelaruan di dalam hati, malah kadangkala mempengaruhi keputusan akal. Jadi Al-Quran anda menjelaskan perkara ika, antaranya ayat dari surah An-Nas, antara lain bermaksud dari kejahatan pembisik, penghasut hak timbul tenggelam, hak melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati setiap orang, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Jadi orang hak menghiaskan diri dengan takwa dan iman, malah selalu mengingati Allah, payah untuk diganggu bisikan syaitan. Hati dah semua tenang dan pak mudah dipengaruhi walaupun berdepan dengan cabaran dan godaan. Justeru bagi orang Islam hak nak selamat dari bisikan syaitan dan tipu dayanya, hendaklah menyibukkan diri dengan ketakwaan, keimanan dan perlindungan pada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Okay, bersama dengan DYL Band Kenangan Bunga membuka tirai pertemuan kita untuk petang. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Ajidik Anang Mas lagi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numai untuk hari 21 hari bulan 5 2026 ya. Pukul 4.07 minit petang ya. Terima kasih rakan setugas Reza yang bersama Ajidik pada pukul 12 tengah hari ti. Dan Tok Zainab Akin akan ke udara bersama Ajidiyak selama 4 jam dari sampai ke pukul 8 malam. Jadi berkisah di mana haja Ajidiyak dapat dengarkan kami untuk petang. Terima kasih banyak-banyak. Dan masih lagi kekal memilih Aisyah FM. Terima kasih. Aisyah FM ke udara setiap hari 8 pagi sampai 12 tengah malam dengan 4 dialek semai timia Jakon dan juga temuan. Jadi untuk petang bersama Kuk dalam dialek Jakon untuk menemani Ajidiyak di Luanun. Dan hari kita panas ya. Kuala Lumpur panas sangat hari ah. Dan kalau kita cengar juga, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat hanya di kawasan Sabah dan juga Sarawak ya. Jadi untuk semenanjung Malaysia, seluruh kawasan dalam keadaan hari nang mulek hari ah.

kebanyakan ibu-ibu negeri ya, dan bandar-bandar utama mencatatkan suhu atas 30 darjah Celsius. Ya. Jadi apa-apa nak terima kasih okay, untuk wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berehat. Tenang-tenang hajat untuk petang bertemankan ke Zainab Akin. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan KSSP Band. Dengan lagu kanya apa salah ke. Terus dengarkan dalam segmen Rontak Genin sampai ke 6 petang. Ya. Dan selepas 6 sampai 7.30 minit malam dalam Mati Mare. Dan Khazanah Seni Asyik selama setengah jam sampai ke 8 malam. Asyik FM, main umai.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ikan nyanyian dari Isma itu dengan lagu Kanyok Menunggu Dirimu, ya. Dan mana ada temu janji, jangan lupa, ya. Mungkin temu janji pukul 5 petang ke, pukul 6 petang ke, hari-hari Khamis, ya. 21 hari bulan 5, 2026. Menyambut ulang tahun kelahiran, hari selama hari jadi. Selalu ku peringatkan juga aja dia, anang mana sambut hari jadi, hari ya. Tengok juga lesen memandu, okey? Ada mana kebiasaannya lesen memandu aja dia pun tamat tarikh pada hari jadi aja dia. Selain daripada kita ingat doktor gigi pada hari jadi, kita juga kena ingat lesen memandu. Ayat pentingnya sebenarnya. Jangan hari jadi 3 bulan akan datang baru ingat, ui lupanya dah matinya. Dah sehal pula kan. Biasanya berlaku kalau aja dia nak memperbaharui lesen memandu aja dia mungkin 5 tahun ya. Kalau nang tiap-tiap tahun ni beda masalah. Nahuk haja hari jadi, oh nahuk lah kena perbaharui lesen memandu ya. Tapi mana nang 3 tahun sekali ke, 5 tahun sekali ke, mesti akan lupa punya kan. Jadi apa pun dah sekarang ada semuanya ada hujung jari ya. Kalau jadi anak mana menggunakan MyJPJ, jangan lupa juga untuk daftar MyDigital ID, memudahkan Azidia berurusan dengan pihak JPJ. Ya? Dia ada lesen memandu semua ada kan, payah bawa nang biasa ada printnya lah kan. Sekarang agak mudah tunjuk hajak apa yang ada dalam telefon, tapi pastikan telefon ada bateri. Ha. Buannya tengah kena tahan polis ke tahan JPJ, bateri pula kong ya. Dalam bateri kong lepas biar ada internet pula, oh ya penuh berlaku ya. Jadi kena pastikan sentiasa telefon ada bateri ya. Pastikan telefon pun ada internet kan. Kelak sebab serbi dah canggih ya, ada digital lah, tapi kita pula lebih ada bateri telefon ya. Ada ni encik, ada dekat telefon ya, sekali buka bateri pula kong ya. Okey, jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Bagi rakan kita yang mungkin akan bercuti sempena cuti sekolah. Okey, jadi untuk negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, anak-anak akan mula bercuti pada hari esok ya. Kalau untuk negeri-negeri yang lain, anak-anak kita akan bercuti bermula pada hari Sabtu ya. Jadi dengan Ya Plus, Malaysia Berhad menjangkakan nang aliran trafik di seluruh rangkaian lebuh raya, termasuklah di lebuh raya Pantai Timur 2, bertambah sampai 2.2 juta kenderaan sehari sepanjang musim cuti pertengahan tahun persekolahan dan juga sambutan beberapa perayaan utama bermula esok sampai 7 Jun. Ya. Dan mana peningkatan trafik yang dijangka berlaku cangkes cuti berganda, termasuklah sambutan Aidiladha, Wesak dan juga hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam tempoh yang sama. Jadi dengan Ya Plus, dalam set kenyataan Mahari Amhaji Nahuk yang lebuh raya Pantai Timur 2, LPT 2 hanya mungkin dijangka menerima sampai 50,000 kenderaan sehari pada hari-hari puncak. Dan juga aliran trafik keluar daripada Lembah Kelang dijangka memuncak pada hari esok, ya, 23 hari bulan. Dan juga 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei. Manakala perjalanan pulang ke Lembah Kelang dijangka tertumpuk pada 4 sampai 7 Jun. Ya. Jadi dengan niat pengguna lebuh raya dan nasihat untuk merancang perjalanan lebih awal untuk mengurangkan risiko terperangkap dalam kesesakan. Dan juga jadi boleh ikuti jadual perjalanan digital MyPlus TTA yang menerusi aplikasi Plus. Jadi untuk memudahkan jadi mengambil laluan bisa saklah sebenarnya ya. Dan termasuklah pengaktifan smart lane di 33 lokasi tumpuan trafik untuk meningkat kapasiti lorongnya. Dan selain itu juga 500 anggota Plus Ronda dan juga LPT 2 Ronda ditugaskan untuk membuat rondaan selama 24 jam sehari selain operasi Plaza Tol dioptimumkan dengan membuka semua hot lorong dan juga pemantauan trafik masa nyata melalui Pusat Pemantauan Trafik TMC. Ya? Jadi dengan ya pengguna diingatkan supaya memastikan baki touch and go atau e-wallet aja dia mencukupi dan juga memeriksa keadaan kenderaan sebelum memulakan perjalanan ya.
apa pun hari esok nang bercuti, selamat bercuti. Dia lipat-lipat baju ya, macam bisa sabar-sabar. Kadang-kadang anak ni cuti sekolah, mak bapak nang excited ya, nang teruja nak bercuti sekali ya. Luangkanlah masa bersama dengan anak-anak ya. Akhirnya pun penat belajar kan. Okay, Aisyah FM, main-main.

Itu nyanyian dari Rencam Band dengan lagu Kanyo Aku Undur Diri. Ya. Tapi aku bi undur diri. Baharu pukul 4.38 minit petang. Ya. Baharu hajat bermula bi sampai sejam. Kan? Jadi terus dengarkan Asyik FM dalam segmen Rentak GNN petang. Ya. Untuk rakan-rakan kita yang mungkin tengah memandu untuk pulang daripada tempat kerja. Semoga selamat sampai. Ya. Berehat, selamat berehat, wak-wak, amoy-amoy, tuan-tuan dan puan-puan di luar ni. Ya, perkenok secawan kopi petang. Eh. Ada orang kadang-kadang boleh nak minum kopi dah lepas pukul 4 petang, 3 petang. Sebab punya nak khabar susah nak tidur malam. Ya. Ada separuh orang boleh. Ya. Jadi apapun untuk petang, ya, habis kisah pasal jadang aja dia buat dalam keadaan hari kita nak mungkin panas di luar nun, ya. Jadi kalau boleh kurang-kurang untuk pengambilan kafein, lebih banyakkan untuk jadi minum air biasa hajatnya. Cukupkan sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan pastikan juga jadi anak ada penyakit-penyakit kronik, ya, dan mungkin juga anak-anak kecil dan ibu-ibu mengandung termasuklah warga-warga MOS, ya, atau orang-orang tuhek kita supaya dapat air yang secukupnya. Eh? Okay, jadi untuk jadi anak umur 18 tahun ke atas, anak mana jadi ada pun didaftar secara automatik oleh SPR sepanjang bulan 4, ya. Anak mana melibatkan 39,111 orang rakyat yang berumur 18 tahun ke atas, ya. Dengan setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Makinahu, 15,880 orang pemilih berdaftar pula bertukar bahagian pilihan raya, manakala 1,369 lagi pemilih bertukar kategori pengundi ataupun status. Ya. Yang mana daftar pemilih tambahan, ya, dibuka untuk semakan selama 30 hari mulai hari 21 Mei sampai 19 Jun. Okay? Jadi dengan niat katanya SPR akan menyediakan 5 cara semakan untuk daftar pemilih tambahan untuk bulan 4 melalui portal SPR, ya, iaitu pautan www.spr.gov.my. Ataupun jadi boleh semak melalui portal rasmi Pejabat Pilihan Raya Negeri di pautan ppn.spr.gov.my, ya. Ataupun kalau ada kemudahan internet, boleh gunakan semakan secara hotline, ya, di talian 0388927218, dan boleh juga muat turun aplikasi mudah alih MySPR, ya. Nang mana semua warga negara nang berumur 18 tahun ke atas dalam masa 1 hari bulan 4 sampai 30 hari bulan 4 nang lepas, ya, dan mana-mana pemilih berdaftar dia pun memohon pertukaran bahagian pilihan raya ataupun pertukaran kategori pengundi ataupun status untuk Ajdiak Simok, ya, nama Ajdiak dalam daftar pemilih tambahan untuk bulan 4 lah. Jadi sekalau sekiranya Ajdia mendapati nama bila senaraikan dalam daftar pemilih tambahan, Ajdia boleh membuat tuntutan dengan mengisi borangsi melalui aplikasi dalam talian depautan, ya, mysprspr.gov.my ataupun datang sendiri ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan, ya. Jadi antara anda boleh kongsikan berkenaan dengan daftar pemilih, ya, mana untuk 18 tahun ke atas, untuk bulan 4 dia pun berjaya didaftarkan secara automatik, ya, seramai 39,111 orang rakyat Malaysia. Dan kita sedia maklum apabila Ajdia mencapai umur 18 tahun ke atas, Ajdia layak untuk mendaftar ataupun didaftarkan secara automatik, dan Ajdia layak untuk mengundi, ya. Okay, jadi antara anda boleh kongsikan, jadi terus dengarkan Asyik FM Moinumoy pukul 5 petang utama 5 akan disiarkan. Dan kita teruskan hiburan dalam Rentak Kainan untuk petang.

Berbelanja dengan bijak, mohon dekat hujung jari. Dengan satu aplikasi pintar, jimat juga senang. Belanja guna Price Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan dalam negeri dengan kos sara hidup KPDN. Guna aplikasi Price Catcher, orang boleh banding harga 400 barang terpilih dengan pasar basah, pasar besar, pasar raya mini, kedai guncit pilihan orang yang kiak dekat mana orang berada. Price Catcher akan nulung orang ikut kategori barang dengan lokasi orang dekat bandar atau dekat kampung yang payah risau manang harga genin dan bandingkan harga. Price Catcher tolong rancang belanja orang dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Pengekalan Budi Madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Senyong dengan lagu Kenya Jelmol Isir, ya? Lagu dalam dialek Semai. Ini menghiburkan Aji Dia Adalah Wanun dalam rentak genin sampai ke pukul 6 petang. Ya? Rakan-rakan kita ada dalam perjalanan, hati-hati memandu, semoga selamat sampai. Ya? Terutama dalam keadaan jalan raya yang mungkin sesak untuk petang ya, di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur. Tapi apapun, semasa Aji Dia memandu, hakik tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Dan kalau boleh, ya, okay, dengan apa nang tular baharu, ya. Nang meragut seorang remaja. Ada Terengganu, ya. Kita harap menjadi pengajaran sebenarnya. Dalam keadaan cemos macam mana sekalipun, okay, dalam keadaan kita nak kejar masa mungkin, ya. Pastikan kita memandu, jangan sampai membahayakan pengguna-pengguna jalan raya yang lain, ya. Tambah mungkin Haji Dia kalau memandu di jalan raya, ya, bukan sekadar di Kuala Lumpur, tapi mungkin juga ada bandar-bandar besar yang lain. Kita cengok keadaan kenderaan kita dalam keadaan yang baik, ya, sebaik-baiknya. Apa yang paling penting, memandu dalam had laju yang pun ditetapkan, ya. Kalau kita cengok tragedi yang meragut nyawa seorang remaja di Terengganu baharu, okay, sesuatu yang menjadikan lah sebenarnya, ya. Bukan di atas kecuaian bapaknya sendiri yang memandu, tetapi di atas kecuaian orang lain, ya. Okay, jadi apa-apa nak memandu dengan tenang-tenang saja, okay, untuk petang, tenang-tenang juga dengan akan HFM. Okay, selamat berehat wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan, okay. Depan dah pukul 5 22 minit petang dalam segmen Rentak Genen, okay? Kita teruskan hiburan bersama dengan kumpulan Perloy dari RPS Kemar, ya? Terus dengarkan Ash FM, Moi Numoi.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Bila bercakap tentang penyakit tidak berjangkit, biasanya dalam peringkat komuniti kami akan target dua benda yang utamalah, darah tinggi dan juga kencing manis. So selain daripada itu, biasanya orang ungkapkan tiga sekawan sekali dengan kolesterol. Tiga benda ni yang kita biasanya target kalau datang dengan penyakit tidak berjangkit ataupun NCD. So macam mana kita nak mengatasi ataupun menghindari diri kita daripada dapat penyakit tidak berjangkit ni? Dua benda yang utama iaitu penjagaan makanan dan juga senaman. Penjagaan makanan memanglah seperti mana yang selalu doktor cakap pun, kena kurangkan makanan yang bergula, minuman yang bergula, bergas, makan suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku ayam ataupun apa-apa daging, dan separuh tu sayur atau buah. So pemakanan kalau boleh ikut cara yang ini memang sangat-sangat baguslah. Dan juga senaman. Okey, bila kami bagi tahu tentang senaman, dia lebih kepada senaman yang mengeluarkan peluh yang membuatkan kita tercungap-cungap sampai jantung kita berdebar laju. Kalau yang naik turun tangga di tempat kerja tu bukanlah kira senaman.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

0: Iki nyanyian dari kumpulan A-Boy, Pasar Malam Kahang. Ya, Iki antara rakan-rakan kita ni mungkin ke Pasar Malam Kahang bertanya, ya. Semoga baik-baik hajak wak-wak amat-amat, ya. Berbelanja dengan bijak petanga. Biasa belah kami, kami sebut lilong, ya. Pergi lilong sebenarnya best juga, kan. Nyok macam mengamit memori lah sebenarnya. Nyok macam kalau zaman kecil-kecil kita haria. Pergi lilong, pergi pasar minggu, ya. Dia lah kita beli baju, dia lah kita beli makanan, kan. Kalau macam hari yang susah sebenarnya kalau nak pergi, contoh kita ambil ni mudah lah, ya. Kita pergi lilong hujung minggu, ya. Kalau hari kita naik bas, kan kita jadi naik private sapu, kan. Jadi hari semua orang dah ada kemudahan memandu, ada kereta sendiri, ada motor sendiri, ya. Jadi apapun hati-hati lah. Sering untuk kukabarkan hati-hati memandu, ya. Tak mungkin jauh daripada pedalaman keluar ke bandar, ya. Anang bawa mutu pada sebelah petang, cengok keadaan mutu, ya, dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan. Kalau kita cengok rakan-rakan kita anang ada Kelantan, ada Perak, ya, anang keluar untuk membeli barang jauh sebenarnya. Kita pun bela-bela Johor, ya, macam de kampung peta, ya, kampung punon, kan. Nak keluar yang jauh, kabarnya jalan dah muleknya, orang peta, orang punan, ya. Nak keluar dah okey, kan. Kalau hari yang bersusah juga nak keluar, ya. Tapi rakan kita ada Kelantan, ada Perak, masih lagi ada yang susah, ya. Kadang-kadang bila ada sampai musim hujan, laluan yang susah untuk dilalu, ya. Ada samping risau juga menatang-menatang buas, ya. Tambah ada petang-petang macam jadi apa pun kita doakan yang baiklah untuk rakan kita, ya, ada kawasan-kawasan pedalaman. Ada mungkin keluar untuk membeli barang, ya. Ada mungkin juga anak-anak bakal bercuti, jadi hari ramai neng diam di asrama akan pulang. Ada tambah ada belah-belah Kelantan, ya. Okey, neng akan pulang hari mungkin kita ada pun, mungkin kita ada pun sampai ke kampung halaman, dan masih lagi bisa sampai-sampai. Kita doakan yang baik-baik, ya. Jauh ke kadang kenia untuk menimba ilmu, diam di asrama, jauh daripada mak bapa, ya. Kadang-kadang kita cengok kecil-kecil lagi 7-8 tahun, ya. Jadi apapun nangkuk boleh kongsikan berita online, termasuklah bus express, ya, nang membawa 17 penumpang termasuk seorang nang kenek terbakar selepas terlibat dalam set kemalangan di kilometer 195.9 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan petang ti, ya. Dan mana kejadiannya berlaku kira-kira pukul 3 petang, ya, dan kesemua penumpang macam mana pun berjaya menyelamatkan diri sebelum kenderaan yang terbakar dekat 70% lah. Dan mana pegawai perhubungan awam pencapatan bomba dan juga penyelamat Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid Maginahu, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.04 minit petangnya. Dan sepasukan 10 anggota daripada Balai Bomba dan juga Penyelamat Ala Gajah dengan bantuan luri tangki dari BBPI Keroh dikejarkan ke lokasi. Dan sampai dia ada dapati bas yang pun melarat terbakar, yang mana dipercaya cangkes daripada kemalangannya. Dan anggaran kemusnahan kebakarannya sekitar 70% dan semua mangsa terdiri daripada 16 orang dewasa dan juga nengkenek dilaporkan selamat dengan biadat sebarang kecederaan, ya. Okay, jadi antara nengkuk boleh kongsikan lah untuk jadi adilwanun. Sekali lagi hati-hati memandu nang membawa nyawa ramai orang dalam bas, mungkin juga bas ekspres, ya, ataupun jadi nang menghadiri kerusu-kerusu yang kadang-kadang membawa rakan-rakan kita. Jadi hati-hati ya semasa pemanduan Ajria, okey?
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Gegah pasti padai.
1: Saya Mazira, anak perempuan Udon Yang Hoi dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perak. Harapan saya bagi masyarakat orang asli, terutamanya yang berada di pedalaman, saya berharap semua mempunyai kesedaran mengenai pentingnya dokumentasi diri seperti CJ kelahiran, kad pengenalan, CJ perkahwinan dan sebagainya lah. Begitu juga CJ kematian, kerana semua dokumentasi ini adalah penting untuk pelbagai urusan, baik dari bermulanya kita lahir, persekolahan, kerja dan sebagainya lah. Jadi saya berharap masyarakat orang asli, tak kira di luar ataupun di pedalaman, perlu mengambil tahu bahawa apabila seseorang itu baru lahir di Malaysia, perlu mempunyai dokumen pengenalan diri, iaitu CJ kelahiran, supaya masyarakat kita juga tidak tercicir seperti masyarakat lain untuk masa hadapan.
2: Boy, no more.

Okay, Mama Papa, nyanyian dari Secret Life Band. Ya, rakan-rakan kita anak-anak muda dari kampung Kempas Menang, ya, kalau lebih selaku Kota Tinggi, Johor. Rakan-rakan kita suku kaum Jakun. Okay, 5 minit lagi ke pukul 6 petang. 6 petang dalam segmen Mati Mare sampai ke 7.30 minit malam, ya, untuk 1 jam setengah sebelum kita dengarkan koleksi lagu-lagu tradisional ataupun lagu-lagu Sewang. Okay, pada pukul 7.30 minit malam selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam. Lepas aku tinggalkan Jedia dengan nyanyian dari Dan Cedau dan juga Kartina dengan lagu Ditakdirkan Bersama, dan kita akan bersama semula dalam Mati Mare sebentar lagi. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

Ricky Gadis Bertudung Putih, nyanyian dari Mem. Secara live sebenarnya lagu ya. Adapun pukul 6.05 minit petang. Jadi hai selamat petang. Terima kasih dan masih lagi terus dengarkan Aisyah FM. Jadi kita beralih ke segmen Mati Marih sampai ke 7.30 minit malam ya. Jadi selamat memasak. Okey, amoi-amoi kakak-kakak, adik-adik, wak-wak ya di luar ni ya. Dan kalau kita cengok tik keadaan hari kita juga ada kebanyakan tempat dalam keadaan baik ya untuk petang sebenarnya. Terutamanya ada Semenanjung Malaysia, cuma ada beberapa kawasan di Sarawak iaitu di Kuching, iaitu di Bawuk ya. Serian, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Tatau, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Yang mana dikeluarkan amaran hujan lebat dan juga ribut petir ya, sampai ke pukul 8 malam. Dan lain-lain bahagian termasuklah Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dalam keadaan baik.

Dan kalau kita cengok juga, ya, Met Malaysia juga mengeluarkan musim monsun barat daya yang bermula pada Khamis lepas, dijangka berterusan sampai pertengahan bulan 9 dengan keadaan corak cuaca lebih panas dan juga kering berbanding kebiasaannya, ya. Dan sekaligus boleh meningkatkan risiko jerbu dan juga kesan kepada kesihatan awam. Dan mana sepanjang tempoh negara akan menerima jumlah hujan yang rendah berbanding musim yang lain, dengan bilangan hari yang bihujan dijangka lebih banyak berbanding hari hujannya. Dan walaupun macamnya secara umumnya musim lebih kering, hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang masih lagi boleh berlaku di beberapa kawasan tertentu, terutamanya di bahagian barat semenanjung, utara Sarawak dan juga barat Sabah, ya, khususnya pada awal pagi dengan kehadiran garis badai. Jadi dengan keadaan cuaca ataupun hari yang panas dan juga kering sepanjang musim, berlaku juga peningkatan suhu dan juga pengurangan kelembapan udara yang mana berpotensi menghagi kesan kepada kesihatan orang ramai. Jadi dengan yang katanya kebanyakan ya akan meningkatkan risiko dehidrasi dan juga strok haba, terutamanya melibatkan golongan berisiko macam yang kenek, orang-orang tuhek dan juga individu yang ada masalah kesihatannya. Jadi dengan ya terutama jadi ya yang mungkin berkebun, ya, diingatkan supaya lebih berperun lah, atau tambah jadi yang diam ada tanah-tanah gambut, ya, yang mana boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan, kawasan semok dan juga tanah gambut lah, sama ada di dalam negara ataupun di negara jirannya. Yang mana kalau kebakaran yang dikawal boleh melarat, ya, dan juga asap yang terhasil berpotensi menyebabkan kejadian jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Ramai diminta untuk mengelakkan sebarang aktiviti berbakar secara terbuka ataupun berperun, ya, selain mengurangkan aktiviti luar semasa hari terlalu panas. Dan diminta untuk memastikan pengambilan air yang mencukupi, pakai kain baju yang bersesuaian dan juga selalu mengutamakan kesihatan khususnya untuk golongan berisiko, ya. Jadi antara yang aku boleh kongsikan juga untuk ajar dia ada luar dan untuk petang. Okay, kita bersama dengan Mia Emilia. Khabarnya rakan kita di Padat Sukup Kaum Semai, ya. Anang mana menyanyikan lagu Di Baling Cintaku ciptaan Nandengkil, ya. Terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi.

0: Gah, pasti pade.
1: Biasanya peringkat awal ni wanita memang peringkat awal kan, kalau ada perubahan pada sel atau tisu yang tak normal kita tak sedar tapi gejalanya selalunya berlaku sehinggalah kanser tu dia dah merebak merebak ke tisu yang lebih besar di sekeliling pangkal rahim dan juga kadang-kadang ke organ lain lah, baru ada tanda dan gejala lah. Jadi apa tanda gejala yang saya nak cerita sini adalah kemungkinan seorang wanita tu mungkin menghadapi penyakit inilah, kiranya terdapat tumpukan darah ataupun sedikit pendarahan antara tempoh head dan selepas head. Mana kalau ada bleeding, mana berdarahan tu antara tempoh head dengan kering tu, suspek, pergi tolong check. Kalau pendarahan head berpanjangan atau banyak daripada biasa pun kena check juga. Seterusnya pendarahan selepas putus head, okey, mana orang putus head kan, orang minta putus head tapi dia laku pendarahan kan, itu pun kena check. Dan seterusnya sakit semasa hubungan seksual lah dengan pasangan pun kena diperiksa lah, takut-takut ada isu apa barang pakar rahim ya. Dan seterusnya jika terdapat sebarang lelehan ataupun lendir keluar daripada faraj lah, itulah antara kemungkinan-kemungkinan gejala yang mungkin memberi kita suspicious lah untuk penyakit barang pakar rahim. Jadi maknanya jika terdapat kesemua gejala tersebut kita syorkan lah, maknanya kalau wanita kita masyarakat orang asli ni silalah jumpa-jumpa dengan apa doktor dengan segeralah, diperiksa lah supaya peringkat awal mungkin kita boleh cegah.
0: Oh, no more.

Ikil lagu pada tahun 1994. Ya, Kasawari dengan lagu Kanyok Rahsia, Sebalik Rahsia. Hai, Ikil dah pun dah pukul 6.36 minit petangnya. Anda mungkin baru hajat dengarkan Aisyah FM, jadi hai selamat petang. Nak menyambut selera, ya? Ada nak makan sebelum pukul 7 malam, selamat menyambut selera. Ada separuh tempat bila nak masuk pukul 7 dah gelap, ya? Ada separuh tempat cerah lagi kan. Kalau ada sekitar Kuala Lumpur pukul 6 lebih macam masih lagi beraktiviti, ya? Rakan-rakan kita nak mungkin bersenam, mungkin juga jadi anak terkejar-kejar nak pulang ke rumah. Keadaan biasa pada waktu-waktu puncak, sama ada yang naik pangkutan awam ataupun kenderaan sendiri. Dan hari Sabtu juga, okay, harapkan kita yang sedia maklum di mana final Piala Malaysia Sabtu. Sudah semestinya Johor Darul Takzim JDT, ya, dan bertembung dengan Kuching City pada Sabtu. Mana-mana ada jangka lebih 30,000 penyokong Johor Darul Takzim atau JDT, ya, akan membajiri Stadium Nasional Bukit Jalil untuk menghagi sokongan kepada Harimau Selatan. Dah semestinya keadaan di sekitar yang nanti akan sesak, ya, tambah rakan kita yang mungkin datang daripada Johor, ya, ke Lembah Klang. Mana jadi yang hendak menggunakan pengangkutan awam, okay, boleh naik LRT hajat terus sampai ke stadium, ya. Apapun, sama-sama untuk menghagi sokongan, ya, kepada JDT dan juga Kuching City yang akan bertembung dalam final Piala Malaysia pada hari Sabtu. Jadi pasti meletup, ya, sebab okay, Shana Aslian dengan lagunya Meletup. Gabungan dalam bahasa Melayu, Semai dan juga Temiah. Terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numoi.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Ini penyanyi nang bi asing lagi ya. Ramlah Ram dengan lagunya Sabarmu Terlalu Nipis ya. Bukan aja dia adalah Wanun dalam Mati Mare sampai ke pukul 7.30 minit malam. Selepas itu kita akan dengarkan lagu-lagu tradisional ya. Setengah jam sampai ke 8 malam sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari 21 hari bulan 5 2026 ya. Dan hari yang hari Khamis. Di antara anda keboleh kongsikan juga untuk jadi adalah Wanun, termasuklah lembaga hasil dalam negeri LHDN ya, memperkukuhkan usaha mementeras isu ketidakpatuhan cukai melalui pelancaran Task Force Operasi Guaman TOG Siri 1. Mana pihaknya akan menjalankan operasi berskala nasional ya selama 4 hari bermula hari sampai hari Ahad ya. Sebagai langkah strategik untuk meningkatkan keberkesanan penguasaan kepada pembayar cukai neng culas melunaskan tunggakan cukai dan juga kompaun ya. Mana melibatkan 2,213 syarikat dan juga individu di seluruh negara dan lebih lagi menjelaskan tunggakan cukai walaupun notis peringatan dah pun dikeluarkan sebelum ya. Mana agensi juga menjelaskan nang melibatkan tunggakan cukai dan juga kompon bernilai nang tinggi ya. Operasi sebagai set peringatan berterusan kepada pembayar cukai supaya melaksanakan tanggungjawab pencukai yang tepat pada masanya untuk mengelak tindakan perkuasaan diambil. Ya. Khasnya aja dia pembayar-pembayar cukai ya. Okay. Setiap tahun jangan lupa untuk bayar cukai kan. Ke amoy ke kampung bepe pening-pening ya, nak fikir tentang cukai ke apa ke ya. Kita kadang-kadang fikir esok nak makan apa ya, lepas dia nak jual getah scrap ke, nak pergi motong hari okey ke bi okey ya, nak pergi mepas ke kemano yang ada talak pula hari esok hujung minggu kan. Lah kita jalani kehidupan kita, ada orang mungkin kehidupannya selesa ya, ada orang mungkin diam di Kuala Lumpur bergelut dengan macam-macam ya. Kadang-kadang kita cengok oh macam kerja di bandar okey haja kan, kadang-kadang diam di bandar pun jadi miskin tegar ya. Kaya lagi orang-orang di kampung, ada kelapa sawit ni, ada getah kan. Jadi apa-apa nak terus dengarkan Asy FM Main Umoy. Kita dengarkan Resam Band dengan lagu Kanya Usel ya. Dalam Mati Mareh untuk malam ataupun malam dah pukul 7.01 minit malam. Asy FM Main Umoy.

0: Gegah pasti pandai.
1: Kebiasaannya bila pesakit dapat penyakit malaria ni, mereka akan datang dengan simptom. Kebiasaannya adalah demam lah. Okey. Kebiasaannya demam tu dia akan bermula dengan demam, and then kadang-kadang dia boleh dapat pening kepala dan juga menggigil. Bergantung kepada keadaan pesakit lah. Dan ada juga keadaan yang mana pesakit ni tak tunjuk langsung ada simptom. Macam di Malaysia ni, kita boleh nampak banyak di kalangan orang-orang asli. Sebabnya mereka dah ada tahap imuniti yang baik. Sebab mungkin mereka duduk di kawasan pedalaman dan mungkin dah banyak kali kena jangkitan. Jadi dah develop ataupun dah bentuk pertahanan sistem dalam tubuh badan mereka. Jadi mereka walaupun ada parasit dalam badan, mereka tak tunjukkan simptom. Mereka tak ada rasa demam berbanding dengan orang lain yang mungkin pertama kali kena jangkitan malaria. Dan sekiranya kita tidak membuat pemeriksaan awal, kalau kata kita demam, kita dijangkiti malaria, sekiranya kita lewat, terutama bagi mereka yang mendapat jangkitan malaria dari segi spesies Plasmodium falciparum tadi ataupun Plasmodium knowlesi, ada dua jenis spesies yang berbahaya daripada lima tadi. So kalau kena jangkitan parasit ni, kalau kita lambat datang buat pemeriksaan, dia boleh berkembang menyebabkan pesakit mendapat malaria yang teruk, ataupun kita dalam bahasa Inggeris kita sebut severe malaria lah. Dan sekiranya mereka mendapat malaria yang teruk ni, ianya boleh menyebabkan kematian. Moin, Moin, Asyik FM.

Okay, nyanyian daripada Misteri Warita. Ya? Lama ada lagu sebenarnya. Aku rasa lah, aku rasa. Ya? Lebih 20 tahun lah. Dalam 23, 24 tahun macam ya. Ya? Kira antara lagu-lagu retro sebenarnya. Okay. Oleh kumpulan Misteri dalam dialek Semai. Aiki 7:15 minit malam. Ada mana projek menaik taraf laluan mutu tertuhak dan negara, iaitu The Lebuh Raya Persekutuan yang menggunakan 35,000 pengunuk setiap hari dan jangka siap sepenuhnya pada bulan 8. Ya? Pelaksanaan projek bernilai RM20 juta bermula tahun lepas meliputi jajaran sepanjang 48 km untuk dua halak dari daerah Petaling ke Kelang. Ya? Ada mana Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi mengenahu nang projek nang diluluskan yang menerusi rancangan Malaysia ke-12 ya. Nang mano meliputi penerapan jalan, masang lampu solar dan juga melak semula lungkang lah. Dan dipahamkan laluan mutu tertuhak dan terpanjang di negara dibuka sejak 70-an ya, dengan jumlah pengunjung kira-kira 35,000 sehari. Nang mano penambahbaikan yang dibuat disebabkan laluan ya merupakan black spot banjir ya. Dan projek mencapai 43% dan dijangkakan siap pada bulan 8. Jadi antara yang aku boleh kongsikan kalau kita cengar ya, antara laluan Petaling ke Kelang meliputi 48 km untuk dua halak. Okay? Lagi kita akan beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik, koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional ya, dan kita akan putarkan dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam. Sebenarnya segmen Khazanah Seni kita ada dua kali sehari, iaitu pada pukul 2:30 petang dan kita bawakan lagi sekali pada pukul 7:30 malamnya. Okey, bersama dengan Rosah, Tak Dicinta.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, baik. Dia pun dah pukul 7:31 minit malam, ya. Jadi, muzik ranggot, ya. Salah muzik tradisional masyarakat orang asli. Okey, dalam segmen Khazanah Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam. Dan masih lagi bertemankan ke Zainab Akin untuk malam. Dan kita akan dengarkan lagu daripada suku kaum Jahud Nibong, ya. Dari kumpulan Jeram dari kampung Sungai Mai, Jerantut, Pahang. Dan selepas ya nyanyian dari Bah Rahman kampung Gempong, Pahang, ya. Jenulak Keloid Manau. Dan kita juga ada set lagu Sewang suku kaum Temia, ya. Okay, dari Along Alang kampung Tendrik, Pos Bihai, Kelantan. Dan juga set lagi lagu Sewang dari Pulau Keri, suku Komah Meri, lagu Kampat, ya. Terus dengarkan Asyik FM, Moinu Moy dalam Khazanah Seni Asyik Extra untuk malam.

Iki nyanyian Along Alang ya Kampung Tendrik Pos Bihai Kelantan lagu Sewang Suruk Kau Matemia ya. Jadi sebelum kita dengarkan lagu Kampat dari Suku Komah Merih dari Pulau Keri ya. Dan mana untuk adik-adik kita lepasan SPM sesi akademik 2026-2027 ya. Dan mana keputusan UPU online. Okey, hari esok aja dia boleh membuat semakan ya. Bermula pukul 12 tengah hari. 22 Mei 2026 hari Jumaat ya. Hendak mana calon boleh membuat semakan melalui laman web upu.moh.gov.my dan juga aplikasi UPU Pocket ya ataupun aplikasi MyGov. Jadi selamat maju jaya untuk adik-adik kita yang dah pun membuat permohonan ya untuk masuk ke IPTA dan seluruh negara. Okay, jadi aku dah pun dah sampai ke akhir tugasku untuk malam ya. Daripada pukul 4 petang tik sampailah ke pukul 8 malam. Dan kita jumpa lagi dah lain kesempatan untuk jadi ada luanun ya. Dan mungkin akan bercuti di hujung minggu. Jadi selamat bercuti. Dan jangan lupa terus dengarkan Aisyah FM sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi ku Zainab Akin mengundurkan diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Jom Semong Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah Temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT, kita berjumpa lagi pada hari ini ya. Aina-aina, mama-mama, wak-wak, kakak-kakak, adik-adik, gendung-gendui, muyang-muyang. Dan juga sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT. Bersama aku, Ustaz Muhammad Agus bin Sari. Ya, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT. Terkira aku ya, sahabat yang rahmati Allah pada hari ini ya. Kenaan dengan tentang padu ain. Oke ya, sahabat ya. Padu ain ni ialah ilmu dan amalan yang wajib dibelajar serta ditunaikan oleh setiap Muslim sebenarnya yang dirahmati Allah SWT. Antara aja ialah ilmu tentang akidah, sembahyang, puasa, bersuci, bersih diri, itu pula yang sebenarnya padu ain ya, halal dan haram serta adab dalam kehidupan sayang kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, mengajak kita bahawa menuntut ilmu ini itu wajib bagi setiap Muslim. Maka pahuna kita memandang ringan ya perkara atas ini dalam agama itu ya, sahabat dan rahmat Allah SWT. Khususnya semayang lima masa, lima waktu, kerana itulah tiang agama kita. Jika asas agama kita kukuh dengan izin Allah, hidup kita akan lebih terarah hati, lebih tenang, dan setiap langkah kita diberkati Allah SWT. Semoga kita semua yang sentiasa nah dibagi kekuatan untuk menjaga padu ainin dalam kehidupan seharian kita. Itu aja nah yang dapat aku sampaikan pada ini ya, tazkirah pada hari ini tentang padu ain. Aku sudahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

bersamaan dengan hari kami. Terima kasih rakan setugas yang memani anda pukul 4 sampai ke pukul 8 dan nanti buat lagi rangkup mengambil alih tugas di ruang udara Asyik FM Monomoli pernah lain. Memani anda pukul 8 hingga ke pukul 12 tengah malam hingga tamat siaran ni kelak. Dari kursi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkas Puri, Kuala Lumpur. Menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan segmen pilihan Asyik akan ke udara sebentar kelak. Selamat gelap, selamat malam. Muhainang terus dia bersama dengan kami. Terus dia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Selamat memandu juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Apa nafas itu senyuman tetap melekat di bibir anda. Senyuman tetap manis di bibir anda. Selamat menjamu selera juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera. Yang sedang memandu, selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Pastikan jarak selamat kenderaan anda. Berhati-hati, berwaspada semasa memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, walau ini umur daripada orang lain. Kita akan bersama dengan pilihan Asyik sebentar kelak. Kita tunaikan permintaan dari rakan kita Irman daripada Selangor. Abang Kak Iman nak minta lagu. Lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Menama Kamu Cinta. Awi. Tapi bukan minta lagu Awi. Abang nak kelingan lagu Nai Dynamic dengan lagunya Besar Hajat di Hati. Lagi kemudian bersama dengan permintaan dari Aleh. Katanya di Segaman nak kelingan lagu Luka Mu Luka Kejua dari New Boy. Seterusnya bersama dengan pilihan dari Ati. Dari Tanjung Malim, Kabahan Kak Iman nak minta lagu. Yang lebih kau cinta Fozel Latif. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Anda juga boleh menghantarkan permintaan lagu anda ke 0133151600. Pastikan nama dari mana dan juga tajuk lagu yang nak dikelingai untuk gelam ni. Nama. Dari mana dan tajuk lagu untuk kita keudarakan untuk anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Manakah impian hatiku? Permintaan dari Cik Sum. Nak kena lagu ni. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asia FM. Moin umur lain pen lain. Dah pukul 9 kelak kita bersama dengan berita. Jam 9. Jadi kita jumpa balik 9.10 kelak bersama dengan pilihan asyik anda. Mana yang sempat untuk kita siarkan, kita siarkan dulu. Yang sempat nanti kita kelingan selepas berita nanti. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umoy dari pihak lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih teman berteman bersama dengan kami di sini menemani anda. Asyik FM, moin umoy lain pihak lain bersama pilihan asyik.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan asyik. Asyik FM. Moin umoy.

masih terus bersama dengan kami, kembali menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain-lain lain bersama pilihan Asyik. Lagu-lagu yang anda minta akan kami kudarakan menemani anda. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain-lain menemani anda walau di mana pun berada. Okey, pastikan anda meletak nama anda, dari mana dan tajuk yang anda pilih. Tajuk lagu, pastikan tajuk betul-betul tajuk, bukan lirik tau. Jenuh akak nak mencari nanti, dek. Okay, selamat menjamu selera, selamat makan gelap untuk rakan-rakan kita yang makan gelap, selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas, selamat beristirahat, selamat bersantai untuk rakan-rakan kita yang beristirahat, yang bersantai untuk gelap ni. Jadi terus bersama dengan kami walau di mana pun berada, Asyik FM, Moi No Moi, Lady Bear Lion menemani anda walau di mana pun berada. Nama anda, dari mana dan lagu yang anda minta, okay? Kak Samsiah Yahya dari Alustak Kedah, khabar nak kelingan lagu Selanjur Cinta. Aisyah, Selanjur Bercinta.

Nentu. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Mula-mula depan lain mana-mana anda walau di mana pun berada. Jadi masa teman berteman bersama dengan Ima di semuanya anda. Asyik FM mula-mula depan lain dalam jam yang kedua menemani anda. Terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Dan selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu semasa memandu. Dan pastikan jarak selamat kenderaan anda. Mengikut hal laju yang telah ditetapkan dan pastikan memandu dalam keadaan kita nang sehat, mata nang segar. Memandu berhati-hati, bukan sesuka hati, okey? Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lepas yang lain.

mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Game Fair sebagai teman.

0: 9.38 minit malam. Duduk bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, nombor lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Jadi masa teman berteman bersama dengan kami di sini menemani anda. Bersama dengan Ima di sini menemani anda untuk gelap ni bersama dengan pilihan Asyik. Dan terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi, nombor lain daripada lain. Nah, kita gunakan permintaan Abang Tiu. Dari Sarawak, orang Sarawak, orang Sarawak. Abang nak dengar lagu Jujur dari Raja. Okey, Johan dari Gopeng. Abang nak kelingan lagu Berteman Sepi. Okey, dan seterusnya. Azlan dari Kampung Temakah. Abang nak kelingan lagu Sayang Selamanya. Teacher Mary dari Brunei. Abang nak kelingan lagu Elton John. Can You Feel the Love Tonight? Okey, Nani Nanduai dari PD. Khabar nak kelingan lagu apa tu, Nikki Astria. Tukar lagu kan? Okey. Dan seterusnya, Zek Muhammad Razif. Dari Kampung Datuk Keramat. Khabar nak kelingan lagu Michael Jackson Scream. Ya. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lebar lain. Dan Kak Ella Balkis. Taman Nilam, Tanjung Karang. Khabar nak kelingan lagu Dendang Perantau. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur lebar lain. Memani anda walau di mana pun berada. Terima kasih kepada yang bersabar, yang sabar menanti lagu-lagu anda ke udara. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

0: Okey, kata Kak Ella Balkis. Selamat Hari Raya, Aidiladha untuk semua rakan-rakan pendengar Acik FM, okey? Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM. Mohon nombor lain.
1: Di mana juga anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Acik FM sebagai teman.
2: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asia FM. Teman setia anda.

satu pertanyaan, satu persoalan. Bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin Numoi, lain dan lain mani anda walau di mana pun berada. Sama-sama. Terima kasih kepada anda terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, Moin Numoi, lain dan lain. Okey, Faizal dari Jeraranga, Terengganu. Khabar nak kelingai lagu Mekar di Jiwa, X-Ray. Mr. D dari Temelov. Khabar nak kelingai lagu dari Michael Bubble. Feeling good. Okay, Win dari PJ. Khabar nak kelingai lagu Airi, Mencari Rezeki. Kak Sarina dari Melaka. Khabar nak kelingai lagu Dendam Cinta Seusia Dunia, BPR. Ari dari Kuala Pilah, khabar nak kelingai lagu Kamus Asmara. Asyik tak sebut nak Kamus Asrama. Okey, dan seterusnya Abang Jamal. Jamal dari Kepulauan Jitu, di Ipoh Perak, khabar nak kelingai lagu Rindu Dalam Sengsara dari Jitu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin Numoi, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Mazuki Yong dari Payah Mengkuang, khabar nak dengar kelingan lagu UMD Band, UMB Band. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moin Numoi, lain daripada yang lain.

0: pagi menghampiri 10.45 minit malam. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lain dan hal lain. Lagu tadi katanya helikopter turun ke Padang ke, Ima? Terus kakak turun ke Padang. Masuk dalam rumah terus, kak. Lagi terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Azam dari Pekan, Pahang. Gabahan nak kelingan lagu Luka Seribu Rindu dari Portugal. Daddy dari PJA Bidor. Anggota PJA Bidor. Nak kelingan lagu Bonda dari M. Nasir. Abang Joe dari Perleh. Gabahan nak kelingan lagu Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Sayang ke? Lagi jumpa malam Daman Sarah Damai. Kabahan nak kelingan lagu Joget Kapal Terbang. Ahmad Safuan dari Pekan, Pahang. Kabahan nak kelingan lagu Sakina Ekspedisi. Mira dari Ulu Kinta. Kabahan nak kelingan lagu Simpang Tiga Kampung Kita dari Kumpulan Perlai. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang dari Asyik FM. Moino Moino Lera Pian Lain. Mani anda walau di mana pun berada. Enam lagu akan ke udara menemani anda. Hai Mr. Abang M, selamat malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami, yang baru saja bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moino Lera Pian Lain. Terima kasih juga yang setia bersama dengan kami. Anda masih menunggu lagi lagu-lagu anda. Sabar ya. Apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moino Moino Lera Pian Lain.
1: Di mana juga anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Moi, no more.
3: I am.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Lagi jam yang terakhir menemani anda di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, dari pada lain. Selamat malam Malaysia, selamat malam kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami. Dan terus beribu bersama dengan kami dan terus teman-teman bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, dari pada lain. Untuk edisi hari ini 21 Mei 2026, untuk jam yang terakhir menemani anda untuk gelap ni. Kita tunaikan permintaan Nehru, Meet You dari Penang, kebahan nak kelingan lagu Naluri Cinta. 4,000 dari Brunei, kabar nak kelingan lagu Stigma, mengubah sebuah rindu. Bagai Rudin Nadawi dari Jerantut Pahang, kabar nak kelingan lagu Ku Merelakan. Dari Black Widow. Bagi Abang Denmat dari Sungai Besar, kabar nak kelingan lagu Malam Pasaria. Lagi Tirah dari Syah Alam, kebahan nak kelingai lagu Pidos, Izinkan Aku. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, lelepan lain menemani anda walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, yang sedang orang khabar memantau kawasan, terutama yang sedang menjalankan tugas. Abang Gad kita, Abang Polis kita, selamat menjalankan tugas, berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Jadi apapun, terus bersama dengan kami walau di mana pun berada, Asyik FM, Moi No Moi, lelepan lain menemani anda walau di mana pun berada. Jadi selamat mandu juga untuk abang-abang lori kita. Untuk abang-abang. Abang-abang apa lagi? Abang-abang bomba ke? Alamak. Selamat menjalankan tugas. Apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, lelepan yang lain.

0: pilihan asyik.
1: Kurang dari 30 minit lagi untuk kita bersama di ruang darah Asyik FM Moy, nombor lain-lain lain. Namun kita tunaikan permintaan daripada rakan pendengar kita. Acik dari kampung Sungai Kelai. Kabahan nak kena ingat lagu bingkisan Rindu KLD. Raikal dari KK. Dari Kota Kinabalu, Sabah. Boleh bakal kau. Biarlah bulan bicara sendiri. Okay, Isma Ismi dari Gombak. Kabahan nak kena ingat lagu Farhan Makruf. Dengan lagunya Sunyi. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy, nombor lain lain. Rasanya cukup dah sebenarnya untuk lagu-lagu pilihan untuk malam ini. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy, nombor lain lain.

Jadi rasanya cukup sudah tugas Imam menemani anda untuk hari ini di Ruang Udara Rahsia FM. Moin, nombor dari pihak lain. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoyle dari pihak lain. Semoga berpuas hati dengan lagu-lagu yang telah disiarkan tadi. Dan terima kasih semua kerana sudi bersama dengan Imam sampai ke saat ini. Sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia biasa, kegagalan terbabas juga. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Yang baik datangnya dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam sendiri. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Selamat malam untuk anda semua. Dan macam biasa, lepas ini bersama dengan

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan juga semestinya kita harapkan persekitaran yang membina dalam juga rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita menerusi ruang udara yang sama. Salam FM, salam untuk semua. Bertemankan saya Maria dalam dalam segmen Salam Santai 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insyaAllah. Baik, 12.15 minit tengah malam nanti, insyaAllah sama-sama kita nak dengarkan sebuah rancangan pada malam ini, Mencari Yang Halal, dan tajuknya Halal Malaysia Mendunia. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan seorang panel jemputan, iaitu wakil dari HTC. Dan untuk perinciannya, temu janji kita 12.15 minit tengah malam. Dan untuk waktu ini, kita nak dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah berkenaan dengan Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Ayo sama-sama kita dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua.
2: ...22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: terbaik.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Alhamdulillah saudara, 12:15 minit tengah malam ketika ini masih lagi terus setia bertemankan saya menerusi Salam Santai 12 tengah malam sehingga pukul 4 pagi. Dan kita sekarang ini semestinya dalam rancangan yang dijanjikan seketika tadi, Mencari Yang Halal. Dan bersama kita pada malam ini tidak asing lagi organisasi, sebuah organisasi yang juga menghancurkan pelbagai orang kata majlis ataupun usaha dalam membentuk halal Malaysia mendunia. Itu tajuk yang kita akan bawakan pada malam ini. Kita tak keseorangan, kita bawakan Encik Muhammad Romzi Sulaiman yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri dari Halal Development Corporation HDC untuk berkongsi pandangan mengenai dengan perkembangan industri halal negara di peringkat global sesuai juga dengan topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik Romzi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Maria dan juga serta pendengar Salam FM pada malam ini. Terima kasih dari kami di Halal Development Corporation kerana menjemput kami ke rancangan malam ini yang khusus kepada tajuk Halal Malaysia Mendunia.
3: Okey, baik. Terima kasih juga nak ucapkan kepada Encik Romzi dari HDC kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik, Encik Romzi, sihat?
4: Alhamdulillah.
3: Jadi boleh kita mulakan?
4: Boleh, insyaAllah.
3: Okey, baik. Dengan perbincangan kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Jadi nak terus tanyalah pada Cik Romzi. Mesti pendengar kita pun tak sabar nak tahu apa itu HDC. Bagaimana HDC membantu Malaysia menduduki carta yang teratas, yang dihormati. Kan dalam skop halal ni, Malaysia antara halal yang dipercayai kan. Jadi melihat kepada landscape industri global halal yang semakin berkembang pesat pada hari ini, mungkin Cik Romzi boleh kongsikan di mana sebenarnya kedudukan Malaysia di peringkat global pada ketika ini dalam industri halal.
4: Okey, kalau kita rujuk kepada laporan ya, State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025 di mana ianya diterbitkan oleh Dinas Standard, Malaysia berada di kedudukan paling teratas ya untuk 11 tahun berturut-turut. Ya. Ini adalah mengikut dari segi ukuran ya dalam laporan tersebut, which is the Global Islamic Economy Indicator ya. Di mana Malaysia mendahului ya dari segi kedudukan teratas dari halal food, Islamic finance, Muslim friendly services, pharmaceutical dan kosmetik, dan juga media dan recreation. Ini kita mengambil kira pengalaman Malaysia dalam persenjalan halal ni, kita dah lebih pada 50 tahun ya. Dan juga Malaysia juga menjadi rujukan ya kepada banyak negara-negara di luar negara ya yang berminat untuk mendalami lebih tentang halal ni ya. Jadi dari segi aspek kedudukan tu memang dan kita juga maklum bahawa halal ni bukan saja melihat dari segi sudut permintaan kepada Muslim saja, tetapi secara tak langsung consumer kita pun sudah maklum bahawa produk pensijilan halal ni boleh di dikonsumkan oleh semua mana-manalah di Malaysia ke ataupun di merata dunia ya. Jadi kita dari segi Malaysia ni jenama pensijilan halal tu dah ada di luar sana, serta program-program awareness yang selalu kami dijemput ya untuk bercerita tentang halal. dan juga penerimaan kami dari delegasi antarabangsa ke pejabat yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi apakah itu halal sebenarnya dan bagaimana ia membantu dari segi ekonomi perspektif.
3: Oh wow, saya kira begitu menakjubkan sekali kerana Malaysia berjaya merangkul tempat yang teratas sekali.
4: 11 tahun berturut-turut.
3: Masya-Allah, hebat sekali eh. Yeah. Baik, Cik Romzi, seterusnya berdasarkan pencapaian Malaysia yang diiktiraf ya dalam industri halal yang kita dah memang tahu, apa faktor utama yang menjadi pemangkin kepada kejayaan yang kita sebutkan tadi 11 tahun berturut-turut?
4: Okey, ini kerana di Malaysia kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, sokongan dari kerajaan terhadap industri halal tersebut, di mana kita ada seperti ada HDC, Halal Development Corporation, ya. Kita juga ada badan perzilan seperti JAKIM, ya, yang mana skop mereka bukan sahaja terhad pada perzilan tapi merangkumi aspek-aspek lain juga, ya. Dan juga kita ada juga agensi-agensi kerajaan lain yang menyokong pertumbuhan dalam industri halal tersebut, dan juga di mana program-program yang dianjurkan banyak membantu usahawan-usahawan kita supaya dapat melebarkan sayap mereka bukan saja di peringkat domestik tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi sokongan tersebut amatlah penting kalau kita nak bandingkan dengan di negara-negara lain di mana mungkin ada limitasi ya dari segi sokongan tersebut, ya. Jadi kita melihat dari segi kejayaan di Malaysia ni juga dengan adanya ekosistem yang kita sudah apa ni disediakan mengikut halal industri master plan 2030 ya. Jadi itu merupakan elemen-elemen yang di mana membantu pertumbuhan industri tersebut di Malaysia.
3: Masya Allah, itu dia dengan sokongan daripada badan-badan jugalah.
4: Saya,
3: baik. Yeah. Sebagai agensi peneraju pembangunan halal negara kita ni, apa sebenarnya peranan Halal Development Corporation dalam memperkukuhkan dan juga membangunkan industri halal Malaysia?
4: Okey, kalau kita lihat dari segi peranan HDC ni, saya merujuk baliklah kepada visi dan misi syarikat ya.
3: Baik.
4: Di mana kita, visi kita adalah saya cakap dalam bahasa Inggeris boleh ya. Okey, visi kami adalah make halal the first choice in business ventures. That means kalau kita jumpa dengan pemain industri, kita nak menggalakkan mereka supaya menceburi dalam industri halal. Okay. Misi kami, saya baca dalam bahasa Inggeris ya. We provide solutions for businesses to excel in the halal market spaces. Di mana kita menyediakan platform-platform seperti mana kita nak bantu mereka. Apakah yang kita sediakan, ya? Di mana salah satu juga adalah untuk meramaikan lagi masuk ke dalam industri halal, menceburi dalam industri halal, ya. Jadi Halal Development Corporation sudah kalau masuk tahun ni dah 20 tahun.
3: Masya-Allah.
4: Dia 18 September 2006 ya. Jadi tahun ni dah 20 tahun lah. Jadi sepanjang 20 tahun pengalaman di pembangunan industri, kita lihat dari segi bagaimana kita bermula dengan membantu domestik sehinggalah bagaimana kehadiran kami di international footprint sebagai contoh ya. Jadi itu merupakan satu pengalaman di mana HDC sendiri sudah melalui proses-proses yang di mana kita lihat pembangunan domestik ni bagaimana yang patut kita bangunkan, apakah yang keperluan yang di yang kita perlu fokus ya kepada pemain industri. Tetapi kita tidak lihat saja pada pemain industri, apakah faktor-faktor lain yang ada dalam pembangunan industri seperti contoh pembangunan talent. Itu pun penting ya. Kerana tanpa talent ataupun modal insan ya, ia tidak dapat menyediakan satu orang panggil supply and demand kepada industri ya. Jadi fokus pada industri, satu fokus pada penggunaan talent pun perlu dititik beratkan, dan juga dari segi ekosistem tu memang adalah aspek-aspek lain di mana bagaimana kita menghubungkan pemain industri kepada SME, PMKS sebagai contoh, kepada multinational melalui program-program yang diketengahkan oleh HDC sendiri. Ya. Tapi dari segi sudut antarabangsa ini memang Saya rasa lately lah makin ramai yang minat tu. Sebenarnya sebelum COVID lagi sudah ada delegasi yang datang dan ingin mempelajari tentang halal, ya. Tetapi of course fokus kami, kita harus tumpukan pada domestik, ya, supaya domestik kita dapat menembusi pasaran di luar. Itu yang kita nak utamakan juga, ya, bukan saja di Malaysia, tapi ke mana-mana peringkat global.
3: Okey, yeah. Baik. Saya kira HDC juga banyak membantu usahawan, bukan sahaja usahawan yang kita kira sebagai kategori Muslim, tetapi juga bukan kategori Muslim, kan?
4: Betul, yeah.
3: Baik. Dan seterusnya saya nak tanya pada Encik Bronzi, dalam era globalisasi sekarang ni, kan, dunia penuh kemajuan teknologi dan juga jaringan kerjasama antarabangsa yang semakin meluas. Jadi bagaimana ianya membantu dalam memperkukuhkan pengiktirafan halal Malaysia di mata dunia?
4: Okey, dengan zaman digital sekarang ni, especially selepas COVID ni, kita banyak bertukar hala, ya, kepada digital, ya.
3: Betul.
4: Saya bagi contoh, seperti di HDC, kita ada platform digital yang kita panggil Halal Integrated Platform, ya. Di mana dia merupakan satu konsep marketplace lah, ya. Dan dia adalah terbuka bukan sahaja kepada pemain industri Malaysia tapi juga pemain industri di luar negara. Untuk mereka mempromosikan produk di platform berkenaan, ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya digital ni sebelum ni memang dah ada. Kalau sebelum zaman COVID kan ada, kita lihat dari segi online, ya. Tapi selepas COVID tu dia lagi
3: lebih menyeluruh.
4: Dan juga kalau kita tengok, bukan saja setakat B2B, ya, business to business, tapi business to consumer, B2C pun ada. Jadi kita lihat keupayaan pada digital ni bagaimana dapat membantu again usahawan-usahawan kita, ya.
3: Betul.
4: Kalau kita lihat sekarang ni, kalau di digital platform, di social media, ya, banyak perkara-perkara yang sebelum ni mungkin kita tidak pernah tahu, tapi kita maklum bahawa wujudnya sesuatu premis, saya bagi contoh. Jadi itu juga peluang pada kami, bila kita tahu premis-premis tersebut adanya, mungkin kita dapat lihat dari segi bagaimana mereka ni boleh kita ketengahkan untuk mencubur dalam industri halal.
3: Baik.
4: Sebab kalau kita ikutkan dari segi data-data yang ada tentang usahawan ni, memang banyak. Ya, jadi saya rasa dengan adanya wujudnya social media ni, promosi kami, program kami pun lebih meluas untuk kita maklumkan kepada usahawan ataupun mana-mana yang mereka berminat untuk program kami, kita war-warkan dan kita maklumkan supaya mereka senang untuk akses kepada informasi.
3: Baik.
4: Sekarang ni pun nak daftar pun tekan aja terus dapat daftarkan.
3: Betul, di hujung jari.
4: Di hujung jari, semuanya di hujung jari sekarang. In fact, saya rasa itu lebih bersesuaian melalui pendekatan sosial media, ya. Di mana kita tak perlulah buat orang kata advertisement yang panjang, yang secara ringkas pun janji maklumat tu dapat disampaikan dan terus kita dapat onboarding lebih ramai.
3: Betul.
4: Untuk berminat dalam industri halal.
3: Saya pernah dengar pepatah Inggeris mengatakan less is more. Itu bersesuaian, kan? Baik, Encik Romzi. Kita nak tanyakan lagi juga kepada Encik Romzi berkenaan dengan apakah cabaran HDC mengekalkan daya saing di peringkat global. Tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Boleh, Encik Romzi?
4: Boleh.
3: Mungkin ada lagu yang Encik Romzi nak dengarkan. Mungkin kita boleh putarkan selepas ini?
4: InsyaAllah.
3: Okey, baik. Kita akan sembang di belakang nanti.
4: Okey.
3: Okey, baik. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam rancangan Mencari Yang Halal di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai 12 tengah malam hinggalah ke pukul 4 pagi dalam segmen Mencari Yang Halal, Halal Malaysia Mendunia, bersama-sama dengan panel jemputan kita. Tetamu kita pada malam ini, Encik Muhammad Romzi Sulaiman yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri dari Halal Development Corporation. Baik, Encik Romzi.
2: Terima kasih sekali lagi Puan kerana menjemput kami pada malam
1: sama-sama.
2: Ini
1: banyak, kita juga berbesar hati
2: banyak benda yang kita boleh kongsi berkait dengan halal ni sebenarnya.
1: Betul.
2: Sebab halal ni kadang-kadang kita perlu lihat dari segi bagaimana ia dapat menyumbang pada pertumbuhan ekonomi.
1: Betul lah. Sangat memacu ekonomi tu. Betul. Industri halal sendiri
2: Dan juga dari segi tak semestinya ada pengalaman, tapi mereka-mereka yang baru nak menceburi boleh dari awal lagi.
1: Semestinya HDC sedia membantu.
2: InsyaAllah.
1: Baik, Encik Romzi, boleh kita teruskan lagi dengan persoalan yang seterusnya. Kita nak tanya tentang industri halal Malaysia. Mesti ada cabaran. Jadi apa cabaran yang HDC dah pun lalui dalam usaha untuk mengekalkan daya saing di peringkat antarabangsa?
2: Okey, kalau kita tengok cabaran. Okey, sebelum tu saya nak kongsi sikit ya. Di Malaysia, kita ada Halal Industry Master Plan HIMP 2030 ya, di mana di situ merupakan teras kepada strategi-strategi yang kita nak bangunkan ya, untuk industri halal di Malaysia ni. Dari segi cabaran ya, kalau kita tengok Malaysia ni, walaupun kita dah berpengalaman ya, dalam industri, tetapi kita lihat competition dia tu dari negara-negara luar ya, bagaimana kita boleh kekalkan dari segi dynamic ya, sebab asas kepada persilan ni of course dia kena ada standard lah ya, di mana standard-standard ni kadang-kadang di Malaysia kita ada yang Malaysia punya standard MS ya, Malaysia standard, negara-negara jiran ada standard mereka masing-masing. Kadang-kadang bila berlakunya perbezaan pemandangan lah sebenarnya dari segi standard ni, itu cabaran yang mana kita perlu lihat dari segi bagaimana kita boleh harmoniskan.
1: Okay.
2: Terutama dari segi akses pasaran ya. Jadi itu mungkin salah satu pada area yang selalu kita tengok, lihat dan berdiskus dengan badan-badan ataupun agensi-agensi di luar negara lah ya. Pengeluaran ya, di mana kita di Malaysia memang ada produk kita, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, inovasi. Okay, jadi sebab tu kalau di Malaysia kita juga perlu lihat dari segi inovasi ya. Mungkin dulu kalau kita, ini saya bagi contoh ya. Mungkin dulu kita minum kopi saja, kopi dan teh. Tapi inovasi dia bagaimana? Kopi dan teh sekarang ni pun kita ada lihat orang panggil 5 dalam 1. Itu bagi saya inovasi jugalah. Betul. Ya, sebab 5 dalam 1 menyenangkan consumer kita apabila membuat persiapan. Baik. Ya, selain daripada itu juga inovasi yang lain kita lihat dari segi ketahanan produk. Contohnya kadang-kadang bila saya pernah sesi padanan perniagaan ya dengan negara luar, mereka bandingkan produk kita dengan produk negara lain, fusion. Itu ayat dia ya. Lagi satu, mereka lihat, saya bagi contoh, kalau produk Malaysia ni apa istimewa dia kalau dibandingkan produk yang sama tapi datang daripada negara lain,
1: negara sebelah,
2: negara sebelah ataupun negara yang memang mengeluarkan produk-produk berkenaan ya. Jadi sebab apa, kadang-kadang dia tanya, contoh kalau produk kita ni adakah dia punya ada dari segi kesihatan. Okey, ada tak elemen-elemen yang boleh kita ketengahkan dari segi kebaikan bila promote makan produk tersebut, dia memberi impact kepada bagaimana dia menjaga diet kita, kesihatan kita. Itu pun kita ambil kira juga perbandingan ya. Itu kalau negara luar ni mungkin mereka lihat dari segi pelbagai sudut. Jadi inovasi disebut perlu adalah ya. Jadi makanan, produk-produk makanan kita, kalau katalah contoh kita sejuk beku kan. Jadi sejuk beku tu ketahanannya pendalaman mana, inovasi dia bagaimana. Sebagai contoh, sebab saya pernah melihat satu industri players di negeri, satu negeri itu dia mengeluarkan produk yang mana produk sejuk beku, tapi sejuk beku tu tak payah lama, dia keluarkan 30 minit dah boleh makan terus. Jadi saya tanya dia, apa hasilnya, ibu dapat idea ni, kata itu merupakan satu inovasi dari segi penyelidikan, R&D dia. Jadi dia menyenangkan kita consumer, kerana kita beli produk, letak keluar, kena tunggu ataupun kena rendam air. Lepas tu bila nak makan, nak kena goreng ke, tapi yang ini tak perlu. Jadi dia lepas 30 minit, kita dah sapukan dengan apa-apa yang kita nak makan, terus
1: sedia dimakan.
2: Jadi itu inovasi saya lihat bukan saja dari segi apa kandungan dalam bahan tersebut, tapi bagaimana sebagai seorang konsumer ni kita boleh dengan segeranya menikmati produk-produk tersebut. Jadi dan juga dalam industri halal ni, dia tidak terhad kepada food and beverages, makanan dan minuman saja. Ada juga yang dari segi aspek-aspek sektor-sektor lain seperti bahan-bahan halal, ya, personal care and cosmetics, ya, pharmaceutical. Jadi produk-produk tersebut tu kadang-kadang macam personal care and cosmetic. Apa dia punya R&D tu kepada kita perlu lihat dari segi adakah dia selamat untuk digunakan oleh consumer. Contohnya,
1: saya kira kalau lagi bagus R&D itu dan produk itu semakin bagus, itulah yang menambat hati pengguna.
2: Tapi promosi pun kena mantap.
1: Kalau dan, tak tahu juga.
2: Dan sebut halal sebab bila sebut halal tu ada jaminan kepada pengguna. Sebab kita lihat halal ni bukan saja dari segi bahan yang digunakan, tapi jaminan keselamatan.
1: Baik, jaminan keselamatan, betul. Baik, Cik Romzi, seterusnya, bagi memperluaskan akses usahawan tempatan ke peringkat antarabangsa, bagaimana HTC sendiri memainkan peranan dalam nak membantu mereka menembusi pasaran halal di luar negara?
2: Okey, itu satu topik yang mana kita di HTC memang ketengahkan, kerana akses kepada pasaran ni juga mengikut pada apa ni orang kata, kita punya untuk memperbanyakkan lagi peluang ke luar negara dan juga meningkat lagi jumlah ataupun value halal ekspor kita ke luar negara. Jadi akses pada pasaran ni, kalau di HGC kita ada program yang kita panggil Malaysia Global Halal Show, ataupun singkatan dia MGHS. Dalam program Malaysia Global Halal Show ni ada tiga komponen sebenarnya. Komponen pertama adalah kita buat webinar Navigating into Market, akses kepada negara yang bersesuaian yang kita dah pilih. Saya bagi contoh, semalam kita buat market access untuk Mesir. Jadi kita panggil panelis yang berkait dengan pakar dalam market. Kita kongsi, mereka kongsi dan kita jemput semua pemain industri untuk sama-sama mendengar. Program tu dalam 45 minit hingga sejam. Jadi ia memberi satu orang kata maklumat dan bagaimana pemain industri dapat memanfaatkan daripada webinar tersebut sebelum mereka decide untuk pergi negara-negara yang berkenaan lah. Okay. Nombor dua, kita ada pavilion. Bila kita usahakan pavilion tu, bagi contoh tahun ni kita akan ke Brazil di Sao Paulo, ya. Jadi kita buat jemputan kepada pemain industri yang berminat untuk mempromosikan produk mereka secara fizikal. So yang tadi webinar online, sekarang ni fizikal. Dan juga kita sediakan program padanan perniagaan, di mana kita buat jadual untuk pemain industri yang ikut program kita bertemu dengan pembeli-pembeli di luar negara. Sebab apa? Sebenarnya bila berada di luar negara di pavilion tersebut, peluang bukan saja dengan padanan perniagaan yang kami dah jadualkan, tetapi peluang untuk pembeli-pembeli daripada negara-negara lain. Seperti contoh, kalau saya, kalau kami ke Brazil, pembeli daripada Latin Amerika akan berada, dan itu memberi pendedahan yang lebih meluas.
1: Betul, bagus.
2: Kepada pemain-pemain industri kita yang dalam halal ni, ya. Jadi itu selain pada itu juga, yang macam saya sebutkan tadi, yang halal integrated platform tu, itu juga memberi peluang kepada pemain-pemain industri kita untuk memberi pendedahan kepada mana-mana syarikat di luar negara yang ada dalam digital platform tersebut untuk melihat produk-produk Malaysia. Tapi kalau boleh, kita proses yang kita buat kat HZC ni, dari segi kita lihat perjalanan sebenarnya dalam industri halal ni kepada usahawan dari pra persijilan hinggalah mereka ni berdaya saing untuk ekspor. Jadi program-program dalam domestik ni kita ada seperti contoh halal business linkage, ya. Ini untuk market access kepada local retail, ya. Kita ada halal sourcing partnership program, dan juga kepada mereka yang belum lagi memohon mempunyai persijilan halal. Saya memang nak galakkan sebab kami di HZC pun ada program pra-persijilan halal. Mereka-mereka yang berminat untuk memohon sijil halal, kita ada program fasilitasi. Sehingga kita pastikan, kita lantik pegawai bimbingan halal untuk membimbing mereka sehinggalah mereka ni bersedia untuk memohon sijil halal. Jadi ambillah peluang program-program yang ada kat HZC ni untuk industri-industri players kita. Betul. Macam industri halal.
1: Saya kira ini satu sebaran yang amat berguna sekali untuk
2: InsyaAllah.
1: Kita kan. HDC dah ajak ni, jangan lepaskan peluang.
2: Betul.
1: Ini terus boleh layari juga di laman sesama HDC kan untuk maklumat yang lebih lanjut.
2: Betul. www.hdcglobal.com dan juga sosial media kami lah, HDC Malaysia.
1: Baik. Dan untuk memastikan Malaysia untuk terus kekal sebagai peneraju industri halal dunia, yang kita dah cakap tadi, ranking yang bagus dalam 11 tahun berturut-turut ni, apakah strategi utama yang sedang dan mungkin bakal juga dilaksanakan oleh HDC?
2: Okey. Untuk pastikan, sebab apa bila kita cakap Malaysia ni, bukan saja HDC sebenarnya. Dia merangkumi kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain, ataupun juga dari segi apa ni, badan-badan swasta, ya. Sebab apa, kita tak boleh bergerak seorang. Kita kena bersama sebenarnya dalam aspek ni, ya. Jadi yang paling penting adalah kita kena lihat dari segi supply and demand tu sebenarnya, ya. Jadi kalau sama-sama kita usahakan supply and demand, di mana supply kita Malaysia ada, tapi kalau tak ada demand di luar negara, bagaimana? Sebab tu program-program untuk mempromosi halal ni, dia banyak, ya, ada, ya. Contoh kalau peluang ke luar negara tu bukan HZC saja, ada, ya, agensi-agensi kerajaan lain pun ada juga, ya. Dan juga sebagai peneraju kita harus kekalkan supaya ekosistem kita ni mantap lah. Sebab apa, macam saya jelaskan tadi, ekosistem kita ni sebenarnya merangkumi pelbagai, ya. Dari segi sudut kita ada standard, kita ada persijilan, tapi kita juga kena lihat dari segi bagaimana area-area lain. Seperti contoh saya kata tadi, talent development, sumbangan daripada institusi pendidikan, ya, itu juga penting kerana mereka juga mempunyai apa ni, courses, ya, kursus-kursus yang berkait dengan halal. Jadi secara tak langsung dia adalah bergantung kepada satu sama lain untuk mengukuhkan. Sebab apa, tadi kita dah mention kan, lima yang kita kukuh tu termasuklah Islamic Finance. Islamic Finance
1: termasuk
2: juga bagaimana kita boleh kukuhkan lagi Islamic Financing di Malaysia ni, sebab dah nombor satu kan. Makanan dan minuman tu memang kita punya usahawan lah. Dan juga kita lihat dari segi Muslim Friendly Services, itu siapa lagi yang terlibat, bukan saja HDC sebenarnya. Kalau dalam tourism industri ni siapa, contohlah, kan. Dalam dari segi media dan rekreasi, contoh kita pun nombor satu tadi kan, siapakah yang berperanan untuk memantapkan lagi media dan rekreasi. Jadi sama-sama kita kena bekerja ni, sebab tu wujudnya halal industry master plan, sebab dia melibatkan across, ya, agensi-agensi yang berkaitan dengan industri halal.
1: Baik, bukan sahaja HDC tapi pelbagai agensi kerajaan juga berganding bahu untuk sama-sama memastikan halal Malaysia semakin disedari,
2: kukuh,
1: disegani, kukuh di peringkat global.
2: Betul.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, Encik Romzi, kita nak tanya juga kepada Encik Romzi kan. Masa depan ekonomi sekarang ni semakin mencabar, ya. Kita lihat bagaimana HDC melihat hala tuju industri halal dalam landscape ekonomi dunia yang akan datang.
2: Okey. Geopolitik semasa ni kadang-kadang kita tak sangka. Jadi persediaan tu kenalah ada. Betul. Ya. Seperti mana yang berlaku sekarang ni, kita lihat peningkatan dari segi kos tenaga, ya. Jadi kita melihat mungkin dia melibatkan beberapa kos berkait ya. Jadi kesannya juga termasuk juga dari segi kos logistik ya, sebagai contoh ya. Tapi secara teori ya, saya teori pun ya, kita juga perlu lihat pasaran antarabangsa ni tidak boleh tertumpu pada satu kawasan saja. Sebab apa? Mungkin kalau kita tengok dari segi data, dia menjurumus kepada Asia Pasifik, itulah potensi market yang besar sebenarnya. Bukan potensi pun, memang dah besar ya. Tapi bagaimana kita dapat lihat prospek di tempat yang lain? Sebab apa? Kita patut juga lihat prospek-prospek yang di orang panggil untapped market. Ataupun tempat-tempat yang boleh kita ceburi untuk membawa produk-produk halal Malaysia kita. Sebagai bagi contoh, di benua Afrika ataupun benua Latin Amerika, itu adalah peluang-peluang untuk kita. Betul, mungkin jauh kalau nak banding dengan Asia Pasifik ni, tapi kita harus menembusi kepelbagaian. Ya. Jadi dari segi konteks tersebutlah kita perlu lebih orang kata melihat dari segi sudut, adakah halal tu hanya pada produk tertentu saja, tapi mungkin kita boleh ketengahkan seperti contoh ramuan halal tu penting sebenarnya. Sebab dalam mana-mana pembuatan makanan kilang, makanan ke pengilangan makanan ke pharmaceutical ataupun saya kata personal care kan, ada juga ramuan-ramuan. Jadi why not kita ketengahkan emerging sector kita panggil eh. Seperti contoh emerging sector lain, medical devices. Jadi jangan fokus pada makanan saja.
1: Oh, termasuk sekali juga walaupun medical services.
2: Medical devices.
1: Oh, devices.
2: Devices. Itu adalah antara orang panggil emerging sector. Jadi kepelbagaian tu adalah amat penting.
1: Baik.
2: Untuk kita memajukan lagi industri halal di negara dan juga menembusi pasaran di luar negara.
1: Baik, saya kira itu satu penjelasan yang begitu padat berinformasi. Saya kira pendengar kita, pendengar Salam FM ketika ini, mungkin juga sebagai seorang sahawan, jadi mereka pun ada nak mengetahui tentang apa tu, apa yang boleh dimanfaatkan oleh mereka sebagai usahawan ataupun individu yang boleh apa tu, apa yang akan mereka dapatlah yang mereka nak ceburi industri halal hari ini. Jadi apa yang HTC boleh berikan sepatah dua kata?
2: Okay. Tadi pun saya dah bagi hint tadi. Tapi yang amat penting adalah minat tu sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang saya lihat dari segi usahawan kita ni, atau mereka yang belum mencebur usahawan tapi dia berjinak di rumah.
1: Bermula
2: di rumah. Cuma macam buat buat kek ke apa. Saya pun pernah cakap, kenapa you tak explore secara kecil-kecilan? Ya? Dia sebenarnya persediaan halal ni mengikut negeri-negeri adalah dia punya apa ni, dia punya keperluan permohonan kan. Jadi saya sebenarnya memberitahu, even masa saya memberi apa ni, ceramah kepada pelajar-pelajar di universiti ya, saya galakkan mereka mencuburi perniagaan walaupun sekecil-kecil mana, tapi yang penting kita jaga, sebab halal tu dia ada toyib dia, halal toyiban. So toyib tu yang penting, yang kita nak kena faham tu. Jadi dalam aspek itu, saya sebenarnya ingin memberi maklumkan kepada mereka-mereka yang di luar sana supaya pergi ke laman sesawang kami, lihat apakah peluang-peluang yang ada. Ya, kerana mungkin saya rasa mereka tidak tahu, tapi dengan melihat pada laman sesama kami, follow kami di social media, supaya maklumat tentang halal ni dapat mereka faham. Kerana untuk faham dalam industri ni, dia bukan saja semalaman pun kita dah boleh belajar. Sebenarnya kena juga pergi kursus atau pelatihan,
1: berguru
2: ya, berguru juga. Dan kena faham juga, kalau nak mohon sejak halal ni, apa dia punya steps.
1: Step dia ada
2: Dia ada step dia. Dan kena faham permohonan itu memerlukan apa. Jadi itu merupakan bagi saya asas. Jadi next step, tengok program. Dan program ni pun macam saya cakap juga tadi, bukan agensi saja ada. Agensi-agensi sekarang juga ada yang menawarkan ya. Tapi again, saya nak maklumkan, yang pra persediaan halal tu, hubungilah kami.
1: Betul.
2: kami bantu.
1: Baik, insyaAllah.
2: Faham tentang isi jalan, persijalan ni macam mana.
1: Baik, saya kira selepas pengguna ataupun usahawan di luar sana dah pun melayari laman Sesawang HTC, saya kira mereka akan lebih terbuka, cepatlah untuk memahami apa itu persijalan halal. Betul. Dan terus mohon untuk pra-persijalan halal.
2: InsyaAllah.
1: Okey, seterusnya, satu soalan yang saya kira terakhir sebelum kita nak sampai ke ringkasan atau berangkuman daripada topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Kita nak tanya kepada Encik Romzi, macam mana masyarakat kita di Malaysia ni boleh mainkan peranan dalam nak sokong pembangunan industri halal di Malaysia sendiri?
2: Okay.
1: Apa yang masyarakat boleh buat?
2: Apa yang masyarakat boleh buat? Okey, sebenarnya kita lihat dari segi komuniti kita, ya. Kadang-kadang bila mereka pergi keluar untuk membeli barang, saya nak sarankan lihat juga
1: label,
2: logo halal, ya. Sebab apa? Logo halal ni memberi jaminan, ya, seperti macam saya terangkan tadi juga. Apa yang komuniti kita boleh bantu adalah dari segi sokongan kepada produk-produk tempatan kita, ya, yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan sebagai
1: support contoh, local.
2: Support local sebagai contoh, ya. Jadi komuniti ni dia ada peranan dia. Dia macam orang kata satu kitaran lah. Ya. Jadi bila nak beli tu, kalau ada sijil halal tu, dah yakin. Jadi dari segi sokongan lain tu, mungkin kita lihat dari segi bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya dapat juga membantu usahawan-usahawan kita dari segi sudut orang kata kita nak menengahkan lagi mereka ni. Jadi make halal first. Mungkin jadi sebelum tadi kita kata make Malaysia buy local first, kan. Okay, sekarang kita tukar sikit, make halal first. Baik. As your choice. Contoh, ya. Jadi secara tak langsung, kesedaran pada produk-produk yang mendapat persijalan ni perlu dipertingkatkan lagi lah. Sebab tu di HCC kami tidak pernah lekang daripada membuat awareness ataupun promotion tentang industri ni. Pergilah ke negeri mana-mana. Kesedaran tentang halal ni adalah salah satu agenda. Sebab komuniti satu, tapi kepada usahawan ni kita perlu terapkan juga kesedaran tu, supaya dia saling bergantung antara sama lain. Kita ada consumer, kita ada industry players. Jadi make halal as your first choice bila beli produk-produk.
1: Betul. Lihat dahulu logo halal, itu meningkatkan lagi keyakinan pengguna.
2: Betul.
1: Kira. Yeah. Baik, terima kasih Encik Romzi. Mungkin Encik Romzi sedikit rangkuman boleh kongsikan tentang Halal Malaysia Mendunia pada malam ini?
2: Halal Malaysia Mendunia ni memang satu daripada agenda kita. Kalau kita tengok dalam Halal Industry Master Plan, Strategic Trust 2, bagaimana kita boleh melebarkan lagi produk-produk kita ke luar negara dan juga jalinan-jalinan kita dengan dengan kerajaan di luar negara sebagai contoh, ya. Jadi sebagai agensi yang dalam pembangunan industri halal, betul, dia bukanlah satu benda yang orang kata overnight, ya. Dia memang proses yang mana kita dah lalui, dan kita memang perlukan lagi lebih ramai di luar sana lihat dari segi halal ni bukan saja untuk domestik. Lebarkanlah sayap anda ke pasaran global. Itu akan memberi pulangan kepada perniagaan anda. Itu yang saya nak sampaikan.
1: Baik.
2: Kepada usahawan-usahawan kita.
1: Baik, terima kasih atas perkongsian yang saya kira sangat jelas dan juga bermanfaat daripada pihak HTC, terutamanya dari Encik Muhammad Romzi Sulaiman sendiri yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi.
2: Terima kasih kerana menjemput kami sekali lagi.
1: Dan sedikit sekata-katalah ucapan semangat dan berikan semoga usaha murni yang dilakukan oleh pihak HTC ini akan terus orang kata berkembang, berdaya saing, dan juga akan terus memperkukuhkan lagi industri halal Malaysia di peringkat antarabangsa.
2: Insya Allah.
1: Terima kasih Encik Romzi, jumpa lagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
4: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persijilan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
3: Apa yang halal? Apa yang syubha? dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
4: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
3: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

1:01 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan sebuah rancangan Mencari Yang Halal tentang halal Malaysia mendunia. Sesungguhnya, halal Malaysia ni adalah antara halal yang diyakini di seluruh dunia. Wow, betapa bangganya kita menjadi rakyat Malaysia. Baik, seterusnya, pada pukul 1:15 minit pagi nanti, insyaAllah sama-sama kita nak ikuti pula sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Yun Yunus, keluarga Ustaz Akil. Ini antara rancangan yang digemari ramai. Kita nak dengarkan berkenaan dengan istighfar. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu daripada Almana dengan zikir pagi hari. Anda dengarkan Mercy Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM,
4: salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa. Untuk membantahnya.
4: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Hakim. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Hakim.
6: Hei, habis barang jualan aku ni. Habis semua. Mana budak yang langgar meja jualan aku ni tadi? Eh, korang dah nampak tak? Tak guna botol lah menyusahkan orang. Biar hidupkan susah lah sebab susahkan aku ni.
7: Assalamualaikum, Pak Dola. Kenapa marah-marah ni? Apa yang jadi ni?
6: Waalaikumsalam, Ustaz. Saya marah ni, Ustaz. Menggigil satu badan ni tahan marah. Ustaz tengoklah meja saya meniaga hari-hari. Ada budak lagi terlanggar. Habis makanan saya nak jual. Rugi saya hari ni, Ustaz.
7: Allah. Saya tolong Pak Dola kemas semula. Pak Dola sabar ya. Ini semua dugaan Allah SWT. Memang sakit lalu semua ni. Tapi kita tak boleh berlama-lama marah. Kita kena cepat-cepat fikir cara waras. Macam mana nak selesaikan masalah ni?
6: Hati saya ni sakit, Ustaz. Ini tompet berniaga. Kenapa nak buat masalah kesnya? Habis semua. Tak untung ni hari, Ustaz. Semalam dua hari lepas, ramai orang datang. Sekejap je habis semua. Ini hari satu sen tak dapat, Ustaz.
7: Faham. Pak Dola, sabar ya. Istighfar banyak kali. Biar tenang hati kita. Supaya kita tak ikut nafsu amarah tu saja.
6: Allah Akbar. Rugi, Ustaz. Rugi saya ni, rugi.
8: Cuba minum limau ais ni. Pak Dola, boleh sejukkan badan.
6: Terima kasihlah, Aisyah. Hati saya ni tak aman lagi. Semalam saya jumpa budak yang langgar gerai saya tu. Menggeletar satu badan ni bila saya sogah dia. Rasa macam nak lompang je.
8: Ya Allah, sabarlah. Memanglah kita rasa geram, sangat marah kan. Budak zaman sekarang ni memang melampau.
6: Iyo, memang melampau. Tak reti nak hormat orang langsung. Sakit hati ni.
7: Budak tu dah minta maaf ke? Tahu kenapa dia lari sampai terlanggar barang jualan 4 dolar?
6: Sebab dia takutlah, Ustaz. Dah saya sogah dia, saya jorit sekuat hati bila nampak semua makanan dah terbalik. Jatuh atas jalan raya. Takkan nak diamkannya. Tapi kan, Ustaz.
7: Memang tu je ke sebabnya?
6: Betul, Ustaz. Perih hati saya dapat marah dia semalam.
8: Budak tu buat apa bila Pak Dola marah-marah?
6: Dia menangis.
8: Dia ada minta maaf tak?
6: Aduh minta maaf. Tapi saya ni pula, kalau budak nangis macam tu, hati ni tak tentu arah juga. Boleh jadi kesian. Tapi mana boleh kesian, dah dia yang rosakkan rugi saya meniaga itu hari.
7: Lepas Pak Dola marah-marah tu, Pak Dola rasa tenang ke?
6: Tenang macam mana tu?
8: Hati tenang lepas marah, ya bang?
7: Ya, Aisyah. Lebih elok apa sahaja tindakan kita, haruslah beri kebaikan, keuntungan buat kita semula. Kalau Pak Dola marah-marah budak tu, Pak Dola rasa akan rasa makin baik dan aman.
6: Sebenarnya sekejap tu adalah logo lepas marah tu.
7: Lepas tu?
6: Lepas tu entahlah, Ustaz. Tak boleh nak tidur. Susah hatinya. Apa sebab itu?
7: Semua tu sebab apabila berlaku sesuatu pada kita, kena cepat-cepat istighfar. Cara paling berkesan nak tenang, redakan kemarahan dengan zikir dan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah.
6: Istighfar. Saya tahu tu.
8: Semua orang Islam tahu, tapi buat tak? Itulah bezanya, Pak Dola. Istighfar ni kena diamalkan, dilafazkan dalam hati dan di bibir. Sentiasa kita mohon maaf, kan abang?
7: Cerdik isteri abang. Kelebihan beristighfar ni, pertamanya memperolehi keampunan Allah SWT. Kedua, menyenangkan hati daripada kegelisahan dan gundah gulana. Ketiga, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan keempat, memperoleh perlindungan Allah daripada tipu daya dan hasutan syaitan. Pak Dola, yang Pak Dola marah-marah dan tak sempat istighfar tu, boleh je kita cakap semua tu hasil dari hasutan syaitan.
6: Tapi budak tu, Ustaz, yang patut istighfar sebab dia yang buat salah.
7: Betul. Kenapa budak tu menangis apabila Pak Dolah dapat jumpa dia? Sebab dia dah lalu kesusahannya. Rasa salahnya kan?
6: Betul juga tu, Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Itulah dah itu yang patut saya buat selalu. Jadinya marah saya ni tak berlebih. Perbuatan saya ni takkan jadi salah lah kan, Ustaz?
7: Betul. Lampau sangat marah.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya Allah, sihat ke semua hari ini? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Bedah nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak Bedah tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak Bedah nak terseteranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak Bedah tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak Bedah nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak Bedah, kita kena ingat masa depan bukan dibina dengan populariti semata-mata. Likes yang banyak, follower yang ramai belum tentu boleh menjamin kehidupan kita yang stabil di masa depan. Hari ini memang orang kenal kita, esok lusa belum tentu dek. Dan kita kena ingat setiap waktu, setiap zaman, setiap bulan ada berubah, trennya bertukar. Nama kita pun boleh hilang begitu saja bila orang dah bosan dengan kita. Jadi Kak Bedah nak tanya, apakah perancangan jangka masa panjang kita di masa depan? Ada tak ilmu yang kita kejar? Ada tak kemahiran yang kita bina? Dan ada tak kerjaya yang boleh kita bagi pendapatan yang tetap? Ingat, sebab realitinya hidup perlukan kestabilan, bukannya sekadar perhatian ya dek. Kalau kita minat jadi influencer, silakan, tak salah, tapi jadikan itu sebagai sampingan sahaja ya, bukannya satu-satu harapan. Dalam masa yang sama, kita kenalah tuntut ilmu, kita kena upgrade diri, cari kemahiran yang orang perlukan, baru kita ada backup. Kak Beda ni bukannya nak patahkan impian awak untuk jadi influencer, bukan begitu. Tapi kita kena sedar hidup dengan realiti hari ini kan. Impian tanpa perancangan hanya menjadi angan-angan sahaja. Dan yang paling penting apa? Jangan ukur kejayaan dengan glamour ataupun populariti semata-mata. Kadang-kadang orang yang kerja biasa-biasa ni, gaji sederhana, sebenarnya hidup dia lebih tenang, lebih berkat. Betul tak? Itu sebenarnya lebih berjaya daripada yang nampak hebat di media sosial tapi kosong di masa depan. Jadi anak-anak Gen Z Kak Beda, ingat, muda-muda ni kita kejar dulu ilmu ya, kita bina diri dulu. Kalau nak jadi influencer, biarlah kita ada isi, ada ilmu, ada nilai, bukan sekadar populariti semata-mata tanpa arah. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Untuk hari ini, hari Jumaat, saya Idul Ayam, 5 Zulhijjah 1447 Hijri, juga bersamaan dengan 22 Mei 2026. Baru sahaja berlalu sebentar tadi, kita dengarkan sebuah rancangan terbitan daripada Siti Nazira Muhammad Rojoli yang bertajuk Fikir Masa Depan. Nah, memang betul pun, kita sebagai umat Islam, kita kena fikir masa hadapan kita, masa hadapan di akhirat bertemu dengan Sang Pencipta. Dalam Al-Quran juga sebenarnya ada mengingatkan kita supaya setiap jiwa melihat apa yang telah disediakan untuk hari esok. Jadi kita bina hari esok kita, masa depan kita dengan ilmu, dengan akhlak, adab dan juga usaha yang halal. Kerana dunia ini sementara, manakala akhirat itu selama-lamanya. InsyaAllah selepas ini kita nak dengarkan daripada Nausi Heart dengan Ku Harap Cinta. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Bida'ul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Yang jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan, kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan.

0: Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Lugatus salam.
1: Bahasa Korea. Hangumal hago sipayo. Bahasa Turki. Turci dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Farle fonse. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
3: Zaman ni guys, dia bersilih ganti. Kalau dulu masak nasi dalam periuk api, sekarang rice cooker jadi pilihan hati. Kalau dulu nak hantar pesanan guna merpati, lepas tu maju sikit hantar mesej guna phone Nokia 3 sekupang pun dikira jadi. Phone tu, masa kecil dulu, kita suka main game ular. Ingat lagi tak? Dah kira paling maju lah tu kan. Tapi itulah, susah juga. Asyik-asyik nak kena top up je. Sekarang mudah betul dah. Hantar WhatsApp je. Tu pun ada nak tunggu dia punya balas tu. Mungkin ayam tu bertelur sampai menetas. Tak balas-balas lagi. Jadi, macam mana kita nak tanya ke orang tu, kenapa tak balas WhatsApp? Kan, asyik-asyik di blutiknya kita ni kan. Apa salah kita pun tak tahu. Jadi, macam mana nak tanya dekat kawan tu, kenapa tak balas WhatsApp dalam bahasa Arab? Mudah je. Limadha lam taraddi risalati. Limadha lam taraddi risalati. Limadha, kenapa? Lam, tidak. Taraddi, kamu balas risalati, mesej saya. Limadha lam taraddi risalati. Limadha lam taraddi risalati. Kenapa kamu tak balas mesej saya? Ha, jadi, lepas ni kalau ada kawan-kawan kita ataupun siapa pun lah blutik kita kan, macam kita ni ada rasa buat salah dengan dia kan. Rasa bersalah kita ni buatnya kan. Jadi, bolehlah tulis kat situ. Limadha lam taraddi risalati. Kesimpulannya guys, WhatsApp tu kena balas. Sedarlah, penantian tu satu penyeksaan. Jadi, jangan sampai orang terseksa kerana anda. Hadza faqat minni ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
5: Saya Fakrul Aiman.
6: Saya Ikal Syahmir.
7: Saya Aminul Hakim.
8: Dan saya Husaini Safwan.
9: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
10: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
11: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Hari ini, budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan. Marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Glosari Islam.
5: Az-Zawahir. Istilah Az-Zawahir bermaksud aliran yang mengutamakan makna-makna yang zahir, yang nampak dan jelas di dalam sebuah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Penyiaran Jakim.
6: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
7: 3.25 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sebenarnya kita dah banyak tadi dengarkan pelbagai rancangan yang menjana minda, mendidik jiwa antaranya. Tadi kita dengarkan Nida Wil Islam, ada juga rancangan pelbagai bahasa lughatu salam. Dan selepas itu kita dengarkan pula Glosari Islam. Dan seterusnya pada pukul 3.30 minit pagi, kita nak dengarkan pula rancangan yang seterusnya diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita dengarkan Halaqah Hadith. Hari ini berkenaan dengan menuntut ilmu, satu kewajipan. Ya betul, kerana dengan ilmu kita dapat kenal antara halal dan haram, betul dan salah. Dan juga sebenarnya ilmu ini dapat mengangkat darjat kita manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah kita berhenti untuk menimba ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dalam kehidupan yang semestinya memberikan manfaat bukan sahaja kepada kita tetapi juga kepada orang di sekeliling kita. Jadi sama-sama mari kita teruskan mencari ilmu demi dunia dan akhirat, insyaAllah. Dan sekarang kita nak dengarkan dahulu daripada Bazri UNIC dengan Tetamu Cinta. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ketujuh di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk menuntut ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa in talabal ilmi faridatun ala kulli muslim innal malaikah la tad'u ajnihataha litalibil ilmi ridham bima yatlub akhrajahu ibnu abdiddar wa fi riwayati anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهلي كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب أخرجه ابن ماجه. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walau di negeri China, kerana menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Kesimpulan daripada hadis, agama Islam, dia menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu kifayah. Bahkan kalau perlu, Islam, orang itu disuruh untuk berangkat ke negeri China sekalipun, maka pergilah untuk mencari ilmu. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat. Di mana sahaja, maka mesti dipelajari. Namun Islam juga mengingatkan kita bahawa setiap ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang yang rendah, kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan juga meletakkan mutiara yang indah di leher seekor babi. Dalam riwayat yang lain daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata dan juga mutiara serta emas ke leher seekor babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah untuk menuju keredaan ilahi.
1: Hashtag penyiaran.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen nasional FM dan radio klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 111 hingga 113.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Bala.

Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, yakni Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu, maka Allah akan menghukum, yakni mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat Safarah, iaitu pembawa wahyu, yang mulia dan taat berbuat kebajikan. Manakala seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, yakni tidak lancar, di mana ia menghadapi kesukaran dan kepayahan ketika membacanya, maka dia akan memperolehi dua ganjaran. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: #penyiaranjakim.

Baru sahaja menghiburkan kita Ikhwan Fatana dengan Jannah. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua. 3.57 minit pagi ketika ini. Nampaknya tugasan saya telah pun berakhir di sini. Baik, sempena dengan Hari Raya Aidiladha yang bakal menyapa kita pada 27 hari bulan Mei, hari Rabu minggu depan insyaAllah. Jadi saya di sini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf segala kesilapan, kekurangan saya. Dan semoga amal ibadah kita, pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan saya tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Saujana dengan Bulan Bintang. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selepas ini anda akan ditemani pula dengan rakan penyampai menerusi segmen Pagi Salam bersama-sama dengan Sofia Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik dulu.

Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arah Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimat.

0: only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia yeah? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, yeah? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. 4:17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Aki, Ukti semua, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah. Ya, selamat pagi penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat. Masya Allah, hari yang penuh keberkatan untuk kita semua. Kita doakan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Masya Allah. Tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita menyambut ya sambutan Aidil Adha insyaallah ya hari Rabu depan. Jadi kepada semua apa amalan-amalan yang kita mampu buat, kita buatlah ya insyaallah. Dan alhamdulillah Allah masih lagi beri kita nafas pagi ni untuk bangun ya, beri peluang untuk kita insyaallah kejap lagi pagi, awal pagi kita dapat tengok cahaya matahari, kita dapat dengar suara insan-insan tersayang, masih lagi diberi ruanglah untuk kita perbaiki diri sebenarnya. Dan jangan pernah rasa diri terlalu jauh daripada rahmat Allah. Selagi mana kita masih lagi boleh berdoa, selagi mana masih kita boleh sujud ya pagi ni insyaAllah, bermakna harapan itu masih ada lagi ya. Baiklah, saya Sofia Abdullah pagi ni akan menceriakan pagi anda untuk edisi Sayyidul Ayam ya, hari Jumaat pagi ini sehingga pukul 8 pagi. Dan sebelum itu terima kasih rakan saya DJ Maria yang menemani Aki Ukti seawal 12 tengah malam tadi sampailah pukul 4 pagi. Dan untuk seketika waktu, apa kata waktu ataupun jam yang pertama ini kita ikuti siaran ulangan, iaitu rancangan Mencari Yang Halal untuk kita ketahui tentang dunia halal Malaysia, iaitu Halal Malaysia Mendunia. Kita dengarkan.
1: Alhamdulillah saudara, 12:15 minit tengah malam ketika ini masih lagi terus setia bertemankan saya menerusi salam santai 12 tengah malam sehingga pukul 4 pagi. Dan kita sekarang ini semestinya dalam rancangan yang dijanjikan seketika tadi, Mencari Yang Halal. Dan bersama kita pada malam ini tidak asing lagi organisasi, sebuah organisasi yang juga menghancurkan pelbagai orang kata majlis ataupun usaha dalam membentuk Halal Malaysia Mendunia. Itu tajuk yang kita akan bawakan pada malam ini. Kita tak keseorangan, kita bawakan Encik Muhammad Romzi Sulaiman yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri dari Halal Development Corporation HDC untuk berkongsi pandangan mengenai dengan perkembangan industri halal negara di peringkat global sesuai juga dengan topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik Romzi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Maria dan juga serta pendengar Salam FM pada malam ini. Terima kasih dari kami di Halal Development Corporation kerana menjemput kami ke rancangan malam ini yang khusus kepada tajuk Halal Malaysia Mendunia.
1: Okey, baik. Terima kasih juga nak ucapkan kepada Encik Romzi dari HDC kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik, Encik Romzi, sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi boleh kita mulakan?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Okey, baik. Dengan perbincangan kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Jadi nak terus tanyalah pada Cik Romzi. Mesti pendengar kita pun tak sabar nak tahu apa itu HDC. Bagaimana HDC membantu Malaysia menduduki carta yang teratas, yang dihormati. Kan dalam skop halal ni, Malaysia antara halal yang dipercayai kan. Jadi melihat kepada landscape industri global halal yang semakin berkembang pesat pada hari ini, mungkin Cik Romzi boleh kongsikan di mana sebenarnya kedudukan Malaysia di peringkat global pada ketika ini dalam industri halal.
2: Okey, kalau kita rujuk kepada laporan ya, State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025 di mana ianya diterbitkan oleh Dinas Standard, Malaysia berada di kedudukan paling teratas ya untuk 11 tahun berturut-turut. Ya. Ini adalah mengikut dari segi ukuran ya dalam laporan tersebut, which is the Global Islamic Economic Indicator ya. Di mana Malaysia mendahului ya dari segi kedudukan teratas dari halal food, Islamic finance, Muslim friendly services, pharmaceutical dan kosmetik, dan juga media dan recreation. Ini kita mengambil kira pengalaman Malaysia dalam persenjalan halal ni, kita dah lebih pada 50 tahun ya. Dan juga Malaysia juga menjadi rujukan ya kepada banyak negara-negara di luar negara ya yang berminat untuk mendalami lebih tentang halal ni ya. Jadi dari segi aspek kedudukan tu memang kita, dan kita juga maklum bahawa halal ni bukan saja melihat dari segi sudut permintaan kepada Muslim saja, tetapi secara tak langsung konsumer kita pun sudah maklum bahawa produk pensijilan halal ni boleh di dikonsumkan oleh semua mana-manalah di Malaysia ke ataupun di merata dunia ya. Jadi kita dari segi Malaysia ni jenama pensijilan halal tu dah ada di luar sana, serta program-program awareness yang selalu kami dijemput ya untuk bercerita tentang halal. Dan juga penerimaan kami dari delegasi antarabangsa ke pejabat yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi apakah itu halal sebenarnya dan bagaimana ia membantu dari segi ekonomi perspektif.
1: Oh wow, saya kira begitu menakjubkan sekali kerana Malaysia berjaya merangkul tempat yang teratas sekali.
2: 11 tahun berturut-turut.
1: Masya-Allah, hebat sekali ya. Baik, Cik Romzi, seterusnya berdasarkan pencapaian Malaysia yang diiktiraf ya dalam industri halal yang kita dah memang tahu, apa faktor utama yang menjadi pemangkin kepada kejayaan yang kita sebutkan tadi 11 tahun berturut-turut?
2: Okey, ini kerana di Malaysia kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, sokongan dari kerajaan terhadap industri halal tersebut, di mana kita ada seperti ada HDC, Halal Development Corporation ya, kita juga ada badan pensijilan seperti JAKIM ya, yang mana skop mereka bukan saja terhad pada pensijilan tapi merangkumi aspek-aspek lain juga ya, dan juga kita ada juga agensi-agensi kerajaan lain yang menyokong pertumbuhan dalam industri halal tersebut, dan juga di mana program-program yang dianjurkan banyak membantu usahawan-usahawan kita supaya dapat melebarkan sayap mereka bukan saja di peringkat domestik tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi sokongan tersebut amatlah penting kalau kita nak bandingkan dengan di negara-negara lain di mana mungkin ada limitasi ya, dari segi sokongan tersebut ya. Jadi kita melihat dari segi kejayaan di Malaysia ni juga dengan adanya ekosistem yang kita sudah apa ni disediakan mengikut halal industri master plan 2030 ya. Jadi itu merupakan elemen-elemen yang di mana membantu pertumbuhan industri tersebut di Malaysia.
1: Masya Allah, itu dia dengan sokongan daripada badan-badan jugalah.
2: Ha,
1: baik. Sebagai agensi peneraju pembangunan halal negara kita ni, apa sebenarnya peranan Halal Development Corporation dalam memperkukuhkan dan juga membangunkan industri halal Malaysia?
2: Okey, kalau kita lihat dari segi peranan HDC ni, saya merujuk baliklah kepada visi dan misi syarikat ya. Di mana kita, visi kita adalah saya cakap dalam bahasa Inggeris boleh ya. Okey, visi kami adalah make halal the first choice in business ventures. That means kalau kita jumpa dengan pemain industri, kita nak menggalakkan mereka supaya menceburi dalam industri halal. Okay. Misi kami, selagi saya baca dalam bahasa Inggeris ya, we provide solutions for businesses to excel in the halal market spaces. Di mana kita menyediakan platform-platform seperti mana kita nak bantu mereka, apakah yang kita sediakan ya, di mana salah satu juga adalah untuk meramaikan lagi masuk ke dalam industri halal, menceburi dalam industri halal ya. Jadi Halal Development Corporation sudah, kalau masuk tahun ni dah 20 tahun.
1: Masya-Allah.
2: Dia 18 September 2006 ya. Jadi tahun ni dah 20 tahun lah. Jadi sepanjang 20 tahun pengalaman di pembangunan industri, kita lihat dari segi bagaimana kita bermula dengan membantu domestik sehinggalah bagaimana kehadiran kami di international footprint sebagai contoh ya. Jadi itu merupakan satu pengalaman di mana HDC sendiri sudah melalui proses-proses yang di mana kita lihat pembangunan domestik ni bagaimana yang patut kita bangunkan, apakah yang keperluan yang di yang kita perlu fokus ya kepada pemain industri. Tetapi kita tidak lihat saja pada pemain industri, apakah faktor-faktor lain yang ada dalam pembangunan industri seperti contoh pembangunan talent. Itu pun penting ya, kerana tanpa talent ataupun modal insan ya, ia tidak dapat menyediakan satu orang panggil supply and demand kepada industri ya. Jadi fokus pada industri satu, fokus pada penggunaan talent pun perlu dititik beratkan, dan juga dari segi ekosistem tu memang adalah aspek-aspek lain di mana bagaimana kita menghubungkan pemain industri kepada SME, PMKS sebagai contoh, kepada multinational melalui program-program yang diketengahkan oleh HTC sendiri. Ya. Tapi dari segi sudut antarabangsa ni memang saya rasa lately lah ya, makin ramai yang minat tu. Sebenarnya sebelum COVID lagi sudah ada delegasi yang datang dan ingin mempelajari tentang halal ya. Tetapi of course fokus kami, kita harus tumpukan pada domestik ya, supaya domestik kita dapat menembusi pasaran di luar. Itu yang kita nak utamakan juga ya, bukan saja di Malaysia tapi ke mana-mana peringkat global.
1: Okey, baik. Saya kira HDC juga banyak membantu usahawan, bukan sahaja usahawan yang kita kira sebagai kategori Muslim, tetapi juga bukan kategori Muslim kan?
2: Betul, ya.
1: Baik. Dan seterusnya saya nak tanya pada Encik Bronzi, dalam era globalisasi sekarang ni kan, dunia penuh kemajuan teknologi dan juga jaringan kerjasama antarabangsa yang semakin meluas. Jadi bagaimana ianya membantu dalam memperkukuhkan pengiktirafan halal Malaysia di mata dunia?
2: Okey, dengan zaman digital sekarang ni, especially pada selepas COVID ni, kita banyak bertukar hala ya kepada digital ya.
1: Betul.
2: Saya bagi contoh seperti di HTC, kita ada platform digital yang kita panggil Halal Integrated Platform ya. Di mana dia merupakan satu konsep marketplace lah ya. Dan dia adalah terbuka bukan saja kepada pemain industri Malaysia tapi juga pemain industri di luar negara. Untuk mereka mempromosikan produk di platform berkenaan ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya digital ni sebelum ni memang dah ada. Kalau sebelum zaman COVID kan ada, kita lihat dari segi apa ni, online ya. Tapi selepas COVID tu dia lagi
1: lebih menyeluruh.
2: Dan juga kalau kita tengok, bukan saja setakat B2B ya, business to business, tapi business to consumer, B2C pun ada. Jadi kita lihat keupayaan pada digital ni bagaimana dapat membantu again usahawan-usahawan kita ya.
1: Betul.
2: Kalau kita lihat sekarang ni, kalau di digital platform, di social media ya, banyak perkara-perkara yang sebelum ni mungkin kita tidak pernah tahu, tapi kita maklum bahawa wujudnya sesuatu premis, saya bagi contoh. Jadi itu juga peluang pada kami, bila kita tahu premis-premis tersebut adanya, mungkin kita dapat lihat dari segi bagaimana mereka ni boleh kita ketengahkan untuk mencubur dalam industri halal.
1: Baik.
2: Sebab kalau kita ikutkan dari segi data-data yang ada tentang usahawan ni memang banyak. Ya, jadi saya rasa dengan adanya wujudnya social media ni, promosi kami, program kami pun lebih meluas untuk kita maklumkan kepada usahawan ataupun mana-mana yang mereka berminat untuk program kami, kita war-warkan dan kita maklumkan supaya mereka senang untuk akses kepada informasi.
1: Baik.
2: Sekarang ni pun nak daftar pun tekan aja terus dapat daftar kan.
1: Betul, di hujung jari.
2: Di hujung jari, semuanya di hujung jari sekarang. In fact, saya rasa itu lebih bersesuaian melalui pendekatan sosial media ya. Di mana kita tak perlulah buat orang kata advertisement yang panjang, yang secara ringkas pun janji maklumat tu dapat disampaikan dan terus kita dapat onboarding lebih ramai.
1: Betul.
2: Untuk berminat dalam industri halal.
1: Saya pernah dengar pepatah Inggeris mengatakan less is more. Itu bersesuaian kan. Baik, Encik Romzi, kita nak tanyakan lagi juga kepada Encik Romzi berkenaan dengan apakah cabaran HDC mengekalkan daya saing di peringkat global. Tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Boleh Encik Romzi?
2: Boleh.
1: Mungkin ada lagu yang Encik Romzi nak dengarkan, mungkin kita boleh putarkan selepas ini?
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik, kita akan sembang di belakang nanti.
2: Okey,
1: okay, baik, kita akan akan kembali lagi selepas ini dalam rancangan Mencari Yang Halal di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
4: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
3: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
4: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
3: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai 12:30 malam hinggalah ke pukul 4 pagi dalam segmen Mencari Yang Halal, Halal Malaysia Mendunia, bersama-sama dengan panel jemputan kita. Tetamu kita pada malam ini, Encik Muhammad Romzi Sulaiman, yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri dari Halal Development Corporation. Baik, Encik Romzi.
2: Terima kasih sekali lagi kerana menjemput kami pada
1: baik,
2: malam
1: sama-sama.
2: Ini
1: banyak, kita juga berbesar hati
2: banyak benda yang kita boleh kongsi berkait dengan halal ni sebenarnya.
1: Betul.
2: Sebab halal ni kadang-kadang kita perlu lihat dari segi bagaimana dia dapat menyumbang pada pertumbuhan ekonomi.
1: Betul
2: lah.
1: Sangat memacu ekonomi tu.
2: Betul.
1: Industri halal sendiri
2: dan juga dari segi tak semestinya ada pengalaman, tapi mereka-mereka yang baru nak menceburi boleh dari awal lagi.
1: Semestinya HDC sedia membantu,
2: InsyaAllah.
1: Baik, Encik Romzi, boleh kita teruskan lagi dengan persoalan yang seterusnya. Kita nak tanya tentang industri halal Malaysia. Mesti ada cabaran. Jadi apa cabaran yang HDC dah pun lalui dalam usaha untuk mengekalkan daya saing di peringkat antarabangsa?
2: Okey, kalau kita tengok cabaran. Okey, sebelum tu saya nak kongsi sikit ya. Di Malaysia, baik, kita ada Halal Industry Master Plan HIMP 2030 ya, di mana di situ merupakan teras kepada strategi-strategi yang kita nak bangunkan ya, untuk industri halal di Malaysia ni. Dari segi cabaran ya, kalau kita tengok Malaysia ni, walaupun kita dah berpengalaman ya, dalam industri, tetapi kita lihat competition dia tu dari negara-negara luar ya, bagaimana kita boleh kekalkan dari segi dynamic ya, sebab asas kepada persilan ni of course dia kena ada standard lah ya, di mana standard-standard ni kadang-kadang di Malaysia kita ada yang Malaysia punya standard MS ya, Malaysia standard, negara-negara jiran ada standard mereka masing-masing. Kadang-kadang bila berlakunya perbezaan pemandangan lah sebenarnya dari segi standard ni, itu cabaran yang mana kita perlu lihat dari segi bagaimana kita boleh harmoniskan.
1: Okay.
2: Terutama dari segi akses pasaran ya. Jadi itu mungkin salah satu pada area yang selalu kita tengok, lihat dan berdiskus dengan badan-badan ataupun agensi-agensi di luar negara lah ya. Pengeluaran ya, di mana kita di Malaysia memang ada produk kita, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, inovasi. Okay, jadi sebab tu kalau di Malaysia kita juga perlu lihat dari segi inovasi ya. Mungkin dulu kalau kita, ini saya bagi contoh ya. Mungkin dulu kita minum kopi saja, kopi dan teh. Tapi inovasi dia bagaimana? Kopi dan teh sekarang ni pun kita ada lihat orang panggil 5 dalam 1. Itu bagi saya inovasi jugalah. Betul. Ya, sebab 5 dalam 1 menyenangkan konsumer kita apabila membuat persiapan. Baik. Ya, selain daripada itu juga inovasi yang lain kita lihat dari segi ketahanan produk. Contoh kan, kadang-kadang bila saya pernah sesi padanan perniagaan ya dengan negara luar, mereka bandingkan produk kita dengan produk negara lain, fusion. Itu ayat dia ya. Lagi satu, mereka lihat, saya bagi contoh, kalau produk Malaysia ni apa istimewa dia kalau dibandingkan produk yang sama tapi datang daripada negara lain,
1: negara sebelah,
2: negara sebelah ataupun negara yang memang mengeluarkan produk-produk berkenaan ya. Jadi sebab apa, kadang-kadang dia tanya, contoh kalau produk kita ni adakah dia punya ada dari segi kesihatan. Okey, ada tak elemen-elemen yang boleh kita ketengahkan dari segi kebaikan bila promote makan produk tersebut, dia memberi impact kepada bagaimana dia menjaga diet kita, kesihatan kita. Itu pun kita ambil kira juga perbandingan ya. Itu kalau negara luar ni mungkin mereka lihat dari segi pelbagai sudut. Jadi inovasi disebut perlu adalah ya. Jadi makanan, produk-produk makanan kita, kalau katalah contoh kita sejuk beku kan. Jadi sejuk beku tu ketahanannya lama mana, inovasi dia bagaimana. Sebagai contoh, sebab saya pernah melihat satu industri players di negeri, satu negeri itu dia mengeluarkan produk yang mana produk sejuk beku, tapi sejuk beku tu tak payah lama, dia keluarkan 30 minit dah boleh makan terus. Jadi saya tanya dia apa hasilnya, ibu dapat idea, dia kata itu merupakan satu inovasi dari segi penyelidikan, R&D dia. Jadi dia menyenangkan kita consumer, kalau kita beli produk letak keluar kena tunggu ataupun kena rendam air, lepas tu bila nak makan nak kena goreng ke, tapi yang ini tak perlu. Jadi dia lepas 30 minit kita dah sapukan dengan apa-apa yang kita nak makan, terus
1: sedia dimakan.
2: Jadi itu inovasi saya lihat bukan saja dari segi apa kandungan dalam bahan tersebut, tapi bagaimana sebagai seorang konsumen ni kita boleh dengan segeranya menikmati produk-produk tersebut. Ya, jadi dan juga dalam industri halal ni dia tidak terhad kepada food and beverages, makanan dan minuman saja. Ada juga yang dari segi aspek-aspek sektor-sektor lain seperti bahan-bahan halal, ya, personal care and cosmetics, ya, pharmaceutical. Jadi produk-produk tersebut tu kadang-kadang macam personal care and cosmetics. Apa dia punya R&D tu kepada kita perlu lihat dari segi adakah dia selamat untuk digunakan oleh consumer. Contohnya
1: saya kira kalau lagi bagus R&D itu dan produk itu semakin bagus, itulah yang menambat hati pengguna.
2: Betul. Tapi promosi pun kena mantap.
1: Betul. Kalau tak, orang tak tahu juga.
2: Dan sebut halal sebab bila sebut halal tu ada jaminan kepada pengguna. Sebab kita lihat halal ni bukan saja dari segi bahan yang digunakan, tapi jaminan keselamatan.
1: Baik, jaminan keselamatan, betul. Baik, Cik Romzi, seterusnya, bagi memperluaskan akses usahawan tempatan ke peringkat antarabangsa, bagaimana HTC sendiri memainkan peranan dalam nak membantu mereka menembusi pasaran halal di luar negara?
2: Okey, itu satu topik yang mana kita di HTC memang ketengahkan, kerana akses kepada pasaran ni juga mengikut pada apa ni orang kata, kita punya untuk memperbanyakkan lagi peluang keluar negara dan juga meningkat lagi jumlah ataupun value halal ekspor kita keluar negara. Jadi akses pada pasaran ni kalau di HGC kita ada program yang kita panggil Malaysia Global Halal Show ataupun singkatan dia MGHS. Dalam program Malaysia Global Show ni ada tiga komponen sebenarnya. Komponen pertama adalah kita buat webinar Navigating into Market, akses kepada negara yang bersesuaian yang kita dah pilih. Saya bagi contoh, semalam kita buat market access untuk Mesir. Jadi kita panggil panelis yang berkait dengan pakar dalam market. Kita kongsi, mereka kongsi dan kita jemput semua pemain industri untuk sama-sama mendengar. Program tu dalam 45 minit hingga sejam. Jadi ia memberi satu orang kata maklumat dan bagaimana pemain industri dapat memanfaatkan daripada webinar tersebut sebelum mereka decide untuk pergi negara-negara yang berkenaan lah. Okay. Nombor dua, kita ada pavilion. Bila kita usahakan pavilion tu, bagi contoh tahun ni kita akan ke Brazil di Sao Paulo, ya. Jadi kita buat jemputan kepada pemain industri yang berminat untuk mempromosikan produk mereka secara fizikal. So yang tadi webinar online, sekarang ni fizikal. Dan juga kita sediakan program padanan perniagaan di mana kita buat jadual untuk pemain industri yang ikut program kita bertemu dengan pembeli-pembeli di luar negara. Sebab apa? Sebenarnya bila berada di luar negara di pavilion tersebut, peluang bukan saja dengan padanan perniagaan yang kami dah jadualkan, tetapi peluang untuk pembeli-pembeli daripada negara-negara lain. Seperti contoh, kalau saya, kalau kami ke Brazil, pembeli daripada Latin Amerika akan berada, dan itu memberi pendedahan yang lebih meluas.
1: Betul, bagus.
2: Kepada pemain-pemain industri kita yang dalam halal ni, ya. Jadi itu selain pada itu juga yang macam saya sebutkan tadi yang halal integrated platform tu, itu juga memberi peluang kepada pemain-pemain industri kita untuk memberi pendedahan kepada mana-mana syarikat di luar negara yang ada dalam digital platform tersebut untuk melihat produk-produk Malaysia. Tapi kalau boleh kita proses yang kita buat kat HZC ni, dari segi kita lihat perjalanan sebenarnya dalam industri halal ni kepada usahawan dari pra persijilan hinggalah mereka ni berdaya saing untuk ekspor. Jadi program-program dalam domestik ni kita ada seperti contoh halal business linkage, ya. Ini untuk market access kepada local retail, ya. Kita ada halal sourcing partnership program, dan juga kepada mereka yang belum lagi memohon mempunyai persijilan halal. Saya memang nak galakkan sebab kami di HZC pun ada program pra-persijilan halal. Mereka-mereka yang berminat untuk memohon persijilan halal, kita ada program fasilitasi. Sehingga kita pastikan kita lantik pegawai bimbingan halal untuk membimbing mereka sehinggalah mereka ni bersedia untuk memohon persijilan halal. Jadi ambillah peluang program-program yang ada kat HZC ni untuk industri-industri players kita. Betul. Macam industri halal.
1: Saya kira ini satu sebaran yang amat berguna sekali untuk
2: InsyaAllah.
1: Kita kan. HDC dah ajak ni, jangan lepaskan peluang.
2: Betul.
1: Ini terus bolehlah jari juga di laman sesama HDC kan untuk maklumat yang lebih lanjut.
2: Betul, www.hdcglobal.com dan juga sosial media kami lah, HDC Malaysia.
1: Baik. Dan untuk memastikan Malaysia untuk terus kekal sebagai peneraju industri halal dunia, yang kita dah cakap tadi, ranking yang bagus dalam 11 tahun berturut-turut ni, apakah strategi utama yang sedang dan mungkin bakal juga dilaksanakan oleh HDC?
2: Okey. Untuk pastikan, sebab apa bila kita cakap Malaysia ni, bukan saja HDC sebenarnya. Dia merangkumi kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain, ataupun juga dari segi badan-badan swasta, ya. Sebab apa kita tak boleh bergerak seorang. Kita kena bersama sebenarnya dalam aspek ini, ya. Jadi yang paling penting adalah kita kena lihat dari segi supply and demand tu sebenarnya, ya. Jadi kalau sama-sama kita usahakan supply and demand, di mana supply kita Malaysia ada, tapi kalau tak ada demand di luar negara, bagaimana? Sebab tu program-program untuk mempromosi halal ni dia banyak, ya, ada, ya. Contoh kalau peluang ke luar negara tu bukan HZC saja, ada, ya, agensi-agensi kerajaan lain pun ada juga, ya. Dan juga sebagai peneraju kita harus kekalkan supaya ekosistem kita ni mantap lah. Sebab apa, macam saya jelaskan tadi, ekosistem kita ni sebenarnya merangkumi pelbagai, ya. Dari segi sudut kita ada standard, kita ada persijilan, tapi kita juga kena lihat dari segi bagaimana area-area lain. Seperti contoh saya kata tadi, talent development. Sumbangan daripada institusi pendidikan, ya, itu juga penting kerana mereka juga mempunyai courses, ya, kursus-kursus yang berkaitan dengan halal. Jadi secara tak langsung dia adalah bergantung kepada satu sama lain untuk mengukuhkan. Sebab apa tadi kita dah mention, kan, lima yang kita kukuh tu, termasuklah Islamic Finance. Islamic Finance
1: termasuk
2: juga bagaimana kita boleh kukuhkan lagi Islamic Financing di Malaysia ni, sebab dah nombor satu, kan. Makanan dan minuman tu memang kita punya usahawan lah. Dan juga kita lihat dari segi Muslim Friendly Services. Itu siapa lagi yang terlibat? Bukan saja HDC sebenarnya. Kalau dalam tourism industri ni siapa? Contohlah, kan. Dalam dari segi media dan rekreasi, contoh kita pun nombor satu tadi, kan. Siapakah yang berperanan untuk memantapkan lagi media dan rekreasi? Jadi sama-sama kita kena bekerja ni. Sebab tu wujudnya halal industry master plan, sebab dia melibatkan across, ya, agensi-agensi yang berkaitan dengan industri halal.
1: Baik, bukan sahaja SDC tapi pelbagai agensi kerajaan juga berganding bahu untuk sama-sama memastikan halal Malaysia semakin disedari,
2: kukuh,
1: disegani, kukuh di peringkat global.
2: Betul.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, Encik Romzi, kita nak tanya juga kepada Encik Romzi, kan. Masa depan ekonomi sekarang ni semakin mencabar, ya. Kita lihat bagaimana HDC melihat hala tuju industri halal dalam landscape ekonomi dunia yang akan datang.
2: Okey. Geopolitik semasa ni kadang-kadang kita tak sangka. Jadi persediaan tu kenalah ada. Betul. Ya. Seperti mana yang berlaku sekarang ni, kita lihat peningkatan dari segi kos tenaga ya. Jadi kita melihat mungkin dia melibatkan beberapa kos berkait ya. Jadi kesannya juga termasuk juga dari segi kos logistik ya, sebagai contoh ya. Tapi secara teori ya, saya teori pun ya. Kita juga perlu lihat pasaran antarabangsa ni tidak boleh tertumpu pada satu kawasan saja. Sebab apa? Mungkin kalau kita tengok dari segi data dia menjurumus kepada Asia Pasifik, itulah potensi market yang besar sebenarnya. Bukan potensi pun, memang dah besar ya. Tapi bagaimana kita dapat lihat prospek di tempat yang lain? Sebab apa? Kita patut juga lihat prospek-prospek yang di orang panggil untapped market. Ataupun tempat-tempat yang boleh kita cemburi untuk membawa produk-produk halal Malaysia kita. Sebagai bagi contoh, di benua Afrika ataupun benua Latin Amerika, itu adalah peluang-peluang untuk kita. Betul, mungkin jauh kalau nak banding dengan Asia Pasifik ni, tapi kita harus menembusi kepelbagaian ya. Jadi dari segi konteks tersebutlah kita perlu lebih orang kata melihat dari segi sudut, adakah halal tu hanya pada produk tertentu saja. Tapi mungkin kita boleh ketengahkan seperti contoh ramuan halal tu penting sebenarnya. Sebab dalam mana-mana pembuatan pemakan makanan kilang, makanan ke pengilangan makanan ke pharmaceutical ataupun saya kata personal care kan, ada juga ramuan-ramuan. Jadi why not kita ketengahkan emerging sector kita panggil eh. Seperti contoh emerging sector lain, medical devices. Jadi jangan fokus pada makanan saja.
1: Oh, termasuk sekali juga walaupun medical services.
2: Medical devices.
1: Oh, devices.
2: Devices. Itu adalah antara orang panggil emerging sector. Jadi kepelbagaian tu adalah amat penting.
1: Baik.
2: Untuk kita memajukan lagi industri halal di negara dan juga menembusi pasaran di luar negara.
1: Baik, saya kira itu satu penjelasan yang begitu padat, berinformasi. Saya kira pendengar kita, pendengar Salam FM ketika ini, mungkin juga sebagai seorang usahawan, jadi mereka pun ada nak mengetahui tentang apa tu, apa yang boleh dimanfaatkan oleh mereka sebagai usahawan ataupun individu yang boleh, apa tu, apa yang akan mereka dapat lah, yang mereka nak ceburi industri halal hari ini. Jadi apa yang HTC boleh berikan sepatah dua kata?
2: Okey. Tadi pun saya dah bagi hint tadi. Tapi yang amat penting adalah minat tu sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang saya lihat dari segi usahawan kita ni, atau mereka yang belum mencebur usahawan tapi dia berjinak di rumah.
1: Bermula
2: di rumah ya. Cuma tu macam buat buat kek ke apa. Saya pun pernah cakap, kenapa you tak explore secara kecil-kecilan ya. Dia sebenarnya persediaan halal ni mengikut negeri-negeri adalah dia punya apa ni, dia punya keperluan permohonan kan. Jadi saya sebenarnya memberitahu, even masa saya memberi apa ni ceramah kepada pelajar-pelajar di universiti ya. Saya galakkan mereka mencuburi perniagaan walaupun sekecil-kecil mana, tapi yang penting kita jaga sebab halal tu dia ada toyib dia. Halal toyiban. So toyib tu yang penting yang kita nak kena faham tu. Jadi dalam aspek itu saya sebenarnya ingin memberi maklumkan kepada mereka-mereka yang di luar sana supaya pergi ke laman sesawang kami. Lihat apakah peluang-peluang yang ada. Ya, kerana mungkin saya rasa mereka tidak tahu, tapi dengan melihat pada laman sesama kami, follow kami di social media, supaya maklumat tentang halal ni dapat mereka faham. Kerana untuk faham dalam industri ni, dia bukan saja semalaman pun kita dah boleh belajar. Sebenarnya kena juga pergi kursus atau pelatihan,
1: berguru
2: ya, berguru juga. Dan kena faham juga kalau nak mohon sejahalan ni, apa dia punya steps.
1: Step dia ada
2: ya? Dia ada step dia. Dan kena faham permohonan itu memerlukan apa. Jadi itu merupakan bagi saya asas.
1: Baik.
2: Jadi next step tengok program. Dan program ni pun macam saya cakap juga tadi, bukan agensi saja ada. Agensi-agensi sekarang juga ada yang menawarkan. Ya, tapi again, saya nak maklumkan yang pra-Bersejarah Halal tu, hubungilah kami.
1: Betul.
2: Kami bantu.
1: Baik, insyaAllah.
2: Faham tentang Sejarah Halal, Sejarah Halal ni macam mana.
1: Baik, saya kira selepas pengguna ataupun usahawan di luar sana dah pun melayari laman Sesawang HTC, saya kira mereka akan lebih terbuka, cepatlah untuk memahami apa itu pensijilan halal.
2: Betul.
1: Dan terus mohon untuk pra-pensijilan halal.
2: InsyaAllah.
1: Okey, seterusnya, satu soalan yang saya kira terakhir sebelum kita nak sampai ke ringkasan atau berangkuman daripada topik kita pada malam ini, Halal Malaysia Mendunia. Kita nak tanya kepada Encik Romzi, macam mana masyarakat kita di Malaysia ni boleh mainkan peranan dalam nak sokong pembangunan industri halal di Malaysia sendiri?
2: Okey.
1: Apa yang masyarakat boleh buat?
2: Apa yang masyarakat boleh buat? Okey, sebenarnya kita lihat dari segi komuniti kita, ya. Kadang-kadang bila mereka pergi keluar untuk membeli barang, saya nak sarankan lihat juga
1: label,
2: logo halal, ya. Sebab apa? Logo halal ni memberi jaminan, ya. Seperti, macam saya terangkan tadi juga. Apa yang komuniti kita boleh bantu adalah dari segi sokongan kepada produk-produk tempatan kita, ya, yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan sebagai
1: support contoh.
2: Support local sebagai contoh, ya. Jadi komuniti ni dia ada peranan dia. Dia macam orang kata satu kitaran lah. Ya. Jadi bila nak beli tu, kalau ada sijil halal tu, dah yakin. Jadi dari segi sokongan lain tu, mungkin kita lihat dari segi bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya dapat juga membantu usahawan-usahawan kita dari segi sudut orang kata kita nak menengahkan lagi mereka ni. Jadi make halal first. Jadi sebelum tadi kita kata make Malaysia buy local first, kan. Okay, sekarang kita tukar sikit, make halal first. Baik. As your choice. Contoh, ya. Jadi secara tak langsung, kesedaran pada produk-produk yang mendapat persijilan halal ni perlu dipertingkatkan lagi lah. Sebab tu di HGC kami tidak pernah lekang daripada membuat awareness ataupun promotion tentang industri ni. Pergilah ke negeri mana-mana. Kesedaran tentang halal ni adalah salah satu agenda. Sebab komuniti satu, tapi kepada usahawan ni kita perlu terapkan juga kesedaran tu, supaya dia saling bergantung antara sama lain. Kita ada consumer, kita ada industry players. Jadi make halal as your first choice bila beli produk-produk.
1: Betul. Lihat dahulu logo halal, itu meningkatkan lagi keyakinan pengguna.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih Encik Romzi. Mungkin Encik Romzi sedikit rangkuman boleh kongsikan?
2: Boleh.
1: Halal Malaysia Mendunia pada malam ini.
2: Halal Malaysia Mendunia ni memang satu daripada agenda kita. Kalau kita tengok dalam Halal Industry Master Plan, Strategic Trust 2, bagaimana kita boleh melebarkan lagi produk-produk kita ke luar negara, dan juga jalinan-jalinan kita dengan dengan kerajaan di luar negara sebagai contoh, ya. Jadi sebagai agensi yang dalam pembangunan industri halal, betul, dia bukanlah satu benda yang kata overnight, ya. Dia memang proses yang mana kita dah lalui, dan kita memang perlukan lagi lebih ramai di luar sana lihat dari segi halal ni bukan saja untuk domestik. Lebarkanlah sayap anda ke pasaran global. Itu akan memberi pulangan kepada perniagaan anda. Itu yang saya nak sampaikan.
1: Baik.
2: Kepada usahawan-usahawan kita.
1: Baik, terima kasih atas perkongsian yang saya kira sangat jelas dan juga bermanfaat daripada pihak HTC, terutamanya dari Encik Muhammad Romzi Sulaiman sendiri yang merupakan penolong pengurus besar bahagian pembangunan industri. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi.
2: Terima kasih kerana menjemput kami sekali lagi.
1: Dan sedikit sekata-katalah ucapan semangat dan berikan semoga usaha murni yang dilakukan oleh pihak HTC ini akan terus orang kata berkembang, berdaya saing, dan juga akan terus memperkukuhkan lagi industri halal Malaysia di peringkat antarabangsa.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih Encik Romzi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, terus setia bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seloka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kali saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajar dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: walakas syukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu. Maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.21 minit pagi waktu ini, hari Jumaat. Kita bertemu lagi kita untuk jam ataupun waktu yang kedua tugasan saya pagi ini. 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Dan kita di bulan Zulhijjah ini, kita dapatlah sedikit sebanyak ya, menggandakan pahala kita insyaAllah ya, dengan kita berbuat pelbagai ibadah yang boleh kita laksanakan ya, walaupun kita tahun ini bukanlah insan yang berada untuk mengerjakan haji, tapi kita ada di bumi kita, bumi bertuah Malaysia. Seharusnya kita penuh keamanan dan juga ketenteraman yang ada ni, dapatlah kita melaksanakan pelbagai amalan-amalan yang boleh kita lakukan ya, insyaAllah laksanakan puasa sunat, terutamanya hari Arafah ya. Kita basahkan lidah kita, bibir kita ya, setiap pagi, setiap hari, setiap waktu ya, jika kita terlintas dengan zikir dan juga takbir. Kita panjatkan doa juga kepada Allah pada waktu-waktu yang mustajab. Tunaikan solat Hari Raya Aidil Adha nanti ya, yang bakal kita sambut minggu hadapan, serta ibadah korban bagi mereka yang menjalani ibadah korban untuk tahun ini. Masya Allah. Baiklah, untuk pagi ini nantikan sekejap lagi 5.30 minit pagi kita akan ikuti kalamullah. Pagi ini kita nak ikuti bacaan dari surah Al-Baqarah, sambungannya ayat 111 hingga 113, dan juga perkongsian halaqah hadis pagi ini berkenaan dengan kelebihan mengajarkan ilmu. Dan untuk pandangan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.49 minit pagi. Buat anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni, salam untuk semua, ceria-ceria selalu ya, jangan berduka hati ya, jangan murung-murung, kita teruskan kehidupan pagi ni dengan keceriaan dan kebahagiaan insya-Allah.

0: lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Tuhan aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 111 hingga 113.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar.
1: Bala.

Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, yakni Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu, maka Allah akan menghukum, yakni mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu amra sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw'a min sami' akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
0: #penyiaranjakim

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

komposisi badan ketika solat, denyutan jantung. Kadar denyutan jantung individu yang melakukan solat sempurna lebih rendah. Seterusnya, meletakkan jantung pada keadaan rehat. Keadaan ini berupaya memanjangkan hayat jantung serta menghindarkan pengecilan salur darah yang membawa kepada penyakit jantung.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

0: sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah-ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke? La ilaha illallah. Mudua ni enggak berakhir lah. Cahaya kau menda tahaya-tahaya ni.
3: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajar dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toksik. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial ni, saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kau dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha? Ha?
0: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: كما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Waktu sekarang sudah pun 6.54 minit pagi. Awal pagi kita Sabahul Khair, pagi yang cukup indah mendamaikan. Saya doakan untuk semua. Masya Allah, tabarakallah, hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Ya? Dan bila kita sebut tentang Zulhijjah ni, 5 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah yang terawal adalah hari yang sangat-sangat kita boleh buat checklist lah untuk kita bahagi-bahagikan ibadah yang kita nak buat, kan. Kalau riwayat Al-Bukhari, tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 ini, iaitu 10 awal Zulhijjah. Dan hari ini 5 Zulhijjah, antara 1 hingga 8 Zulhijjah, iaitu bermula 18 hingga 25 Mei, ya, kita boleh sunat berpuasa, ya, perbanyakkan amal soleh seperti zikir, sedekah, solat sunat, membaca Al-Quran sebagaimana kita sebelum ni kita dah memang amalkan perkara-perkara ini. Jadi apa kata kalau kita teruskan ataupun perbanyakkan lagi, ya, dan niat yang baik-baik, doa yang baik-baik, insyaAllah akan datang perkara yang baik-baik untuk kita. Dan untuk pagi ni, topik pagi saya nak kongsikan dengan anda, kalau kita dah nak sambut Hari Raya Aidiladha, kan, pada minggu hadapan, dan pastinya kita nak sebut tentang kalau Hari Raya Aidiladha ni tentang korban. Tapi saya nak tanya pagi ni, tajuk topik ataupun topik pagi kita tentang pengorbanan juga. Apa pengorbanan Eki Ukti yang terbesar sekali yang pernah dilakukan oleh anda demi keluarga? Boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni, 011-1317-2911. Ada orang ya berkorban banyak. Dia belajar belajar masa sekolah pandai, tapi terpaksa berhenti bekerja, ya, berhenti belajar sebab apa, nak jaga mak ayah yang sakit. Nah, itu pun salah satu pengorbanan yang terbesar untuk keluarga. Jadi bagaimana dengan anda? Teruskan bersama kami, Salam FM.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar.

0: نزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pagi ni, selamat pagi kita ya. Dah pun 7.16 minit pagi kepada anda yang belum bercuti, masih lagi bekerja. Selamat, semoga selamat sampailah ke tempat kerja ataupun apa jua urusan lah pagi ni nak buat kan. Almaklumlah, minggu depan ramai yang bercuti. Ada yang dalam perancangan balik kampung, ada yang bajetnya tak membenarkan untuk balik kampung, tak apa. Kita beraidil adha di Kuala Lumpur insyaAllah kan. Itu dia. Hari ini hari Jumaat. Salam Saidul Ayam. Semoga penghulu segala hari, hari ini kita sedikit sebanyak ya berdoa agar Allah permudahkan segala urusan kita ya. Apa jua kita nak lakukan, apa jua niat kita yang baik-baik, Allah makbulkan, permudahkan kita. 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. MasyaAllah. Tabarakallah. Hari ini topik pagi kita berkenaan dengan pengorbanan. Bila kita sebut Aidil Adha ni, pastinya bukan saja kita skopnya untuk buat korban ya, dan kita pergi jangkauan yang luar daripada itu. InsyaAllah topik pagi kita berkaitan dengan korban juga. Tapi saya nak tanya, apa pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan demi keluarga? Pastinya anda ada cerita ataupun perkongsian pagi ni yang selama ini mungkin terpendam, memendam, terendam kan. Jadi nak kongsi dengan saya pagi ni, boleh silakan di taliannya 011-3172-911 atau kalau sempat nak berhubung ya, nak call kami, nak kudara bersama, boleh 03-2288-7111. Apa pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan demi keluarga? Baiklah, seketika waktu kita ikuti sketsa keluarga Ustaz Akil.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Hey, habis barang jualan aku ni. Habis semua. Mana budak yang langgar meja jualan aku ni tadi? Hey, korang ada nampak tak? Tak guna botol lah menyusahkan orang. Biar hidupkan susah lah sebab susahkan aku ni.
4: Assalamualaikum Pak Dola. Kenapa marah-marah ni? Apa yang jadi ni?
3: Waalaikumsalam Ustaz. Saya marah ni Ustaz. Menggigil satu badan ni tahan marah. Ustaz tengoklah meja saya meniaga hari-hari, ada budak lagi terlanggar. Habis makanan saya nak jual, rugi saya hari ni Ustaz.
4: Allah Allah Allah Allah. Saya tolong Pak Dola kemas semula. Pak Dola sabar ya. Ini semua dugaan Allah SWT. Memang sakit lalu semua ni. Tapi kita tak boleh berlama-lama marah. Kita kena cepat-cepat fikir cara waras. Macam mana nak selesaikan masalah ni?
3: Hati saya ni sakit Ustaz. Ini tompet berniaga. Kenapa nak buat masalah kesnya? Habis semua. Tak untung ni hari Ustaz. Semalam dua hari lepas ramai orang datang. Sekejap je habis semua. Ini hari satu sen tak dapat Ustaz.
4: Faham, faham Pak Dola. Sabar ya, istighfar banyak kali. Biar tenang hati kita supaya kita tak ikut nafsu amarah tu saja.
3: Allah Akbar, rugi Ustaz. Rugi saya ni, rugi.
5: Jom minum, limau ais ni Pak Dola.
2: boleh sejukkan badan.
3: Terima kasihlah Aisyah. Hati saya ni tak aman lagi. Semalam saya jumpa budak yang langgar gerai saya tu. Menggeletar satu badan ni bila saya sogah dia. Rasa macam nak lompang ni.
2: Ya Allah, sabarlah. Memanglah kita rasa geram, sangat marah kan. Budak-budak zaman sekarang ni memang melampau.
3: Iyo, memang melampau. Tak reti nak hormat orang langsung. Sakit hati ni.
4: Budak tu dah minta maaf ke? Tahu kenapa dia lari sampai terlanggar barang jualan $4?
3: Sebab dia takutlah Ustaz. Dah saya sogah dia, saya jorit sekuat hati bila nampak semua makanan dah terbalik jatuh atas jalan raya. Takkan nak diamkannya. Tapi kan Ustaz,
4: Memang tu je ke sebabnya?
3: Betul Ustaz. Puas hati saya dapat marah dia semalam.
2: Budak tu buat apa bila Pak Dolong marah-marah?
3: Dia menangis.
2: Dia ada minta maaf tak?
3: Ada minta maaf. Tapi saya ni pula, kalau budak nangis macam tu, hati ni tak tentu arah juga. Boleh jadi kesian. Tapi mana boleh kesian, dah dia yang rosakkan, rugi saya meniaga itu hari.
4: Lepas Pak Dolah marah-marah tu, Pak Dolah rasa tenang ke?
3: Tenang macam mana tu?
2: Hati tenang lepas marah ya bang?
4: Ya Aisyah. Lebih elok apa sahaja tindakan kita, haruslah beri kebaikan, keuntungan buat kita semula. Kalau Pak Dolah marah-marah budak tu, Pak Dolah rasa akan rasa makin baik dan aman.
3: Sebenarnya sekejap tu adalah logo lepas marah tu.
4: Lepas tu?
3: Lepas tu entahlah Ustaz, tak boleh nak tidur. Susah hatinya. Apa sebab itu?
4: Semua tu sebab apabila berlaku sesuatu pada kita, kena cepat-cepat istighfar. Cara paling berkesan nak tenang, redakan kemarahan dengan zikir dan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah.
3: Istighfar. Saya tahu tu.
2: Semua orang Islam tahu, tapi buat tak? Itulah bezanya Pak Dolah. Istighfar ni kena diamalkan, dilafazkan dalam hati dan di bibir. Sentiasa kita mohon maaf, kan abang?
4: Cerdik isteri abang. Kelebihan beristighfar ni pertamanya memperolehi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menyenangkan hati daripada kegelisahan dan gundah gulana. Ketiga, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan keempat, memperoleh perlindungan Allah daripada tipu daya dan hasutan syaitan. Pak Dolah, yang Pak Dolah marah-marah dan tak sempat istighfar tu, boleh je kita cakap semua tu hasil dari hasutan syaitan.
3: Tapi budak tu Ustaz yang patut istighfar sebab dia yang buat salah.
4: Betul. Kenapa budak tu menangis apabila Pak Dolah dapat jumpa dia? Sebab dia dah lalu kesusahannya. Rasa salahnya kan?
3: Betul juga tu Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itulah deh, itu yang patut saya buat selalu. Jadinya marah saya ni tak berlebih. Perbuatan saya ni takkan jadi salah lah kan Ustaz?
4: Betul. Lampau sangat marahnya.

0: Keluarga Ustaz Akhil.
1: Itu dia keluarga Ustaz Akhil untuk pagi ni kita kongsikan ya. Tajuknya istighfar yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Pagi ni kita cool down, kita tenang-tenang kan. Tempoh bertenang sebenarnya. 7.23 minit pagi waktu ini untuk semua. InsyaAllah kita nak kembali dengan topik pagi kita. Apa pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan demi keluarga. Dan insyaAllah untuk pagi ni agenda Assalam kita ada pada pukul 7.35 minit pagi. Berkenaan dengan ibadah korban at Masjid Putra. Kita nak ketahui dengan lebih lanjut lah tentang program ini. Tentunya kita dah nak sampai ke Hari Raya Aidil Adha menjelang tiba ya. Tak lama lagi dalam minggu hadapan insyaAllah. Jadi kita nak sembang-sembang lah tentang ibadah korban di Masjid Putra nanti ya. Sekejap lagi 7.35 minit pagi insyaAllah saya akan menghubungi Encik Azman Hashim, iaitu Ustaz Azman Hashim, penolong pengarah kanan Masjid Putra Putrajaya insyaAllah.
0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Baiklah, untuk topik bagi kita, apa pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan demi keluarga, ya? AI namanya. AI. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Pengorbanan terbesar saya bila saya berhenti kerja demi jaga anak autisma saya, ya. Memang sebenarnya jauh di sudut hati rindu suasana kerja, sebab apa, ada gaji sendiri, boleh beli itu dan ini. Tapi bila tengok perkembangan anak saya semakin lama semakin baik, syukur sangat. Saya rasa itulah hadiah saya paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lupakan tentang kerja, insyaAllah kerja saya di rumah ini mungkin salah satu ibadah yang Allah nak beri kepada saya sehingga akhir hayat. Itu dia. Semoga tabah, ya, menjaga anak yang autisma ni, yang autism ni. Kita sedia maklumlah, ya, kita faham keadaan tantrumnya, ada waktu dan ketikanya. Anak-anak seperti ini dia tidak memahami banyak perkara, jadi setiap perkara mak ayahlah yang kena cakna, yang kena fokus, ya, untuk sama-sama. Yang mana ada anak-anak istimewa ni, terutamanya anak-anak autism, ya, kita sama-sama doakan agar anak ini insyaAllah pandai berdikari, ya, bila sampai waktunya, ya, Allah lindungi mereka dan memberikan keselamatan untuk mereka. Dan juga Encik AI kita ni, ya, semoga diberikan kesabaran yang tinggi untuk menjaga anak istimewa. Dan untuk anda juga yang mungkin ada anak istimewa ni, kan, bukan saja autism, mungkin ada yang Down syndrome, ada yang sakit-sakit lain dalam kesakitan anaknya, kan. Jadi kita memerlukan kesabaran, ya. Sedangkan ibu yang punya anak-anak yang normal, anak-anak yang biasa ni pun berdepan dengan ujian dan cabaran. Ini kan pula anda, kan, insan yang melahirkan anak istimewa ini, ujian dari Allah, satu ujian yang membuatkan anda darjatnya insyaAllah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk pengorbanan yang seterusnya, sahabat kita ni, Cik Faiz, kata Cik Faiz, saya dengarkan siaran Salam FM pagi ni di frekuensi 95.6. kata Cik Faiz, saya pernah kerja dua tempat sehari semata-mata nak bantu ibu ayah bayar hutang keluarga. Masa tu ayah ada bisnes dia turun naik, dan sampai satu ketika ayah tak ada modal untuk rolling dan ayah jatuh sakit dan banyak hutang waktu itu. Jadi penat, memang penat, sebab apa, saya kena buat dua kerja. Sampai pernah saya tertidur dalam kereta, tapi bila tengok keluarga kembali tenang, rasa berbaloi, dan hutang-hutang itu telah pun saya lunaskan. Dan ayah alhamdulillah makin tenang, makin seronok kerana hidupnya sekarang ini bahagia bersama kami. Masya-Allah, kan. Itu dia. Banyak pengorbanan yang sebenarnya dalam coretan setiap orang itu berbeza Allah berikan, namun pengorbanan itu berakhir dengan kenikmatan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Baiklah, saya akan berhenti seketika untuk topik pagi ni. Apa kata kalau kita ikuti Lughatul Salam? Pagi ni kita nak belajar bahasa Arab, Lughatul Al-Arabiyah, dengan ayat ataupun perkataannya. Balaslah WhatsApp saya. Dengarkan.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatul Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
4: Zaman ni, guys, dia bersilih ganti. Kalau dulu masak nasi dalam periuk api, sekarang rice cooker jadi pilihan hati. Kalau dulu nak hantar pesanan guna merpati, lepas tu maju sikit hantar mesej guna phone Nokia 3 sekupang pun dikira jadi. Phone tu, masa kecil dulu, kita suka main game ular. Ingat lagi tak? Dah kira paling maju lah tu, kan. Tapi tu lah, susah juga. Asyik-asyik nak kena top up je. Sekarang mudah betul dah. Hantar WhatsApp je. Tu pun ada nak tunggu dia punya balas tu. Mungkin ayam tu bertelur sampai menetas, tak balas-balas lagi. Jadi, macam mana kita nak tanya ke orang tu, kenapa tak balas WhatsApp? Kan, asyik-asyik di blue ticknya kita ni kan. Apa salah kita pun tak tahu. Jadi, macam mana nak tanya dekat kawan tu, kenapa tak balas WhatsApp dalam bahasa Arab? Mudah je. Limadha lam taraddi risalati. Limadha lam taraddi risalati. Limadha, kenapa? Lam, tidak. Taraddi, kamu balas risalati, mesej saya. Limadha lam taraddi risalati. Limadha lam taraddi risalati. Kenapa kamu tak balas mesej saya? Jadi, lepas ni kalau ada kawan-kawan kita ataupun siapa pun lah blue tick kita kan, macam kita ni ada rasa buat salah dengan dia kan, rasa bersalah kita ni buatnya kan. Jadi, bolehlah tulis kat situ, limadha lam taraddi risalati. Kesimpulannya guys, WhatsApp tu kena balas. Sedarlah, penantian tu satu penyeksaan. Jadi, jangan sampai orang terseksa kerana anda. Hadza faqat minni ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim.
1: Itu dia Luratul Salam pagi ni. Balaslah WhatsApp saya. Sekarang ni dah senang lah kan. Kiranya tak adalah susah sangat macam dulu-dulu kita nak kena SMS kan. Zaman-zaman macam Ustaz kata tadi, Ustaz Abbas kata, telefon Nokia 33 sekupang tu kan, mahal dulu telefon tu. Tapi sekarang ni dah senang lah kan. Kita ada wifi, kita ada WhatsApp, kita boleh call, kita boleh buat talian menerusi video menggunakan video, dan juga kita boleh voice call, apa lagi, banyak lah penggunaan aplikasi yang sedia ada, disediakan. Jadi kita gunakanlah manfaat yang ada ini dengan perkara-perkara kebaikan dan dapat memberikan manfaat. Contohnya macam inilah, kita boleh WhatsApp, bertukar-tukar pandangan dan juga pendapat untuk topik pagi kita, apa pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan demi keluarga kan. Sahabat kita yang seterusnya, Nurul, kata Nurul, kalau cerita bab pengorbanan ni banyak. Salah satunya, mak saya jual gelang. Saya ingat lagi, jual gelang kahwin, untuk bayar yuran universiti saya dulu. Masa tu saya tak faham lagi, jadi saya okey je lah macam biasa. Sampai hari ini saya masih ingat pengorbanan mak tu. Jadi bila saya sekarang ni dah makin berusia, bila teringat kejadian tu, saya sanggup berkorban untuk anak-anak saya juga. Sekarang saya dah pun bekerja dan impian saya nak belikan semula cincin yang lebih cantik untuk mak dah tercapai. Alhamdulillah, mak pun happy. Sebab apa? Mak pun happy sebab apa? Mak kata dengan saya, tak perlu semua ini, janji anak-anak berjaya, kata mak. Doa mak itu sampai sekarang saya tak putus-putus teringat apa jua pengorbanan mak selama ni. Saya hargai dan saya doakan mak saya sihat ya, sama-sama masuk syurga. Masya-Allah Nurul. Saya terpaksa edit-edit sikit lah ya. Kiriman mana yang panjang-panjang tu, insyaAllah kepada anda yang nak kongsikan lagi cerita, pengalaman ataupun kisah lah, suka duka berkorban. Bukan senang nak jadi seorang yang berkorban. Kadang-kala bila berkorban itu banyak perkara-perkara yang menjadikan kita lebih matang ya. Perkara-perkara itu memberikan kita satu pengalaman suka duka yang tak dapat digambarkan. Namun hari ini luahan ataupun cerita bukanlah untuk menceritakan perihal keburukan atau apa-apa jua. Namun kita sama-sama nak kongsikan agar ianya menjadi satu iktibar, ibrah, satu teladan, satu sempadan untuk semua pendengar-pendengar pagi ini, insyaAllah. Baiklah, nantikan agenda Esalam. Selepas ini kita akan bersama Ustaz Hazman Hashim, penolong pengarah kanan Masjid Putra Putra Jaya untuk program ibadah korban at Masjid Putra. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke? La ilaha illallah. Mu dua ni enggak berakhirlah. Cahaya kau menda tahyo-tahyo ni.
3: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Ya, kembali menemani Aki Ukti pagi ni. Salam untuk semua. Ya, 7.37 minit pagi seperti yang Sofia war-warkan tadi. Kita nak kongsikan pagi ni tentang program ibadah korban at Masjid Putra di talian pagi ni. Assalamualaikum Cik ataupun Ustaz Hazman Hashim. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz selaku penolong pengarah kanan Masjid Putra Putrajaya, pagi ni kita nak kongsikan ya tentang program ibadah korban Masjid Putra ni Ustaz.
1: Ya.
0: Jadi boleh terangkan tentang program ibadah korban ni?
1: Sama sekali, terima kasih kepada DJ Sofia dan Radio Salam FM. Ibadah korban merupakan satu syiar di dalam agama kita Islam ini, dan saban tahun boleh dikatakan Masjid Putra menganjurkan program ibadah korban ini sebagai pemudah cara kepada masyarakat hanya sekitar penduduk di Putrajaya lah. Jadi kita sebagai pemudah cara dengan kita membuat satu iklan bagi menyebarkan syiar agama ini kepada masyarakat setempat dengan menyertai ibadah korban di Masjid Putra ni.
0: Jadi boleh Ustaz terangkan tentang pakej ibadah korban yang pihak Masjid Putra sediakan?
1: Tentang pakej ibadah korban yang disediakan oleh pihak Masjid Putra pada tahun ini, asalnya kita target 20 ekor. Agaknya permintaan pada tahun ini rare sikit, sambutannya mencecah hampir 30 ekor sekarang ini.
0: Masya-Allah,
1: ramai. Dengan tawaran satu bahagian RM850 saja. Satu bahagian.
0: RM850 ya?
1: Ya, lebih kurang kalau diambil satu ekor RM5,950.
0: Ya.
1: Melebihi target kita asal lah. Jadi ini juga ada kaitan dengan kesedaran masyarakat umat Islam itu sendirilah pada pandangan saya.
0: Jadi Alhamdulillah. Jadi bagaimana pula Ustaz pelaksanaan ibadah korban ni dilaksanakan di Masjid Putra nanti?
1: Sebagaimana semua maklum, di Putrajaya ini, khususnya di Masjid Putra, kita akan melakukan penyembelihan korban ini di tempat pembekal lembu, owner lembu itu sendiri. Di kandang lembu di area Banting sana, kita sembelih di sana pada malam hari raya pertama malam. Hari raya pertama malam, dan keesokan harinya pada hari raya kedua baru kita buat peragihan daging di Masjid Putra. Dan kaedahnya sembelih di sana lapar dan dah siap, senang ceritanya dah siap dia packing punya, dan bawa ke masjid pada hari raya kedua lebih kurang jam 10 pagi untuk edaran ataupun agihan daging saja.
0: Bila Ustaz cakap tentang agihan tadi, jadi pengagihan daging korban pula, bagaimana pula prosesnya dilakukan untuk mereka?
1: Okey, kita ada macam majlis peresmian lah sebelum pengagihan daging tersebut pada hari raya kedua jam 10 pagi lebih kurangnya di Masjid Putra Putrajaya, yang akan diresmikan oleh pihak pengurusan Jakim lah nanti. Pengagihannya kepada masyarakat setempat, khususnya di kalangan fakir miskin. Serahan nama ini kita dapatkan daripada pihak Majlis Agama Islam yang suar, iaitu senarai ASNA. Ini untuk kategori fakir miskin. Dan begitu juga agihan daging kepada pihak publik. Selain daripada agihan daging, sudah pastinya kepada pihak peserta lah. Peserta, sebab agaknya lembu tahun ini agak besar dan badannya boleh tahan isinya, kita bagi lebih sikit mungkin untuk para peserta yang join korban di Masjid Putra ni.
0: Jadi selain daripada aktiviti ibadah korban yang dijalankan oleh Masjid Putra, mungkin ada juga aktiviti tambahan ataupun aktiviti lain lah yang turut diadakan untuk memeriahkan program ibadah korban Masjid Putra ni Ustaz?
1: Pada hari kejadian, hari penyembelihan itu sendiri, kita ini maklumat tambahan lah. Kita sangat digalakkan kepada para peserta untuk hadir di tempat penyembelihan di kawasan pembekal lembu di sana. Di sana dia akan sediakan kemah dan sediakan juga jamuan untuk hadirin yang hadir untuk melihat penyembelihan tersebut. Dan keesokan hari itu di Masjid Putra, selain daripada pengagihan daging, kita ada majlis peresmian dan juga kita ada buat jamuan makan untuk menimbulkan keseronokan dan juga syiar agama itu sendiri, wa'atimu ta'an ini, jamuan makan untuk para peserta dan juga hadirin yang hadir di hari untuk atau hari raya kedua bagi pengagihan daging tersebut.
0: InsyaAllah. Dan tadi Ustaz kata targetnya 20, tapi dah jadi 30 ya?
1: Ya.
0: Jadi maksudnya kalau ada yang berminat, maksudnya dah tak boleh nak menyertai ibadah ni lah. Korban dan di Masjid Putra.
1: Buat masa sekarang ni kita telah pun tutup untuk penyertaan kerana melebihi target kita pada tahun ini. Dan di Masjid Putra agaknya tahun inilah yang pecah rekod lah boleh dikatakan, nak bandingkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum daripada ini.
0: Macam Ustaz kata tadilah, kesedaran yang mana mereka peserta-peserta semuanya.
1: Saya berpandangan sedemikian.
0: Baiklah, untuk program ibadah korban Masjid Putra ni, ada harapan dan juga apa jua nasihat yang Ustaz nak sampaikan kepada pendengar Salam FM pagi ni? Silakan. Ya,
1: untuk sidang pendengar sekalian, harapan dan seruan saya mewakili pihak Masjid Putra, semoga program korban tahun ini khususnya di Masjid Putra berjalan dengan baik sebagaimana yang dirancang, dan juga yang paling penting sekali, mudah-mudahan Allah SWT menerima segala pengorbanan yang kita lakukan, sama ada ibadah korban itu sendiri ataupun kerjasama yang dilakukan dalam menjayakan program ini. Jadi harapan yang tinggi, Allah SWT kabulkan segala amal ibadah yang kita lakukan. Dan harapan juga, semoga ibadah korban seumpama dengan ini dapat diteruskan lagi pada masa-masa yang akan datang.
0: InsyaAllah. Mungkin lebih ramai lagi peserta agaknya tahun depan.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Pihak Salam FM doakan untuk tenaga pekerja Masjid Putra ini diberi kesihatan yang baik.
0: InsyaAllah.
1: Dipanjangkan umur, InsyaAllah. Kita cuba lakukan sebaik mungkin demi untuk menyuburkan lagi syiar agama iaitu ibadah korban ini khususnya di Masjid Putra, insyaAllah.
0: Jadi terima kasih Ustaz, insyaAllah semoga program ini selain mendapat kesedaran juga insyaAllah pada hari yang berlangsung nanti dipermudahkanlah segala urusannya.
1: Amin. Terima kasih DJ Sofia, terima kasih banyak-banyak bagi Salam FM.
0: Assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia, kita dah pun bersama Ustaz Hazman Hashim, penolong pengarah kanan Masjid Putra Putrajaya. Kita sembang-sembang sikit lah tadi tentang ibadah korban at Masjid Putra. Saya nak tanya sebenarnya, kalau ada yang berminat lagi kan, mungkin ada yang tengah survey cari tempat nak menyertai ibadah ni, tapi Ustaz kata tadi dah melebihi dari target sebenar. Alhamdulillah, syukur. Ini satu perkembangan yang baik untuk anak-anak muda kita yang mana telah pun mendapat kesedaran macam Ustaz katakan tadi kan, pandangan beliau. Saya pun bersetujulah. Kita sebenarnya bila dah banyak apa yang ramai yang telah berikan kita info berkenaan dengan ibadah korban ni kan, jadi ianya satu perkara yang mana bukannya kaya saja, yang bagi yang berkemampuan, bagi yang mungkin tak banyak duit juga, tapi niat mereka itu yang harus kita berikan pujian, terutamanya anak-anak muda yang tahun ini saya kira ada juga, ramai juga anak-anak muda kita yang menyertai ibadah korban kan. Dan kesimpulannya, ibadah korban ni ialah satu manifestasi agung lah bagi ketaatan kita, ketakwaan kita dan juga kepatuhan kita sebagai seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita teladani ya daripada sirah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah, terima kasih juga penerbitnya Suhaila Aris dan juga bos-bos saya lah pagi ni ya, yang turut serta untuk mempermudahkan untuk pagi kita ni, agenda Al-Salam ibadah korban. InsyaAllah ada lagi tajuk-tajuk pada minggu hadapan, kita akan bersama lagi.

ke lagu yang membuatkan kita ya terpanggil untuk insyaAllah semoga Allah kita berdoa Allah memanggil kita menjadi tetamunya sampai masanya nanti insyaAllah rezeki kita masing-masing ya Allah dah tentukan insyaAllah. Persembahan daripada La Ahmad, Salam Baitullah, itu lagu tema Salam Baitullah untuk tahun 2026 ya. Selamat pagi Kak Sofia, selamat pagi ya. Saya Hakim, saya berkorban. Kalau nak cerita tentang korban ni, saya tangguhkan impian sambung belajar luar negara sebab masa tu ayah saya sakit strok, diserang strok lah ya. Dan saya pilih duduk dekat keluarga dan bantu jaga ayah. Dan kadang sedih tengok kawan dah berjaya jauh ke depan, tapi saya percaya setiap pengorbanan tu ada nilainya. Masya Allah, tersentuh pula ya dengan kisah Hakim ni. Semoga kami di Salam FM lah ya, mendoakan agar Hakim, insya Allah, kejayaan itu bukannya bukannya penentuannya tentang apa yang kita miliki sekarang, tapi bagaimana pengakhiran seorang insan itu, Hakim ya. InsyaAllah semoga pengakhiran kita pengakhiran yang baik-baik ya, bukanlah pengakhiran kita ini tentang pangkat kita, kedudukan kita, harta benda kita yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apakah amalan-amalan yang ditinggalkan oleh anak-anak soleh, insyaAllah ya. Liana, kata Liana, suami saya kerja offshore berbulan-bulan, ni kira duduk dekat lautan lah ya, demi keluarga. Dan anak-anak selalu tanya bila ayah nak balik. Walaupun sunyi, kami tahu semua itu demi masa depan kami ya. Dah masuk tahun kelima suami kerja offshore ya, nak sekali nak jumpa bukannya mudah. Bila jumpa tu memang tak bagi suami keluar. Tu dia Liana, berkorban juga tu kan, suami berbulan-bulan keluar offshore.

awak ya buat kerja-kerja, yelah di laut dalam tu kan, banyak kerja lah, kimpalan dan sebagainya. Golongan-golongan profesional ni memang gaji banyak, tapi pengorbanannya tu setimpalah dengan gajian puluhan ribu kan. Tapi kena berkorban lah, tak dapat nak berjumpa pasangan setiap hari macam orang-orang lain yang pasangannya bekerja office hour sahaja kan. Jadi setiap orang ada ceritanya, ada kisahnya yang mana ia memberikan kita satu perasaan yang mana kita perlu jadi insan yang bersyukur lah. Sebab apa Allah kurniakan kita pasangan yang kita dapat berjumpa hari-hari kan. Tu dia, bila jumpa hari-hari tu gaduh pun kerap pula kan. Tu gurau-gurau je. Tu dia. Okey, kita tambah-tambah pula kan tiba-tiba. Okey, sahabat kita yang terakhir sempat saya bacakan pagi ni, Mira. Kata Mira, berkenaan dengan pengorbanan terbesar yang pernah saya lakukan. Saya tak tahulah pengorbanan ni besar ke tidak, tapi sajalah nak cerita dekat Kak DJ. Kata Mira, pengorbanan saya ialah saya maafkan dan jaga adik walaupun pernah banyak melukakan hati keluarga. Allahuakbar, kesiannya ya. Okey, kadang pengorbanan bukan tentang duit kak, tapi tentang hati yang cuba menjadi seorang yang ikhlas. InsyaAllah, betul. Itu juga satu pengorbanan, bukan senang nak mengikhlaskan sesuatu. Tambah-tambah pula kita dalam keadaan yang sakit kan. Bukan sakit, sakit terlantar tu, tapi hati kita dalam keadaan sedih. Itu pun sakitlah, hati kita rasa ya kecewa ya, kita dah buat baik tapi orang kata susu dibalas tuba macam tu kan. Jadi semoga baik-baik sajalah untuk Mira tadi dan keluarganya, adik-beradiknya, hubungannya kembali dalam keadaan yang baik ya. Untuk semua jugalah, apa jua yang anda berkorban hari ini, insyaAllah semoga pengakhirannya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syurga tertinggi untuk anda semua pagi ni yang mendengar Salam FM. Dan teruskan melakukan ibadah-ibadah yang lazim ya, dan kita tambah jugalah di 10 bulan Zulhijjah ini dengan perkara-perkara yang terbaik untuk kita lakukan. Dan pukul 12 tengah malam nanti Salam FM akan kembali lagi menemani Aki Ukti. Dan pukul 8 pagi macam biasa saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM ya. Bila cakap tentang berkorban, saya akhiri dengan lagu persembahan daripada Rabbani, Berkorban Apa Saja. Ila liqa, ma'assalamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 91.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.